0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staff, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut.

0: Disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk Negara Fiji, Dupito Simamora, mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari Negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamartin Site mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamat Nirm ini. Dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Melatu Isaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40
2: dari harga berapa?
1: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
2: Berlangsung selama
1: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500, terus habis itu naik 2,5 naik per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Ekor 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Jadi turun.
1: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
1: Sebabnya apa?
4: Ya gak tahu, kok banyak telur kok biru.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Warta berita dari Pro 3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malang pagi ini masih akan terus menyapa Anda. Sesaat lagi, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan kebaktian dengan Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, saudara. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai orang-orang pilihan-Mu yang Engkau kuduskan dan kasihi, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami menjadi satu tubuh melalui kesaksian kami. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami satu.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini ada kalanya kita mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Ada pergumulan, kekecewaan, dan pertanyaan yang mungkin belum bisa kita temukan. Namun satu hal yang harus kita ingat, di dalam keadaan kita tidak boleh berubah, tetapi Tuhan tetap adalah Allah. Di dalam Efesus 2:8 mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan karena kekuatan ataupun juga kemampuan kita, melainkan karena anugerah-Nya. Karena itu, apapun keadaan yang sedang kita alami hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan iman dan hati yang penuh penyembahan. Anugerah-Nya menjadi dasar pengharapan bagi kita semua. Untuk itu, mari bersama-sama kita menyembah dan memuliakan Tuhan kita. Kita katakan terima kasih Tuhan, Kau tetap Allah yang setia kepada kami semua.

kami yang di surga, Tuhan. Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Seringkali dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mungkin lebih mengandalkan kekuatan sendiri, kurang mengasihi sesama, mudah menghakimi dan terkadang melupakan kebaikan serta kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan rendah hati kami datang mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, bersihkanlah hati dan pikiran kami, serta pulihkan hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena melalui firman-Mu yang nanti akan disampaikan, kami kembali diingatkan bahwa kami diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan karena hasil usaha kami sendiri, melainkan karena pemberian-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak dapat membenarkan diri kami dengan kekuatan kami sendiri, tetapi hanya melalui kasih karunia-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus kami memperoleh pengampunan dan keselamatan. Terima kasih Bapa, karena anugerah-Mu tidak hanya mengampuni dan menyelamatkan kami, tetapi juga mengubahkan kehidupan kami. Perbaharilah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami tidak terus hidup dalam kebiasaan lama, melainkan semakin bertumbuh dalam iman, kasih, dan ketaatan kepada-Mu. Bentuklah kami secara pribadi yang menjadi berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Dan juga Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah di dalam tangan pimpinan. Setiap pujian kami, penyembahan yang kami naikkan, kiranya bukan sekedar dari bibir kami yang memuliakan nama-Mu, tetapi seluruh hati dan kehidupan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir. Engkau mengetahui setiap beban dan yang mereka bawa. Kiranya melalui ibadah ini, setiap hati dikuatkan, setiap jiwa memperoleh penghiburan, dan setiap pribadi mengalami kasih serta kuasa-Mu yang mengubahkan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini bisa menolong kami semakin hari semakin dekat kepada-Mu dan memahami kehendak-Mu untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami kembali mengucap puji dan syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Titus 2 ayat 11-12 yang berbunyi demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia adalah nyata, sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kiranya kasih karunia Allah yang menyelamatkan telah nyata, dan kasih karunia itu telah mendidik kita untuk meninggalkan setiap kehidupan yang lama dan menuju dalam hidup dalam kebenaran. Untuk merespon dalam berita anugerah dan juga doa pengakuan dosa, mari bersama-sama dari orang dari segala abad dan tempat, kita akan mengikralkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Sebelum duduk, ada baiknya Bapak Ibu untuk memberikan salam kepada kanan kiri, depan belakang kita. Kita katakan terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, silakan duduk kembali. Ketika kita menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, sesungguhnya kita memiliki banyak alasan untuk bersyukur. Untuk itu, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur hanya kepada Tuhan. Sambil bertepuk tangan kita pujikan pujian ini.

luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita memuji dan merayakan kasih-Nya, mari kita kembali mengingat dasar dari semuanya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, dan juga bukan karena usaha kita, tetapi semuanya terjadi karena anugerah-Nya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui pujian yang kita nyanyikan, biarlah ini juga semakin menyadarkan kita bahwa setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya mengubah status kita, tetapi juga mengubah seluruh kehidupan kita.

kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh beribadah kepada Engkau, itu juga semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali diingatkan akan kasih karunia-Mu. Tuhan tolonglah ya Tuhan. Engkau tahu akan masing-masing kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami mohon biarlah kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi meneguhkan kami, sekali lagi menguatkan kami, dan sekali lagi menolong kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pimpin dan sertai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dia, Engkau yang memakai untuk dapat menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara sekalian, selamat pagi. Saudara, perenungan kita pada pagi hari ini bertemakan Grace Changes Everything. Yang diambil dari satu bagian firman Tuhan, kita akan membaca dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Efesus pasal yang kedua, ayat ke-8 sampai ke-10, yang saya akan bacakan dari TB2. Paulus menuliskan demikian, yang adalah firman Tuhan, dia tuliskan demikian. Sebab karena anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara sekalian, tadi tema kita adalah Grace Changes Everything, jadi bicara tentang perubahan. Saudara, kalau misalnya saudara ketemu dengan orang yang saudara sudah lama tidak ketemu, saudara akan melihat ada perubahan pada diri orang tersebut. Misalnya dalam sebuah reuni saudara, saudara kemudian ketemu, aduh udah lama sekali, kamu, saya tidak mengenali lagi kamu ya, dulu kamu itu kurus, kecil, tapi kok sekarang bisa begitu gagah, begitu besar. Atau saudara bisa mengatakan juga, dulu kamu itu yang paling berotot di kelas kita. Tapi sekarang saya melihat ada perubahan kamu dengan usia semakin bertambah. Atau saudara dan saya bisa kemudian ketemu dengan orang yang sudah lama kita tidak temui. Kemudian kita katakan, aduh saya tuh pangling kok ya dengan kamu. Kok wajahnya tidak seperti yang saya bayangkan. Nah saudara, ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Biasanya kita melihat orang lain setelah bertahun-tahun kita tidak bertemu, yang kita perhatikan perubahannya itu terkait dengan wajah. Wajahnya seperti apa, postur tubuhnya seperti apa, mungkin juga akan perilakunya. Kita bilang, dulu kamu itu ya noah kapol, sekarang kok bisa ya kamu sepertinya tenang, bersahaja, sangat berbeda. Jadi saudara, itu yang kita lihat, perubahan-perubahan secara lahir yang kita lihat. Nah sekarang saudara, pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bertanya satu hal tentang perubahan ini. Kalau misalnya orang lain itu sudah lama tidak bertemu dengan saudara, saudara perubahan hidup yang bagaimana? Yang saya mau orang lain itu kenali dalam hidup saya. Apakah orientasi kita hanya kepada hal-hal lahirnya saja? Kemudian kita mengatakan, oleh karena itu ya, makanya saya itu mempertahankan akan kecantikan saya, mempertahankan status saya. Apakah itu yang menjadi motivasi kita, kenapa kita mempertahankan segala sesuatunya ini? Atau sebetulnya ada hal yang lebih dalam lagi? Perubahan hidup yang kita mau sebetulnya orang kenali di dalam kehidupan kita. Nah, terkait dengan itu saudara,
Sudah, mari kita kembali merenungkan bagian yang tadi kita baca. Sudah, bagian yang tadi kita baca ini adalah bagian daripada surat Efesus yang dituliskan Paulus kepada jemaat Efesus. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat lini masa atau timeline dari Paulus di dalam interaksinya dengan jemaat di Efesus. Saudara, perjumpaan pertama Paulus kepada jemaat Efesus, orang-orang yang ada di Efesus itu kira-kira tahun 52 Masehi, saudara. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, ini perjumpaan yang sementara, cuma sebentar saja. Setelah itu, saudara, kira-kira tahun 53 Paulus kembali ke Efesus. Nah, di sini saudara, saudara bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, Paulus memberikan waktunya selama 2 tahun, saudara. Waktu yang panjang untuk berbincang, berbicara, mengajar kepada jemaat ini. Sampai tahun 55 terjadi kericuhan, saudara, yang disebabkan oleh Demetrius. Saudara bisa membaca di dalam pasal yang ke-19. Kemudian pasal yang ke-56 ada perpisahan dengan para penatua Efesus. Saudara bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Nah, surat yang kita baru baca sepenggal ini itu ditulis kira-kira tahun 60 sampai 62. Jadi saudara, dengan kata lain begini saudara, surat ini ditulis setelah sekian lama Paulus kemudian tidak berjumpa dengan mereka. Nah, yang menariknya saudara, di dalam tulisannya dia kemudian mencantumkan bagian ini lagi. Saudara, yang kita baca tadi, saya yakin saudara, Paulus itu pernah mengajarkannya kepada jemaat di Efesus. Tapi kenapa ya bagian ini kembali diulang, kemudian dituliskan dengan begitu rinci, dengan begitu jelas oleh Paulus kepada jemaat di Efesus? So, tentunya itu karena Paulus juga mengerti seperti apakah jemaat, seperti apakah manusia, saudara. Saudara, yang kita baca, yang tadi juga kita sudah dengar dari awal ibadah kita, bahwa segala sesuatu itu adalah anugerah, itu tidak mudah, saudara, untuk dipahami oleh manusia yang sekian lama hidup dengan cara pandang, cara melihat kehidupan. Kalau saya mau mendapatkan sesuatu, saya harus bekerja untuk mendapatkannya. Sedangkan di dalam konsep keselamatan ini, saudara, kemudian saudara dan saya diperhadapkan dengan bukan itu. Oleh karena itu, maka dari itu Paulus kemudian menuliskan kembali di dalam Efesus pasal yang kedua ini. Saudara, mari coba kita kembali kepada Efesus pasal yang kedua. Saudara, dalam Efesus pasal yang kedua, Paulus mengatakan demikian, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa Paulus menuliskan hal ini karena dia tahu kepada siapa dia menuliskannya. Saudara, ngomong-ngomong, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang datang beribadah dengan konsisten di hari Minggu, apakah sebetulnya di dalam kehidupan kita, kita juga masih mempunyai cara pandang seperti manusia lama daripada jemaat Efesus? Yaitu segala sesuatu adalah dilakukan untuk saya bisa mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Sudah satu kali, saudara, saya berbincang-bincang dengan beberapa orang pemudi. Kemudian kita membicarakan tentang kepastian keselamatan. Saudara, sebagaimana mungkin ada di antara saudara yang pernah ditanyakan atau belajar tentang penginjilan, saudara, saya juga bertanya kepada mereka. Karena saya juga ingin tahu, di antara para pemudi ini yang sudah lama beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan,
Saya kemudian bertanya begini, kalau hari ini Tuhan panggil kamu, apakah kamu akan masuk surga? Apakah kamu yakin kamu akan berhadapan dengan Tuhan, diterima oleh Tuhan di surga ini? Sudah kemudian ada seorang pemudi, saudara. Dari kecil lahir besar di gereja. Jadi guru sekolah minggu. Sudah bertahun-tahun. Kemudian dia mengatakan begini. Kalau saya gak yakin. Saya tanya balik, kenapa kamu gak yakin? Karena kalau saya lihat ya hidup saya ini belum benar-benar. Gitu saudara. Jadi dengan kata lain apa saudara? Dengan kata lain, walaupun dia sudah jadi guru sekolah minggu bertahun-tahun, dia masih dalam pikirannya, di dalam hidupnya, dia masih melihat bahwa keselamatan itu saya dapat kalau saya berperilaku yang benar. Saya melakukan segala sesuatu yang benar. Nah saudara, mungkin saja di antara kita yang punya pemahaman seperti itu saudara. Oleh karena itu kita datang beribadah, kita ikut pelayanan, kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, itu yang kita katakan kita bekerja itu saudara, itu adalah demi untuk saya bisa mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Sedangkan di dalam bagian ini mengatakan begini, oleh karena anugerah. Apa itu anugerah saudara? Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Jadi yang mulai adalah inisiatif dari Allah. Yang memberikan kepada saudara dan saya orang-orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Tidak ada satupun di antara saudara dan saya yang bisa mengatakan begini saudara, bargain ya, bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini udah tiap minggu ibadah loh, Tuhan saya ini sudah jaga loh di dalam kehidupan saya untuk melakukan yang baik, Tuhan saya ini sudah pelayanan loh dari orang-orang yang biasanya kalau hari Minggu itu masih tidur, saya sudah bangun. Pagi-pagi sekali saya sudah bangun. Sudah menyiapkan segala sesuatunya. Jadi Tuhan, kalau nanti Tuhan panggil saya, Tuhan akan lihat timbangan saya ini lebih berat akan tindakan baik saya dibandingkan kesalahan-kesalahan saya. Memang sih, saya kadang-kadang salah sedikit-sedikit Tuhan. Saudara, tidak ada seorang pun dari saudara dan saya yang bisa bilang begitu sama Tuhan, saudara. Karena yang saudara dan saya bilang, yang sedikit-sedikit itu besar di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang membuat timbangan kita. Kita kemudian bilang, jadi Tuhan, kalau melihat timbangan ini, Tuhan akan mengatakan bahwa saya ini layak di hadapan Tuhan. Jadi ya saudara, itu adalah semata-mata pemberian Allah kepada kita, orang-orang berdosa ini. Dan saudara dan saya tidak akan pernah bisa dapatkan keselamatan itu dengan usaha kita sendiri. Saudara, Allah itu yang memberikan dirinya untuk menyelamatkan saudara dan saya dari bahaya yang besar ini, bahaya kematian kekal. Saudara, ada seorang penulis komentari yang kemudian mengatakan begini saudara, Allah itu adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan umatnya. Saudara, kalau saudara dan saya ingat bahwa di dalam perjanjian lama, saudara dan saya melihat ada perjanjian yang Allah buat dengan umatnya. Saudara, itu adalah inisiatif Allah. Siapakah bangsa Israel? Oh saudara, kalau saudara dan saya membaca kisah di dalam perjanjian lama ini, kita akan ketemu bangsa yang tegar tengkuk.
bahasa yang bangsa yang kemudian kalau kita jadi Allah, kita akan mengatakan, kalau saya berhadapan dengan bangsa ini, sudah sejak lama saya tinggalkan. Tetapi saudara, tidak demikian dengan Allah. Allah itu adalah Allah yang mengikatkan dirinya. Wow saudara, kata mengikatkan itu adalah satu gambaran yang luar biasa. Siapakah Allah yang besar itu, Allah yang kudus itu, yang kemudian mau mengikatkan dirinya dengan saudara dan saya. Tapi itulah yang dia lakukan. Di dalam kasihnya, dia kemudian memberikan dirinya bagi saudara dan saya. Saudara, itu yang perlu untuk selalu kita ingat, bahwa saudara dan saya itu datang kepadanya bukan karena kemampuan kita. Saudara, gambar berikut ini menunjukkan perbedaan keduanya dari apa yang tadi saya sampaikan. Kalau saudara melihat yang di sebelah kiri saudara, ada kalanya orang berpikir seperti itu saudara. Jadi mengupayakan, berusaha mencari. Dengan apa? Dengan perbuatan baik, dengan ketaatan. Dan saya ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan lihat saya, inilah yang sudah saya lakukan. Oh saudara, Paulus tahu jelas tentang hal ini. Karena kalau saudara membaca tulisan di Filipi, saudara akan bisa menemukan bahwa dia kemudian mengatakan, dulu saya ini sama seperti ini saudara. Bahkan dia bisa mengatakan bahwa dalam melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat, tidak bercela. Luar biasa saudara. Tapi kemudian dia menemukan di dalam dirinya, setelah dia bertemu dengan Kristus, dia tahu satu hal, ini semua itu tidak menyelamatkannya. Maka dari itu, saudara dan saya akan membaca, di dalam surat-suratnya, itulah yang selalu dia tekankan. Karena dia tahu satu hal akan hal ini. Saudara, dia kemudian mengatakan bahwa yang utama itu adalah anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Bukan karena apa yang kamu lakukan. Nah saudara, bagi saudara yang masih berpikir seperti pandangan yang lama ini, saudara, mari saudara datang kepada dia, datang kepada Allah, dan mengatakan kepada Allah, Allah, inilah yang aku pikirkan sebelumnya. Tolonglah saya untuk dapat bisa melihat ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupanku. Bukan karena apa yang aku lakukan. Nah, saudara, setelah kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, apakah artinya saudara dan saya bisa melakukan segala sesuatu dengan maunya saya? Tidak, saudara. Ada sesuatu yang berbeda, saudara. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, ini ada beberapa bagian daripada ayat ke-10. Ini sebetulnya sangat indah, saudara. Di sini dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Saudara, kalau kita membaca di dalam versi bahasa Indonesianya, kita akan mengatakan, iya, saya tahu, saya ini buatan Allah. Tapi saudara, kalau dilihat di dalam kata aslinya, saudara, ada satu kata yang kalau kita lihat itu sekarang bahasa Inggris mengambil dari kata tersebut adalah poem, syair saudara. Saudara, jadi mau mengatakan kita ini adalah karya Allah. Wow saudara, karya Allah. Setiap saudara dan saya. Saudara dan saya melihat masing-masing kita itu berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kita ini adalah karya Allah. Karya Allah yang Tuhan kasih dengan segala kepenuhan yang dia mau untuk kita menjadi siapa. Masing-masing kita itu berbeda satu sama lainnya. Sebagai karya Allah. Sebagai mahakarya Allah. Nah, saudara,
kita ini adalah mahakarya Allah, diciptakan dalam Kristus. Yang kemudian mengingatkan kita kembali kepada peristiwa penciptaan. Dari yang tidak ada menjadi ada, saudara. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Manusia siapapun juga tidak akan pernah bisa menciptakan manusia yang lain. Tapi ini yang dilakukan oleh Allah. Dan dalam bagian ini, saudara, saudara dan saya ini sudah menjadi ciptaan Tuhan. Pada bagian ini mau mengatakan begini, diciptakan dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus itu sudah mati bagi saudara dan saya. Dan sekarang ini waktunya untuk saudara dan saya kembali kepada yang sebetulnya Tuhan mau untuk kita hidup. Maksudnya begitu, saudara. Jadi ketika kita diingatkan, diciptakan dalam Kristus Yesus, saya kemudian memikirkan, Tuhan, Tuhan sebetulnya mau apa ya dalam hidup saya? Nah sekarang waktunya saya kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Nah saudara, kesadaran bahwa segala sesuatu itu sudah Tuhan karuniakan, berikan kepada saya, yang mengubah cara saya melihat segala sesuatunya, inilah yang kemudian kita lihat untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara, pekerjaan di sini, seperti tadi saudara kan ada kata pekerjaan juga di bagian sebelumnya ya. Kalau sebelumnya mengingatkan bahwa bukan karena pekerjaan saya mendapatkan anugerah, tetapi sekarang setelah saya dapat anugerah keselamatan, saya akan melakukan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya. Yang Tuhan persiapkan untuk saudara dan saya lakukan. Nah, ia mau kita hidup di dalamnya. Saudara, kata hidup itu adalah kata aslinya, kata berjalan, saudara. Berjalan, berjalan mengelilingi satu putaran penuh. Yang artinya di dalam kehidupan kita, seantero kehidupan kita, sekarang menghidupi apa yang Tuhan mau. Sehingga saudara, gambarannya bisa seperti ini, saudara. Setelah saudara dan saya mendapatkan keselamatan, saudara dan saya itu menjadi orang percaya, menghidupi kehidupan sebagaimana yang Allah kehendaki dalam menciptakan saudara dan saya di dalam keseluruhan kehidupan kita. Saudara lihat di dalam gambar ini, saudara. Saudara dan saya berakar di dalam Kristus. Kemudian terjadi perubahan. Saudara dan saya hidup sesuai dengan yang Tuhan mau itu di rumah, di pekerjaan, di sekeliling dunia ini, di dalam studi kita, di dalam ibadah kita, dan apapun juga yang kita lakukan seanteronya. Nah, saudara, sudah ada banyak aplikasi yang kita bisa dapatkan di dalam pemahaman ini, saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menggumulkan tentang bekerja. Kenapa? Karena tadi kita ketemu dengan kata bekerja, dengan pekerjaan, begitu saudara. Ya. Nah, coba kita melihat ada apa sih perbedaannya dengan manusia di dalam pendekatan yang pertama dengan pendekatan yang kedua. Sudah pendekatan yang pertama, tadi yang saya katakan bahwa manusia itu melihat di dalam kehidupannya, dia itu ada usaha. Sehingga saudara, saudara juga bisa melihat ada orang-orang di sekeliling kita yang melakukan segala sesuatu yang dia kerjakan itu semata-mata karena dia berpikir begini, saudara. Kalau saya melakukannya dengan baik, saya akan diterima oleh Tuhan. Begitu, saudara. Segala sesuatu saya upayakan untuk mendapatkan keselamatan. Maka dari itu tidak heran, saudara. Saudara dan saya ada kalanya bisa ketemu dengan orang-orang yang bukan orang percaya, tapi buaiknya luar biasa. Sampai kita mengatakan, wow,
gak pernah saya ketemu dengan orang baik seperti ini. Satu kali saudara, seorang hamba Tuhan kemudian cerita sama saya begini. Dia punya jemaat. Jemaatnya ini adalah menjadi ini apa tuh namanya, orang yang bawa orang lain untuk pergi jalan-jalan saudara, ya. Terusnya jemaat itu cerita begini. Pak, saya pernah ketemu dengan bapak ini. Ini adalah orang yang kaya raya saudara. Punya perusahaan segala macam. Terusnya jemaat ini bilang, saya enggak pernah ketemu dengan orang sebegitu baiknya seperti orang ini. Kenapa? Karena dialah yang perhatiin orang. Orang pada waktu di dalam perjalanan itu, dia yang kemudian cariin. Oh, orang perlu minum, dia yang cariin minum. Orang perlu apa? Dia dengan senang melakukan semuanya. Luar biasa orang ini. Sangat baik. Enggak pernah saya ketemu orang kayak begini, Pak. Tapi masalahnya, dia bukan orang Kristen. Saudara, mungkin saudara dan saya bisa ketemu dengan orang-orang seperti ini. Pekerjaan dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan. Bagaimana dengan pendekatan yang kedua, saudara? Pendekatan yang kedua yang kita baca di dalam Alkitab. Saudara, pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang orang yang menyadari ada anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga setelah dia menyadari akan anugerah Tuhan itu, maka dia melihat pekerjaan yang dia lakukan apapun juga itu merupakan responnya terhadap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Saudara, tadi saya mengatakan bahwa di dalam kehidupan yang sudah di dalam anugerah ini, kita kemudian menyadari, kita melihat yang Tuhan mau sekarang itu apa ya dalam hidupku. Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya kepadaku. Sekarang Tuhan mau apa ya dengan hidupku? Sehingga cara melihatnya, cara memandang segala sesuatu itu menjadi berbeda, saudara. Saudara, di dalam pekerjaan, orang yang seperti ini akan melihat begini, saudara. Apa yang saya kerjakan itu bukan semata-mata untuk supaya aku mendapatkan keselamatan. Tidak, saudara. Tetapi orang dengan kacamata anugerah akan melihat begini. Tuhan mempercayakan pekerjaan ini. Dan dia sudah memberikan kepadaku segala sesuatunya yang baik yang aku butuhkan untuk melakukan pekerjaan ini. Maka aku mengerjakannya seutuhnya, seanteronya, tanpa berpikir bahwa apa yang orang apresiasi terhadapku. Bukan. Tetapi apa yang nanti orang akan lihat tentang siapakah Allahku, saudara. Saudara, saya tahu seorang anak Tuhan yang di dalam pekerjaannya dia menjadi seperti direktur pelaksana di sebuah sekolah. Sekolah yang bisa dibilang bukan sekolah yang terkenal, saudara. Bukan sekolah yang anak-anaknya, murid-muridnya bisa mencukupkan sekolah ini dengan biaya yang besar. Tidak, saudara. Sangat minim. Tetapi ibu ini suka sekali melakukannya. Dia tidak terlalu memperhatikan berapa sih yang dikasih sekolah untuk saya. Tetapi yang dia pikirkan adalah, ketika saya melakukan ini semua, bagaimana anak-anak ini bisa mengenal Tuhan? Oh, saudara, itu satu cara pemikiran yang luar biasa, saudara. Saudara, seperti apakah pekerjaan yang saudara dan saya lakukan di dalam keseharian kita? Ingatlah bahwa saudara bisa melakukan pekerjaan itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kepada saudara
Nah, sekarang mari lakukan, mari gunakan untuk supaya apa? Orang melihat siapakah Allah. Saudara, di dalam Alkitab kita ketemu dengan Daniel, saudara. Kalau kita membaca di dalam Daniel pasal 6, saudara, saya akan bertemu dengan seorang Daniel yang melakukan apapun juga dengan benar. Sampai-sampai walaupun dia tawanan, raja yang melihat anak buahnya, dia tahu orang ini spesial. Kemudian dia mengangkatnya menjadi salah satu dari 3 orang. Dan saudara, tentunya dia mengalami kesulitan, tantangan. Orang-orang di sekelilingnya akan mencari kesalahan. Kenapa? Karena mereka iri hati dengan posisi daripada Daniel. Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka cari kesalahan apa? Kelemahan apa yang ada pada diri Daniel? Alkitab mencatat tidak ada satupun yang menjadi kesalahan Daniel di dalam pekerjaannya, di dalam etikanya, di dalam moralnya. Cuma satu hal, yaitu relasinya dengan Tuhan. Oh saudara, saya berharap saudara dan saya punya tekad begitu tuh saudara. Orang tidak menemukan kesalahan apapun kecuali satu hal, relasi saudara dan saya dengan Tuhan. Sehingga mereka gunakan hal tersebut untuk menjatuhkan Daniel. Untuk membuat Daniel kemudian dimasukkan ke dalam gua singa, saudara. Dan benar, saudara. Begitu Daniel mendengar akan aturan itu, dia langsung menghadap kepada Tuhan. Dan kalau saudara membaca dengan teliti di dalam bagian itu, saudara akan menemukan orang yang mengupayakan Daniel keluar dari gua singa, tidak masuk ke gua singa itu, adalah sang raja. Atasannya, saudara. Saudara, di akhir daripada kisah itu, Daniel harus tetap masuk ke gua singa. Tetapi kemudian atasannya sang raja ini datang pagi-pagi benar ke gua itu, kemudian bertanya kepada Daniel, "Daniel, Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan setia itu, sanggupkah dia untuk melepaskan kamu?" Dan Daniel mengatakan, "Ya Tuhan." Saudara, satu kesaksian yang luar biasa bagi sang raja untuk melihat akan hal ini. Saudara, bagaimana di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita? Saudara, pada waktu saya mempersiapkan ini, saya mendengarkan sebuah ceramah dari seorang hamba Tuhan, saudara. Kemudian dia menceritakan begini. Satu kali di dalam ibadah-ibadah, saya memperhatikan ada seorang ibu yang begitu mau selesai ibadah, udah langsung keluar. Saya tahu ibu ini bukan jemaat. Jadi dia kemudian mengupayakan untuk bisa ketemu dengan ibu itu. Nah, satu kali berhasil ketemu, kemudian ditanya. Saudara, dalam percakapan itu dia tahu bahwa orang ini bukan orang percaya.

Saudara, ibu ini gak habis pikir. Kenapa bisa ya ada orang yang mau mengambil tanggung jawab kesalahan yang sudah dia lakukan. Dia kemudian cerita begini kepada hamba Tuhan ini. Dia mengatakan biasanya yang terjadi adalah atasan itu mengambil pujian karena bawahannya sudah melakukan sesuatu yang baik. Jadi kalau bawahannya sudah melakukan sesuatu yang baik, pujian itu diberikan kepada siapa? Kepada atasan. Tapi gak pernah saya itu melihat ada seorang yang mau bersedia untuk mengambil alih kesalahan bawahannya. Jadi itu yang membuat saya kemudian bertanya-tanya. Kenapa orang ini melakukan hal tersebut? Jadi dia kemudian bertanya, orang tersebut mengelak, tapi karena terus ditanya, kemudian dia mengatakan begini, saya adalah orang Kristen. Dan kehidupan saya ada sekarang ini, karena ada yang telah mengambil akan kesalahan saya. Dan oleh karena itulah, sekarang saya menghidupi kehidupan saya dengan menyadari, ada Allah yang telah mengambil, take my blame. Saudara, itu yang membuat wanita ini kemudian bertanya, oh, kamu pergi ke gereja mana? Dan itulah yang membuat wanita itu datang ke gereja tersebut. Saudara, dengan kata lain begini saudara, mari saudara dan saya kemudian melihat di dalam kehidupan kita. Ada kacamata apa ya yang kemudian saya lihat ada perubahan dari yang dulu saya pikirkan. Setelah saya menerima anugerah Tuhan, saya melihatnya segala sesuatu dengan kacamata yang berbeda. Kacamata anugerah Tuhan. Saya menghidupinya karena Tuhan telah memberikan anugerah kepada saya, sehingga saya melakukan segala sesuatu ini bukan karena saya merasa bahwa saya harus melakukannya untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena saya sudah dapatkan dulu daripada Tuhan. Termasuk di dalam pelayanan kita di gereja, saudara. Saudara dan saya masing-masing itu dipanggil dengan bagian kita masing-masing. Setelah saudara dan saya terima Kristus, Tuhan kasih karunia, kemampuan-kemampuan pada masing-masing kita. Untuk apa? Untuk kita dapat melayani Dia dengan kacamata anugerah, saudara. Jangan dengan kacamata usaha manusia. Karena kalau saudara dan saya pakai kacamata usaha manusia, saudara dan saya akan mengharapkan orang lain mengapresiasi saya. Orang lain memperhatikan saya. Orang lain melihat betapa kuatnya, betapa berjasanya saya. Sehingga ketika itu tidak dilakukan, saya kemudian berpikir bahwa untuk apa saya melakukan ini semua? Lebih baik saya tidak melakukannya. Itu kacamata pendekatan yang pertama, saudara. Tapi mari saudara dan saya melihat dengan kacamata anugerah. Tuhan sudah kasih kepada saya. Dan sekarang waktunya saya memberi kepada orang lain. Ketika orang tidak memperhatikan saya, itu bukan yang utama. Kenapa? Karena yang saya inginkan adalah orang lain mengenal siapakah Tuhan, bukan saya. Ketika ada konflik yang terjadi, saya kemudian menyadari, di dalam konflik itu, saya melihat siapakah diri saya. Saya kemudian datang kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya untuk melihat siapakah diri saya. Dan apakah konflik itu menjadi sarana untuk saya menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Melihat kelemahan saya, menolong saya untuk bertumbuh, dan saya juga melihat itu sarana untuk orang lain juga. Untuk mengenal dirinya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Oh saudara, kalau saudara dan saya mempunyai cara

pandang seperti ini, tentunya betapa indahnya persekutuan di antara anak-anak Tuhan yang saling bertumbuh, yang saling menguatkan, karena kita tahu siapakah Allah yang telah beranugerah kepada kita. Sehingga saudara, saudara dan saya akan bisa bersama-sama dengan Paulus mengatakan, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa saudara? Karena di dalam kematian saudara dan saya tahu pasti, keyakinan yang pasti, Allah di dalam anugerahnya menerima saudara dan saya untuk kembali kepadanya. Dan kalaupun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, bukan bekerja untuk mendatangkan keselamatan dari Tuhan, bukan, tapi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara, di awal saya memberikan gambar ini kepada saudara. Mari saudara, saudara dan saya kemudian merenungkan, kalau nanti satu saat orang bertemu dengan saudara dan saya, orang yang sudah lama gak ketemu dengan saudara dan saya, kemudian apakah orang ini akan mengatakan begini, saya lihat perubahan kamu, ada sesuatu pada diri kamu, tapi saya gak tahu, saya gak bisa menjelaskan itu apa, tapi saya tahu ada sesuatu di dalam hidupmu. Saudara, adakah saudara akan mengatakan bahwa ya, ada sesuatu di dalam hidupku, yaitu karya Tuhan di dalam kehidupanku. Mau saya ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan kepadaku? Saudara, adakah kemudian saudara dan saya akan mengatakan, menceritakan karya Kristus di dalam anugerahnya bagi kita, yang kemudian mengubahkan kehidupan kita? Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Satu kali nanti, Tuhan kasih kesempatan-kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami ya Tuhan, anak-anakmu. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah menyatakan anugerahmu kepada kami. Tuhan sudah berkali-kali di dalam ibadah-ibadah kami, kami mendengarkan akan kasih karunia Tuhan. Tuhan tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh memahami hanya di dalam karunia Tuhan. Karena siapakah kami, bahwa kami mendapatkan keselamatan, kami bisa berrelasi dengan Engkau. Dan Tuhan, betapa indahnya hidup di dalam kasih karunia-Mu itu ya Tuhan. Bahwa di dalam kasih karunia itu, Engkau yang telah memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk kami dapat berkarya. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melihat akan kekayaan daripada kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, yang mengubahkan kami, yang menolong kami untuk dapat menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan ini yang menjadi kerinduan kami, bahwa orang-orang di sekeliling kami itu pun dapat melihat karya kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Sehingga itu yang bisa kami bagikan ya Tuhan kepada mereka, untuk mereka pun dapat mengecap, menikmati kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pimpin dan sertai dan pakailah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat dan sukacita bagi kita sebagai anak Tuhan yang telah menerima anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan pada pagi hari ini. Persembahan pada pagi hari ini bisa diberikan melalui QR code yang dapat di-scan di depan bangku Bapak Ibu, ataupun juga bisa melalui kantong persembahan. Nanti akan dimasukkan di dalam kantong yang nanti akan dibagikan oleh pengurus. Mari kita memberikan terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita pada pagi hari ini.

0: Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau kami menyembah Tuhan juga dengan persembahan kami. Kami mengingat segala pemeliharaan, anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami, keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi pekerjaan, usaha, dan bagi pendidikan bagi anak-anak kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah apa yang kami berikan itu keluar dari hati yang mengasihi Tuhan dan mengingat atas segala anugerah pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Engkau yang melihat tangan-tangan yang sudah memberikan, dan kami percaya juga pemeliharaan Tuhan akan nyata bagi hidup kami. Kami terus berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh terus pakai pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bersama-sama untuk mengatasi kebakaran tersebut, karena berdampak pada banyak hal termasuk pada kesehatan masyarakat terutama di Kalimantan dan di Sumatera. Kami juga berdoa akhir-akhir ini wabah influenza yang menyebar di berbagai tempat dan juga ada kami rasakan juga di Kota Malang ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong, memimpin kami, memberikan hikmat kepada kami bagaimana menjaga kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk tahapan pemilihan majelis yang masih berlangsung sampai sekarang. Kami terus berdoa untuk calon-calon majelis yang dalam proses dihubungi dan kesediaan dari mereka. Kami merindukan nantinya majelis yang terpilih adalah majelis yang mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya, gerejamu. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi setiap diri kami Tuhan, di dalam kami bertumbuh, di dalam kami mengikut Kristus, kami diproses melalui gereja ini Tuhan, seperti visi gereja ini untuk menjadi gereja yang memuridkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kami yang terlibat di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelas katekisasi yang sudah berjalan sampai saat ini. Tuhan juga menolong untuk peserta katekisasi, peserta asesasi maupun peserta untuk kelas pranikah yang sudah selesai materi pelajarannya. Bila semua hal yang telah disampaikan boleh membekali jemaat. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Tikijo Tuhan, pasca dipanggilnya Ibu Suci Maya pada minggu kemarin, kiranya Tuhan juga boleh menolong menghiburkan keluarga yang berduka. Tuhan kuatkan Patik dan sekeluarga dan keluarga besar lainnya untuk terus setia di dalam pelayanan kedepannya. Terima kasih Tuhan, kami alaskan semua doa-doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Boleh tampil scan QR code. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang sudah beberapa kali dan hadir dalam ibadah dan ingin mengenal Gereja Kalam Kudus, dan kami pun ingin mengenal Bapak Ibu, silakan scan QR code. Dan bagi yang ingin join cross, silakan untuk bisa scan QR code demikian. Terima kasih kepada Pendeta Sylvia yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh mengingat apa yang disampaikan tentang bagaimana anugerah itu yang sudah kita alami itu menjadi dasar di dalam hidup kita, baik itu melayani, bekerja, maupun dalam melakukan berbagai hal dalam hidup kita. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Sylvia. Baik, terima kasih juga kepada para pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati kita juga. Kita akan menyaksikan warta tayang, dipersilakan.
1: Shalom jemaat sekalian. Segenap rohaniwan dan majelis mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat yang telah mengikuti donor darah pada tanggal 4 Oktober 2026. Berikut adalah nama-nama peserta donor darah. Bidang komunitas mengundang jemaat sekalian untuk hadir dalam Shelter Cross yang diadakan pada hari ini, 11 Oktober 2026, pukul 9:30 setelah kebaktian umum yang kedua bertempat di ruang perpustakaan. Persembahan untuk penggantian LCD proyektor dengan videotron hingga pada tanggal 9 Oktober sudah masuk sebesar Rp282.260.557. Majelis Jemaat GKKK Malang mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah diberikan dan mohon doa jemaat sekalian untuk proses pengerjaan selanjutnya. Kebersihan gereja adalah tanggung jawab kita bersama sebagai tubuh Kristus. Mari kita tunjukkan kepedulian dan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan menjaga rumah ibadah tetap bersih, rapi, dan nyaman dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kebaktian doa 13 Oktober 2026 akan dilayani oleh Pendeta Kindo Manoki dengan tema Kasih Karunia yang Mengubahkan. Kebaktian umum minggu depan tanggal 18 Oktober 2026. Kebaktian umum pertama akan dilayani oleh Pendeta Hari Sugianto. Kebaktian umum yang kedua, Youth Service, dan kebaktian umum keempat akan dilayani oleh Pendeta Kindo Manoki. Pada kebaktian umum yang kedua akan diadakan kebaktian syukur hari ulang tahun SKKK Malang. Kebaktian streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
0: Jemaat sekalian, terkait dengan persembahan Videotron, ada yang bertanya kepada saya, berapa sebenarnya Pak yang masih kurang? Jadi RAB kita Bapak Ibu sekalian 300, jadi sudah terkumpul 282. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian. Jikalau Bapak Ibu masih ingin mengambil bagian, masih terbuka kesempatannya begitu ya. Silakan, sehingga pengerjaan ini dapat berlangsung dengan baik. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa mengganti baik yang di layar depan kita kanan dan kiri. Biarlah ini menunjang pelayanan ibadah kita sehingga Bapak Ibu bisa melihat pujian maupun kita bisa mendengarkan khotbah dengan tulisan yang jauh lebih jelas begitu ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Nanti ada kantin Unique, silakan Bapak Ibu jangan pulang dulu, boleh mampir ke kantin. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya undang kita untuk berdiri. Kita naikkan pujian doxologi.

jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, lanjutkanlah kembali perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami anugerah dan menyatakan anugerah itu di dalam kehidupan kita. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: silakan duduk. Masuk dalam satu teduh, ibadah selesai. Jangan lupa untuk berikan salam kepada kanan kiri kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.
2: Masih dalam rangkaian Malang Pagi ini, saudara, selanjutnya kami akan sampaikan informasi perkiraan cuaca Malang Raya, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, begitu ya. Kita cek dulu dari wilayah Kota Batu, saudara, kondisi cuaca secara umum bersuhu 17 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 59 hingga 99%, kecepatan angin 3,3 km per jam dengan arah angin barat daya ya. Dan juga kondisi cuaca secara umum ini cerah dan cerah berawan, tapi perlu Anda amati ya untuk prediksi udara kabur. Ini sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, saudara, yang harus diantisipasi ya. Untuk Kota Malang, kondisi cuaca secara umum dengan suhu udara hari ini 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 45 hingga 93%, kecepatan angin ini cukup tinggi, saudara, harus diantisipasi juga ya, 7,8 km per jam dengan arah angin barat daya. Kondisi cuacanya secara umum cerah dan akan muncul awan begitu ya pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Malang, kondisi cuaca secara umum cerah, saudara, dengan suhu udara 22 hingga 23 derajat Celcius, kelembapan 45 hingga 95%, kecepatan angin cukup tinggi 9,9 km per jam dan arah angin tenggara. Inilah informasi cuaca dari 3 titik yang ada di Malang Raya, Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang ya. Secara gambaran besar kondisi cuaca hari ini pada kondisi cuaca yang didominasi cerah begitu ya. Kami juga masih akan hadirkan informasi lainnya, saudara, untuk Anda dalam

Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk, atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun, jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

Kebersamaan kita saudara untuk malam pagi ini harus berakhir sampai di sini. Sesaat lagi untuk adik-adik yang ada di rumah ya, kita akan ketemuan sama 3 jagoan sepak bola cewek. Wah, ini dia unik nih. Ada 3 pemain sepak bola dari Insan Amanah. Ketiga-tiganya ini adalah tim sepak bola wanita, saudara. Nanti akan ngobrol seru barengan sama Meza Luna dan juga Bunda Mira ya. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami untuk adik-adik yang ada di rumah. Jangan sampai kelewat ya jam 10 nanti bersama dengan Aski, Ila dan juga Deva.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali kami hadir kembali untuk Anda di hari Minggu pagi bareng sama aku Mira, dan aku gak sendiri, nanti ada Luna bersama dengan teman-temannya di acara Idola Indonesia Layak Anak. Buat adik-adik yang ada di rumah, sudah siap untuk mengikuti acara Idola? Jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, halo, halo. Hai teman-teman idola, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan pastinya sudah siap ditemani Luna selama 1 jam ke depan. Hari ini kita bakal ngobrol dengan 3 teman yang seru banget. Mereka adalah anak-anak yang punya hobi olahraga, khususnya sepak bola. Tapi tenang, hari ini kita gak akan ngomongin sepak bola aja loh. Tapi kita juga mau tahu bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Sekolahnya bagaimana, kalau sama teman-teman seperti apa, kalau sudah gak latihan biasanya ngapain aja sih. Terus sebenarnya cita-cita mereka itu apa? Nah langsung aja ya kita kenalan dengan 3 teman kita. Halo Mbak Deva.
1: Halo.
0: Selain Mbak Deva ada juga Ila. Halo Ila.
2: Halo.
0: Nah ini yang terakhir nih yaitu Mbak Aski. Halo Mbak Aski.
3: Halo.
0: Wow udah lengkap semua ya berarti. Ada Mbak Deva, ada Ila dan juga ada Mbak Aski. Hari ini sudah siap ngobrol seru-seruan bersama kita?
4: Siap, siap, siap. Oi.
0: Oke. Kalau begitu teman-teman idola jangan kemana-mana ya. Karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol, bermain, ketawa-ketawa dan tentunya mendengarkan cerita dari teman-teman kita. Teman-teman idola juga bisa ikut ngobrol melalui WhatsApp 081-55-600-915. Kalau mau telpon langsung bisa di 495850. Setelah ini kita bakal ngobrol bersama 3 teman kita. Tapi Luna sebelumnya kasih lagu dulu ya.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Terima kasih teman-teman Idola masih bersama kami di program Idola Indonesia Layak Anak hanya di Pro 1 RRI Malang. Oke, sebelumnya kita mau kenalan dulu ya. Mbak Deva, coba kenalkan diri kamu. Nama lengkap boleh. Sekolahnya di mana sama kelas berapa? Silahkan.
1: Halo teman-teman Idola. Perkenalkan, nama saya Adeva Asinwisha, bisa dipanggil Adeva. Saya kelas 5, sekolah di SD Insan Amanah.
0: Oke, berarti kita satu sekolah ya, Kak?
1: Iya.
0: Sekarang Ila. Ila, kenalan dulu dong sama teman-teman Idola.
2: Halo teman-teman Idola, perkenalkan, nama saya Akila Misha Shakira Irianto, bisa dipanggil Ila. Saya dari kelas 4.
0: Oke, SD-nya di mana?
2: Dari SD Insar Amanah juga.
0: Makasih Ila udah mau kenalan di acara Idola. Kalau Mbak Aski?
3: Halo, nama aku Aska Nasaki, bisa dipanggil Aski atau Ski. Aku sekolah di SD Insar Amanah.
0: Okay.
3: Aku kelas 5.
0: Nah, teman-teman di Idola sudah sedikit kenal ya dengan Mbak Deva, terus Ila dan juga Mbak Aski. Tapi Luna jadi penasaran, kok bisa sih kalian bertiga itu suka sepak bola? Karena kan biasanya kalau kita dengar sepak bola, yang terbayang itu anak laki-laki yang lari-larian di lapangan, terus panas-panasan, latihan, dan juga capek. Tapi kalian malah kelihatannya seneng banget. Kita mulai dari Mbak Deva. Mbak Deva, pertama kali kamu suka sepak bola itu kapan sih?
1: Dari kelas 3, pas diumumin sama pelatihku.
0: Oh, terus siapa yang pertama kali ngajak Mbak Deva main sepak bola?
1: Baski.
0: Oh, Baski. Sekarang giliran Ila. Ila, kalau kamu awalnya suka sepak bola karena apa? Apa karena melihat pertandingan? Atau diajak teman? Atau memang dari kecil tuh kamu udah suka main bola?
2: Sebenarnya awal-awal tuh cuman pengen nyoba aja, tapi lama-lama malah ketagihan.
0: Oke, seru banget ya cerita dari Mbak Deva dan juga Ila. Nah, sekarang yang terakhir yaitu Mbak Aski. Kalau Mbak Aski bagaimana?
3: Kalau aku emang dari dulu udah main dari kecil sepak bola.
0: Udah suka berarti ya?
3: Tapi aku belum serius-serius banget.
0: Oh.
3: Terus pas besar aku diajak sama teman-teman aku ikut sepak bola. Akhirnya aku mulai serius dari situ.
0: Oke, sekarang udah mau tahu pengalaman pertama kali kalian latihan sepak bola. Masih inget nggak?
1: Masih.
0: Oke, dari Mbak Deva nih. Saya tadi bilang masih itu pertama. Waktu pertama kali datang latihan, apa yang paling Mbak Deva rasakan?
1: Masih bingung gitu, tapi seneng banget soalnya bisa sepak bola.
0: Deg-degan gak?
1: Dikit.
0: Dikit, oke. Kalau Ila gimana?
2: Malu-malu.
0: Malu-malu, oke. Waktu pertama kali latihan, bagian apa yang paling kamu susah gitu loh?
2: Pas waktu main gamenya.
0: Oke, berarti gak langsung jago ya?
2: Iya.
0: Karena itu penting banget. Karena kadang itu kita lihat orang yang sudah jago sekarang, kita pikir mereka dari awal itu memang sudah langsung bisa. Padahal masih pernah belajar dari nol ya?
2: Iya.
0: Oke, sekarang Mbak Aski. Mbak Aski, waktu pertama kali latihan, pernah merasa capek dan berpikir kayaknya gak kuat deh, atau capek, atau gimana?
3: Aku sih sering banget ngerasa kayak gitu, soalnya kayak, aduh kayaknya aku gak kuat deh, badan aku udah capek banget.
0: Capek-capek gitu berarti.
3: Iya.
0: Nah, berarti salah satu hal yang kalian pelajari dari sepak bola adalah tidak gampang menyerah, betul?
3: Betul.
0: Oke, sekarang apa yang paling kalian sukai dari sepak bola? Dari Mbak Deva.
1: Dari sepak bola aku paling suka kayak sering latihan gitu, soalnya seru bisa ketemu teman-teman, terus bisa belajar sepak bola juga bareng teman-teman.
0: Kalau Ila?
2: Aku lebih suka gamenya soalnya seru banget, bisa kayak passing ke teman sama main-main gitu.
0: Oke, sekarang Mbak Aski.
3: Kalau aku sih sama ya kayak Ila. Dan karena sepatunya, karena kan biasanya sepatu sepak bola itu mahal. Jadi aku pingin ikut sepak bola itu ya karena itu juga termasuk. Oke, kalau Luna simpulkan dari cerita kalian ini, ternyata bukan cuma karena bisa bermain bola aja ya. Ada yang suka karena bisa olahraga, ada yang suka karena bisa bertemu teman kayak tadi yang katanya Mbak Deva, ada yang suka karena suasana latihannya. Luna juga mau tanya sesuatu nih. Kalian kan anak perempuan dan juga memilih olahraga sepak bola. Pernah gak ada orang yang bilang, "Hih, anak perempuan kok main sepak bola?" dari Mbak Deva?
1: Banyak. Awalnya tuh pernah dibilang sama guruku, bilang ke bunda aku, bilang kayak gini, "Kok bisa ya dari sepak bola, apa nari, terus dari nari ke sepak bola tuh kok bisa dari anggun ke tomboy gitu?"
3: Oke, dari anggun ke tomboy. Iya. Sekarang Ila.
2: Pernah pas waktu itu ditanyain guruku,
3: Gak apa-apa.
2: Loh, kok Ila main sepak bola? Bukannya anak cewek jarang ya main sepak bola? Aku jawab kayak suka-suka aja gitu.
3: Oh, nah ini keren banget nih teman-teman Idola. Karena sebenarnya anak perempuan juga boleh punya banyak banget pilihan. Mau main sepak bola? Boleh. Mau berenang juga boleh. Mau menari? Boleh kan?
2: Boleh.
3: Mau menggambar juga boleh, mau main musik juga boleh. Yang penting hobinya positif dan kita menjalaninya dengan senang. Nah teman-teman Idola, ternyata perjalanan dari Mbak Deva, terus Ila, dan Mbak Aski sampai menjadi bagian dari tim sepak bola Insan Amanah punya cerita masing-masing. Dan ternyata sepak bola bukan cuma soal menendang bola atau mencetak gol, benar kan?
2: Benar.
3: Ada latihan, ada teman, ada rasa capek, ada rasa senang, ada kalah dan juga menang. Dan yang paling penting ada pengalaman belajar untuk terus mencoba. Setelah ini kita bakal ngobrol lebih jauh lagi. Kalau enggak sedang latihan sepak bola, biasanya Mbak Deva, terus Ila, dan Mbak Aski itu suka ngapain aja sih? Tetap di Idola Indonesia Layak Anak, Hana di Pro 1 RRI Malang.

0: warga Jawa Timur. Ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Catat tanggalnya, berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.
1: Oke teman-teman di dalam, masih bersama aku Luna, Mbak Deva, Ila, dan juga Mbak Aski. Nah teman-teman di dalam, tadi kita sudah ngobrol tentang sepak bola. Ternyata Mbak Deva, terus Ila, dan Mbak Aski ini cukup serius ya kalau soal sepak bola. Tapi Luna baru tahu nih, kalian bertiga ternyata juga suka menari ya?
2: Iya.
1: Jadi kalau biasanya ketemu di lapangan sepak bola, kalian juga bisa ketemu di tempat latihan tari gitu.
2: Iya.
1: Berarti kalian punya dua dunia nih, dunia sepak bola dan dunia tari. Mbak Deva, sejak kapan kamu suka menari?
3: Udah dari kecil, soalnya dulu aku tuh memang suka joget-joget gitu sendirian.
1: Awalnya karena memang suka atau ada yang ngajak?
3: Ada yang ngajak, dulu pas TK pernah diajak guru tari yang benar-benar bisa, ternyata memang aku sendiri yang nari.
1: Oh, oke. Tapi ngomong-ngomong, tari yang kalian suka itu tari apa sih? Tari tradisional atau tari modern?
3: Tari tradisional. Kalau aku dua-duanya.
1: Oh, modern sama tradisional. Yeah. Kalau Ila? Tari apa yang disuka? Terus habis itu ada yang ngajak atau emang dari kecil tuh kamu suka buat tari?
4: Aku suka tari jaripah sih. Aku mulai suka tari dari kelas 1, soalnya ada yang ngajak ikut ekstra tari.
1: Oh, ekstra tari. Kalau Mbak Aski gimana?
5: Kalau aku sih sama kayak Deva ya, dari kecil itu emang udah suka nari. Tapi pas kelas 1 itu aku baru mulai ikut ekstra nari. Soalnya pas TK gak ada ekstra nari. Dan sampai sekarang aku udah ikut nari deh.
1: Oke, sekarang Luna penasaran, apa yang kalian rasakan waktu menari? Apakah sama seperti waktu bermain sepak bola? Dari Mbak Deva.
3: Nggak sama, soalnya kalau nari itu masih agak tenang, kalau sepak bola kayak agak tegang gitu.
1: Oke, kayak pertandingan gitu ya.
3: Iya, soalnya.
1: Kalau Ila?
4: Kalau nari itu beda banget sama sepak bola, soalnya kan kayak tarinya lemes-lemes gitu.
1: Kalau sepak bola?
4: Kalau sepak bola kan kayak harus nendang ini itu.
1: Harus jadi lari, harus kasih. Oke, kalau Mbak Aski?
6: Aku sih kalau nari ya hampir samalah sama sepak bola. Tapi menurutku sepak bola lebih kayak susah atau capek gitu.
1: Oke, nah ini menarik banget teman-teman di Dola. Kalau sepak bola mungkin harus fokus ke bola, habis itu ke teman satu tim, dan ke arah permainan. Kalau tari cuman harus fokus ke gerakan, musik, dan juga kekompakan, bener kan?
2: Bener. Iya.
1: Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama membutuhkan konsentrasi dan juga latihan. Sekarang kita bikin permainan. Mau ikut?
2: Mau.
1: Oke, nama permainannya yaitu pilih cepat. Nah, nanti Mbak Deva kalau harus memilih latihan sepak bola atau latihan tari.
3: Latihan sepak bola.
1: Kenapa?
3: Karena kayak sepak bola agak lebih susah daripada nari gitu.
5: Berarti maunya tuh kayak menantang dirinya Mbak Deva sendiri gitu ya. Kalau Ila?
4: Aku sih kalau disuruh milih lebih pilih tari.
5: Kenapa Ila?
4: Soalnya aku suka kayak lemes-lemes gitu.
5: Oke, daripada sepak bola. Kalau Mbak Aski gimana?
6: Kalau aku sih milih tari ya, soalnya kayak gimana ya, tari itu kan biasanya ngehafalin gerakan gitu. Kalau sepak bola itu cuman untuk belajar gitu, jadi aku lebih milih tari deh.
5: Oke, wah ternyata susah juga ya kalau harus memilih. Tapi untungnya gak harus memilih salah satu, bisa juga dua-duanya. Nah ini aku ada satu pertanyaan lagi nih. Kalau ada pertandingan sepak bola dan pentas tari di hari yang sama, apa yang mau kalian pilih? Mau pertandingan sepak bola atau pentas tari? Mulai dari Mbak Deva, silahkan.
4: Pentas nari.
5: Kenapa?
4: Soalnya kalau nari tuh kayak gak bisa di stop gitu loh. Kayak suka aja gitu juga.
5: Oke, berarti emang suka banget tari.
4: Iya.
5: Kalau Ila?
4: Lebih pilih sepak bola sih.
5: Oke, kenapa tuh?
4: Karena kayak lebih menantang.
5: Oke, kalau Mbak Aski?
6: Kalau aku sih kan bisa dua-duanya, kenapa harus satu?
5: Wow, keren. Sekarang Luna mau tahu, menurut kalian apa yang kalian pelajari dari menari yang ternyata itu berguna juga ketika bermain sepak bola? Dari Mbak Deva.
3: Kalau nari itu apa ya, kayak bisa senang-senang juga, terus hafalin gerakan sama kayak harus berusaha juga, itu sama juga gitu.
5: Oke, kalau Ila?
4: Kalau yang sama tuh kekompakannya.
5: Butuh kan konsentrasi kayak, juga
4: iya,
5: ya.
4: Gitu.
5: Kalau Mbak Aski,
6: kalau nari sama sepak bola sih kedisiplinan ya.
5: Oke, keren. Wah, kita bisa tahu ya kalau ternyata olahraga dan seni itu bisa saling melengkapi. Menari membuat kita belajar percaya diri, terus juga belajar menghafal gerakan, belajar kompak dengan teman, dan berani tampil di depan banyak orang. Sementara sepak bola juga mengajarkan kerjasama, terus juga disiplin, bener kan?
4: Bener.
5: Dan pantang menyerah. Nah teman-teman idola, kalau kalian punya hobi lebih dari satu, jangan bingung memilih ya. Kalian boleh loh suka olahraga sekaligus suka seni, boleh suka sepak bola sekaligus suka menari kayak tiga teman Luna yang keren ini, boleh suka membaca sekaligus suka bermain musik. Karena setiap anak punya keunikannya masing-masing. Dan sekarang Luna mau mengajak teman-teman ikut ngobrol. Kirim cerita kalian ke WhatsApp 081-555-600-915. Ceritakan apa hobi kalian selain sekolah. Bisa olahraga, menari, menyanyi, menggambar, memasak, bermain musik, atau apa aja deh. Dan setelah ini kita masih punya banyak cerita dari mereka. Kita mau tahu bagaimana mereka membagi waktu antara sekolah, latihan sepak bola, latihan menari, bermain, dan waktu bersama keluarga. Jadi jangan kemana-mana teman-teman idola, tetap bersama Luna, Mbak Deva, Ila, dan juga Mbak Aski di Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Malang.

0: teman-teman di Idola, masih bersama kita di Idola Indonesia Layak Anak. Nah, teman-teman di Idola, ternyata Mbak Deva, terus Ila, dan Mbak Aski ini bukan cuma suka sepak bola kan? Mereka juga suka menari dan ikut kegiatan tari di sekolah. Berarti hobi mereka cukup banyak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ada sepak bola, ada juga tari. Dan tentunya masih ada kegiatan lainnya. Nah, Akluna nih jadi penasaran. Teman-teman Idola di rumah atau di sekolah juga punya hobi yang macam-macam gak? Nah, sekarang kita sudah menerima beberapa pesan WhatsApp dari teman-teman Idola. Kita bacain ya. Ini ada pesan dari Nabila di Lowokwaru, Kota Malang. Halo Kak Nabila. Kak Nabila bilang, halo Kak Luna, Mbak Deva, Ila, dan Mbak Aski. Halo.
2: Halo.
0: Aku Nabila, kelas 5 SD dari Lowokwaru. Aku suka sekali menari dan sudah beberapa kali ikut lomba atau tampil bersama teman-teman di sekolah. Wah, keren loh. Tapi aku sebenarnya juga suka olahraga, terutama badminton. Kadang aku ingin ikut lebih banyak kegiatan, tetapi takut nanti sekolahku jadi terganggu karena tugas dan belajar juga banyak. Aku mau tanya kepada Mbak Deva, Ila, dan Mbak Aski, bagaimana caranya membagi waktu antara sekolah, terus latihan, bermain, dan tetap punya waktu untuk istirahat. Karena aku ingin tetap punya hobi, tapi juga gak mau tugas sekolah terbengkalai. Wah, pertanyaan dari Kak Nabila bagus banget loh Kak. Ini kayaknya juga bisa dirasakan banyak banget ya dari teman-teman Idola. Kita ingin melakukan banyak sekali hal, tapi waktu kita itu terbatas. Nah, Mbak Deva, kalau kamu sendiri bagaimana membagi waktu antara sekolah dan juga latihan?
3: Aku lebih mending milih sekolah dulu. Habis itu bisa kan kayak habis pulang sekolah bisa langsung latihan sepak bola maupun nari gitu. Jadi yang penting didahulukan sekolahnya dulu aja.
0: Oke, berarti sekolah wajib ya. Oke, kalau dari Ila bagaimana?
4: Kalau aku sih sekolah dulu, terus ngerjain tugas dulu. Kalau ada tugas ya. Terus terus bisa lanjutin nari ataupun sepak bola. Dilanjutkan yang jam 5-an gitu, bisa main dulu gitu.
0: Oke, kalau gitu tuh kalian bertiga capek gak sih kalau habis sekolah, habis latihan, habis latihan lagi? Capek gak?
5: Capek.
0: Gak capek. Capek gak?
1: Capek.
0: Oke, kalau Mbak Aski gimana nih Mbak Aski?
5: Kalau aku sih mendahulukan tugas dulu.
0: Tugas dari sekolah dulu.
5: Iya. Habis itu langsung sepak bola kalau semisal ada waktu. Mungkin bisa istirahat dulu.
0: Oke. Oh, berarti habis sekolah, habis itu misalnya latihannya sepak bola atau tari, misalnya tari nih.
5: Yeah.
0: Nih hari pas malam. Berarti sorenya kalian bisa istirahat dulu gitu.
5: Iya. Yeah. Okay. Tapi istirahatnya istirahat HP-an.
0: Boleh, boleh banget. Nah, ternyata punya banyak hobi itu boleh banget ya teman-teman di Idola. Tapi kita juga harus tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya latihan, kapan waktunya bermain, dan kapan waktunya kita istirahat. Karena kalau terlalu capek, kita malah gak bisa menikmati hobi kita. Kalau menurut kalian bertiga, lebih enak punya satu hobi saja atau boleh punya beberapa hobi sekaligus? Dari Mbak Deva.
3: Aku masih ada punya hobi lagi satu.
0: Oh, apa tuh?
3: Menyanyi.
0: Mbak Deva juga suka menyanyi.
3: Iya.
0: Oke, berarti sepak bola, habis itu tari, dan menyanyi. Oke, bagus-bagus. Oke, kalau dari Ila?
4: Aku juga sama kayak Mbak Deva, punya satu hobi lagi. Tapi ini beda, ini berenang.
0: Oh, kamu juga suka renang?
4: Iya.
0: Keren, ada yang suka menyanyi, ada juga yang suka berenang. Kalau dari Mbak Aski?
5: Ternyata berdua itu sama kayak aku, tapi hobi aku itu renang.
0: Sama dong?
5: Iya.
0: Oh, berarti sepak bola, habis itu tari, sama berenang.
5: Iya.
0: Sama kayak Ila.
5: Iya.
0: Oke, nah jadi teman-teman Idola gak perlu merasa harus memilih satu hobi aja ya. Kalau suka menari dan suka olahraga boleh. Bisa dilakukan dua-duanya selama waktunya diatur dengan baik. Nah teman-teman Idola, aku bakalan kasih satu lagu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Terima kasih teman-teman Idola masih setia bersama kami di program Idola Indonesia Layak Anak hanya di Persatu RRI Malang. Nah Mbak Deva, kalau kamu sudah besar mau jadi apa?
4: Aku kayak pengen jadi penyanyi gitu.
3: Oh, mau jadi penyanyi. Karena tadi hobinya menyanyi ya. Kalau Ila apa?
5: Dokter sih.
3: Dokter. Kalau Mbak Aski?
6: Kalau dua boleh kan? Cita-cita
3: boleh
6: dong.
3: Boleh dong.
6: Aku sih pingin jadi pemain timnas. Sama pingin jadi guru sanggar tari gitu.
3: Keren. Berarti ada hubungannya sama hobinya Mbak Aski ya?
6: Iya. Yeah.
3: Kalau suatu hari nanti cita-cita itu benar-benar tercapai, hal pertama yang ingin kalian lakukan itu apa?
7: Kalau aku sih merawat pasien.
3: Kalau Mbak Deva?
4: Kalau aku kayak pengen jadi punya apa? Studio gitu juga.
3: Studio, oke. Kalau Mbak Aski?
6: Ya kalau pemain timnas itu kan pemain pada umumnya. Terus aku pinginnya itu menang aja terus gitu pas tanding.
3: Keren banget, berarti cita-cita kalian ada yang mau jadi dokter. Tadi Mbak Deva apa?
7: Penyanyi.
3: Penyanyi, ada juga yang mau jadi timnas dan juga pelatih sanggar. Dan teman-teman Idola, kalian juga harus punya cita-cita ya. Kalau hari ini kalian suka menari, lakukan dengan senang. Kalau suka sepak bola, latihan dengan semangat. Kalau suka membaca, teruslah membaca. Karena bisa jadi dari hal-hal yang kalian sukai hari ini, suatu hari nanti kalian menemukan cita-cita kalian. Teman-teman Idola, gak terasa ya, kita sudah hampir 1 jam loh ngobrol bersama Mbak Deva, Ila, dan juga Mbak Aski. Hari ini banyak banget cerita yang kita dapat. Mulai dari cerita mereka suka sepak bola, ternyata juga mereka itu juga suka menari, dan tentunya punya cita-cita masing-masing. Tapi dari semua cerita hari ini, Luna jadi belajar satu hal. Menjadi anak itu gak harus cuma punya satu kemampuan aja. Kita boleh punya banyak hobi, boleh suka olahraga, boleh suka seni, boleh punya cita-cita yang berbeda dengan teman. Yang penting kita menjalaninya dengan senang dan tetap bertanggung jawab. Nah, Luna mau minta satu pesan nih dari masing-masing, dari Mbak Deva dulu. Mbak Deva, kalau ada teman-teman Idola yang sedang mendengarkan sekarang, apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka?
4: Kalau ada hal baru harus dicoba dulu, jangan takut-takut, jangan malu-malu, nanti juga terbiasa.
3: Oke, kalau Ila?
7: Kalau aku, kalian kalau punya kayak punya hobi, jangan pantang menyerah untuk melakukannya.
3: Keren. Kalau Mbak Aski?
6: Aku kalimat aja ya.
3: Boleh.
6: Berjuanglah terlebih dahulu sebelum menyerah.
3: Berjuanglah lebih dahulu sebelum menyerah. Kalian menyerah. Oke. Terima kasih ya Ila, terus Mbak Deva dan Mbak Aski. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol, mau datang juga seru-seruan hari ini sama Luna. Dan teman-teman Idola, terima kasih juga sudah menemani kita. Buat kalian yang tadi sudah mengirim WhatsApp, terima kasih banyak. Jadi ingat ya teman-teman, punya hobi itu jangan malu, punya mimpi jangan takut. Kalau gagal, coba lagi. Dan yang paling penting, tetap jadi diri kalian sendiri. Karena setiap anak itu punya kelebihan dan cerita yang berbeda. Saya Luna.
4: Saya Deva.
7: Saya Ila.
6: Dan saya Aski.
3: Sampai ketemu lagi minggu depan di Idola Indonesia Layak Anak hanya di Pro 1 RRI Malang. Dadah.
7: Dadah.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson.

0: Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Ia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
1: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Seleka dan juga Magnus Alklitosh dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: West lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrived here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go scored by player number 4!
2: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Gayle juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati. Tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Nira Abdul.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
2: Kalau saya lihat menang mainkan sepak bola yang kita inginkan, jika kita punya bola, jika kita hilang bola, kita berusaha untuk dapat bola lebih kembali secara cepatnya. Kalian bisa lihat kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
1: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
3: Ya, saya setuju, kita menciptakan banyak peluang. Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
1: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tied in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Kita nggak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk bikin
2: depan. Alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat orang Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskarti mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih berusaha, kemudian pemain-pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi internato yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Malang siang ini. Mendengar hingga nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan teman-teman Indonesia juga informasi untuk Anda. Masih dari hari Minggu kali ini 11 Oktober 2026. Dan tadi pukul 11 lewat 18 menit sudah berkumandang adzan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Kita masih akan hadirkan teman-teman Indonesia berikut untuk menemani Anda sebelum nanti ada pesona Malangan pukul 12 di edisi kali ini. Tetap bersama kami.

Warga Jawa Timur, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Catat tanggalnya, berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota. Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

Ini dari Pasto dengan judul lagunya Jujur Aku Tak Sanggup ya. Poinnya di sini yang mau saya garis bawain adalah kalau misalnya sedang tak sanggup untuk menahan sesuatu gitu ya, itu akan disebut keberanian andaikan Anda mengetahui bahwa Anda tidak sanggup. Jujur dulu deh. Nah, setelah itu baru kita mulai mindful kemudian ngelihat apa sebenarnya yang harus kita lakukan dengan ketidaksanggupan ini. Mundur sedikit, kemudian atur strategi lagi untuk jalan lagi gitu ya. Karena dengan pikiran-pikiran yang tetap jernih, mudah-mudahan ketidaksanggupan nanti itu akan menemukan jalan yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Nggak ngerti gimana strateginya ya. Karena kadang sebagai manusia kita ini terlalu pede untuk membuat strategi ini dan itu gitu kan, tanpa melibatkan Tuhan sama sekali. Dan begitu akhirnya udah mentok, nah barulah kita balik. Sebenarnya itu adalah salah satu cara dia untuk memanggil kita lagi. apalagi nih gitu kan ya. Mau strategi apa lagi coba? Ya, ngomong-ngomong juga siapa nih yang kalau di hari Minggu ini, apalagi siang seperti ini ya, itu udah mulai kepikiran dari Senin ya. Baru juga bangunnya udah agak siangan gitu kan. Lagi rebahan sambil main HP, tiba-tiba ingat besok ini harus balik rutinitas lagi kita kan. Yang udah kebayang pasti itu lagi, alarm pagi, macet di jalan, tumpukan kerjaan. Belum lagi kalau misalnya cat kantor yang kadang udah rame banget, bahkan sebelum kita sampai tempat kerja ya. Tuh rasanya pengen minggu ini perpanjang buat sehari lagi. Tapi ya itu sih, daripada kita menghabiskan sisa hari Minggu dengan mencemaskan besoknya, ya gimana kalau kita sebaiknya nikmati dulu aja hari ini ya. Gak harus seperti teman-teman Anda mungkin yang lain yang kelihatannya lagi liburan dan itu mahal ya. Gak harus punya agenda juga yang macam-macam. Kadang ya makan sendiri aja sambil mindful tuh udah cukup. Ngopi santai atau mungkin ngobrol sama temen, atau ya tidur siang tanpa merasa bersalah, ini udah cukup bikin hati lebih tenang ya. Kalau emang ada kerjaan yang perlu disiapkan buat besok, ya boleh lah, dicicil sedikit boleh. Disiapin dulu ya, barang-barangnya dirapikan dulu. Mungkin catat 3 hal penting yang harus dikerjakan hari Senin. Setelah itu ya udah berhenti lagi. Kenapa? Karena gak semua urusan harus dipikirin hari ini, meledak nanti Anda. Sebenarnya gini, istirahat itu bukan cuman bukan berarti kita males ya, kan namanya juga istirahat. Kita ini kan manusia butuh jeda tuh. Jadi kita perlu ngisi ulang tenaga supaya besok bisa kembali bekerja dengan pikiran yang lebih segar juga. Dan satu lagi, sebaiknya kita gak ngerasa kalau hidup ini harus selalu produktif tiap waktu ya. Kan saya kan di usia-usia produktif bang, nanti dibilangnya males. Ada kalanya kita emang perlu berhenti dulu, menikmati udara dulu, mendengarkan lagu favorit kayak seperti ini gitu ya. Atau sekedar duduk diem tanpa mikirin apa-apa, yang penting jangan ngelamun ya, beda tuh. Gak mikir apa-apa sama ngelamun itu beda. Kalau ngelamun justru pikiran kita kemana-mana. Nah, selamat menikmati hari Minggu siangnya. Mudah-mudahan hati Anda lebih tenang, pikiran Anda lebih ringan. Senin besok bisa hadapin apapun tanpa drama berlebihan ya. Cukuplah dramanya di drakor aja sudah.

Cucu adalah olahan susu yang banyak disukai oleh masyarakat. Tapi tahukah kamu, Indonesia juga punya keju tradisional loh, Dangke namanya, yang berasal dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Dilansir dari rri.co.id, keju Dangke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan dikumpalkan menggunakan getah pepaya. Keju ini kemudian dicetak menggunakan temurung kelapa, lalu dibungkus daun pisang untuk menjaga kesegarannya. Tidak hanya itu, Dangke juga melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan penghargaan kepada tamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: lagu ini muncul ya, pertama-pertama muncul di sekitar awal-awal tahun kan, si sesi potret ini. Dari iramanya tuh saya pikirnya, wah lagunya asik nih gitu kan. Tak dengerin berulang-ulang, ternyata sedih loh lagunya. Jadi memang sebenarnya ketika kita masih punya kesempatannya, kenapa di sini dibilang ada sesi potret itu tadi? Aktivitas foto keluarga itu kan biasanya jadi momen hangat dan bahagia ya. Tapi di sini berubah menjadi simbol duka karena orang di foto itu udah nggak ada. Saya sih nangkapnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini menjadi tamparan keras buat kita yang selama ini suka mendahulukan ego ya, sebelum kita mendahulukan apa yang sebenarnya harus kita sampaikan kepada orang-orang yang kita sayang secara langsung selagi orang-orang itu masih ada ya. Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang saya ini masih akan lanjut dengan acara berikutnya pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Kita punya Pesona Malangan dengan tebang-tebang campur sari pilihan, juga informasi-informasi dari Malang Raya dan sekitarnya. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi hari Minggu kali ini, 11 Oktober 2026.
1: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Siang kagem sedaya nipun ingkang sampun manunggal. Wah. Itu kalau dilanjutin kira-kira bisa gak mas untuk di opening? Enggak. Pokoknya pengen ngomong aja gitu ya, yang kira-kira bisa pas kayak openingnya gitu loh, kayak lagu openingnya juga. Aduh beneran deh, lama-lama pindah ke depan saya nanti. Terima kasih untuk yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi kali ini. Masih di hari Minggu 11 Oktober 2026, kami hadir kembali untuk Anda di Pesona Malangan. Teman-teman campur sari akan menemani.

sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat siang hari Anda ini yang katanya umek di luar sana ya. Umek tur anget, anget apa umek tuh Mas? Nah ini tergantung sama apa yang Anda rasakan dan di mana Anda saat ini. Kalau misalnya di ruang terbuka itu justru malah kena angin gitu ya. Tapi kalau sudah di ruang tertutup, nah terus kemudian atap di atas kita ini sor-soran, bawahnya lantainya keramik, waduh ini gak ada yang bisa ngeredam panasnya. Tapi kabar baiknya, nek mepe kumban tanggaring gitu katanya. Informasi-informasi unik, kemudian juga sejarah pariwisata dan sebangsanya ya, sebangsa dan senegaranya nanti kita akan hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Kami sertakan juga lagu-lagu campur sarinya. Sedang ditato kopi nih, kedang gorengi. Si buuh Mas katanya, oh iya, di samping ada manten juga. Ya, mudah-mudahan segala macam aktivitas Anda di siang hari ini lancar-lancar selalu. Melihat kondisi jalannya juga tampaknya masih lancar-lancar saja ini ya. Gak ada kondisi padat-padat merayap kayak biasanya. Apa mungkin karena emang di hari Minggu ya, banyak yang lebih suka di rumah aja atau mager. Kita perdengarkan kembali lagu-lagu campur sari berikutnya sebelum nanti kami hadirkan informasinya untuk Anda di Pesona Malangan untuk edisi siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Warga Jawa Timur, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Catat tanggalnya, berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.

Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Masih di Malang siang ini tentunya untuk Pesona Malangan sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Biasanya kalau kita ini ngajak anak jalan-jalannya, yang ada di pikiran kita adalah gimana supaya dia seneng gitu. Nah, tapi kan bukan cuma itu, bukan cuma seneng aja, dia nanti bisa belajar dari apa yang dia rasakan saat itu. Seneng ini karena apa? Karena kita bisa berjalan-jalan di tempat yang hijau misalnya. Seneng ini kenapa? Karena kita bisa berjalan-jalan kemudian melihat lingkungan yang bagus, sampah-sampahnya nggak ada. Itu kita enak menjelaskannya gitu ya. Bayangkan Anda berjalan-jalan dengan buah hati Anda, kemudian melihat kondisi sungai yang nggak bagus, banyak sampah berterbaran di situ, namanya anak kecil pasti akan tanya kan? Itu siapa ya Pak buang apa misalnya tudung saji ke situ? Sumpah ada tudung saji, saya pernah lihat itu melayang di atas air ya. Aduh, bantal sekalian sudah guling juga, kasurnya kalau perlu ya. Kenapa nggak buang rumah aja? Nah, ini kita menjelaskannya yang agak-agak repot gitu ya. Kenapa anak kecil kalau kita menjawab satu hal, begitu daya kreatifnya muncul, dia akan terus menggali pertanyaan itu dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau kemudian kita bisa mengajarkan sesuatu, kemudian dia pulangnya itu membawa banyak hal ya, sekaligus membawa harapan bahwa ternyata masa depannya bagus. Ini akan sekaligus bisa bikin kita senang dan lega ya. Nah, di sini edukasi menjaga lingkungan itu bisa Anda lakukan dengan cara yang menyenangkan. Bukan kita sendiri yang deg-degan gitu kan. Sudah ada, sudah disediakan di situ. Ada Eco Active Park ini di kawasan Jatim Park 2 yang menawarkan berbagai aktivitas rekreatif. Enggak cuma rekreatif tapi ada edukatifnya ya. Dan itu bisa dinikmati segala usia. Ini ada rancangan program-program hijau di situ untuk mengajak masyarakat belajar sekaligus mempraktikkan gaya hidup ramah lingkungan secara nyata ya, bukan cuma teori saja di situ. Kalau keterangan dari Manager Marketing and Communication Jatim Park Group, TTS Arianto ini, program ini memang dirancang untuk mengajak masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan. Jadi teman-teman ini pengen mengubah pandangan ya, kalau menjaga lingkungan itu rumit. Nah, di Eco Active Park ini siapa saja bisa belajar menjaga bumi lewat langkah-langkah kecil yang menyenangkan. Wah, ini saya setuju banget nih. Tapi sebenarnya pernyataan tadi itu saya juga setuju. Menjaga lingkungan itu rumit. Rumitnya di mana? Di peraturan yang dibuat-buat. Di aturan-aturan yang menguntungkan para pencemar lingkungan itu baru rumit ya. Rumit kita nggak tahu ini mau yang ditangkap yang mana, atau mungkin karena backingannya kuat banget, akhirnya lingkungan tetap tercemar. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Informasi tadi juga bisa Anda cek nanti di tugumalang.id ya. Kita hadirkan terlebih dahulu teman-teman berikut untuk Anda.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Kagem tembangi pun ini Wulan Sakit dengan Es Semu yang dulu dibikin sama Mantus kalau nggak salah gue ini ya. Nadian mungkrungu suarane apa maneh yen nyawang SME puh jan pokoke. Iya. Sampai tadi dikatakan bebasan segoro madu gitu bilangnya ya. Itu kalau untuk orang ditresnani, untuk orang dicintai ya. Tapi tahu enggak? Itu bebasan segoro geni kalau menurut saya ya. Bagaikan lihat lautan api. Kalau misalnya dengar suaranya, apalagi lihat senyumnya tuh koruptor. Dengar suaranya kita kesel, apalagi lihat senyumnya juga udah pakai baju oranye masih senyum juga dia. Aduh, bener-bener. Kapan negara ini dewasa ya? Sekarang kita tahu alasannya ya. Kenapa kita tahu alasannya? Mereka tetap tersenyum walaupun sudah ditetapkan sebagai malingnya gitu ya. Saya nggak mau bilang koruptor terlalu terhormat. Terus kemudian masih bisa tertawa gitu kan. Ternyata ada layanan tempat yang bagus di tempat mereka bersemayam. Aduh. Ya sudahlah. Daripada makin emosi kita bicarakan lagi aja yang tadi itu ya. Gimana supaya bisa menjaga lingkungan? Yang katanya tadi menjaga lingkungan itu tidak rumit. Jadi ada cara-caranya supaya mereka ini, anak-anak kita ini nanti belajarnya tetap senang gitu ya. Yang pertama itu kita akan diajak memahami siklus daur ulang sampah rumah tangga. Melalui apa? Workshop singkat juga. Jadi petugas di sana akan memandu cara memilah sampah, kemudian mengolah sisa makanan menjadi kompos. Kalau selama ini sisa makanan mungkin akan menyulitkan bapak-bapak pembersih sampah di kampung kita karena pating kececer gitu kan. Nah, di sini nanti kita bisa belajar untuk itu. Kenapa? Karena pupuk organik yang dihasilkan ini akan bisa dimanfaatkan untuk tanaman di rumah. Lama sendiri rumah enggak ada tanaman, cuma yokek notonggo ya, kok ribet banget. Kemudian untuk bentuk aksi nyata penghijauannya, pengelola menyediakan area khusus ini untuk penanaman bibit pohon lokal. Nah, jadi pengunjung bisa berpartisipasi langsung menanam pohon atau membawa pulang bibit gratis untuk ditanam di lingkungan masing-masing melalui program adopsi bibit. Nah, ini akan menumbuhkan di jiwa anak-anak kita nanti. Mereka akan lebih suka untuk mempertahankan hutan daripada membakar hutan ya. Lalu itu juga ada nanti tur edukasi keanekaragaman hayati. Nah, ini didampingi edukator lingkungan. Artinya pengunjung akan diajak menyusuri a nature trail untuk mengenal berbagai jenis tanaman langka ya, serangga penyerbuk hingga ekosistem air tawar. Nah, aktivitas ini tujuannya pendengar itu untuk membangun kepedulian terhadap keanekaragaman hayati sejak dini. Next lagi itu ada urban farming ya, pertanian perkotaan. Jadi masyarakat bisa belajar teknik berkebun yang misalnya lahannya itu terbatas ya. Gak perlu kita mengambil lahan tetangga. Gak perlu kita mengakui lahan-lahan yang bukan punya kita gitu ya. Metodenya dimulai dari hidroponik hingga permakultur. Itu bagus itu ya. Anda pun nanti akan diperbolehkan untuk mencoba praktik memanen sayuran organik secara langsung. Kemudian tentu saja ada kampanye bebas plastik dan juga zero waste market. Di seluruh area taman, pengelola ini menerapkan aturan ketat tanpa plastik sekali pakai. Jadi kita akan dihimbau membawa wadah makan dan botol minum sendiri. Setiap akhir pekan, kawasan ini juga menggelar zero waste market yang menjual produk-produk ramah lingkungan lokal. Jadi banyak ya, tadi sudah kita bahas. Akhirnya dengan berbagai aktivitas edukasi lingkungan yang dikemas secara rekreatif ini tadi, Jatim Park Group yang menjadi mitra resmi program Branding Wonderful Indonesia itu dapat menjadi inspirasi bagi kawasan rekreasi lain untuk turut merawat keberlanjutan lingkungan. Bikin tempat wisata boleh, bikin hal-hal yang berbau bisnis boleh, yang penting tetap harus memperhatikan
keberlangsungan Ibu Pertiwi gitu loh. Pertanyaannya kan sebenarnya simpel ya. Kalau kita merusak bumi sedangkan kita ini tinggal di bumi, lah itu kan gak logis gitu ya. Kayak semacam kita ini sebagai makhluk yang gak tahu terima kasih kepada tempat yang sebenarnya mestinya kita jaga, ya kan? Nah, informasi tadi bisa Anda cek di tugumalang.id. Yang masih akan hadirkan informasi-informasi serupa juga. Ada wisata, ada informasi yang malang banget gitu ya pokoknya ya. Yang akan hadirkan update-nya terus untuk Anda. Tetap bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malang. Ada beberapa tembang campur sari berikutnya akan menemani hingga sesaat lagi menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk Malang siang ini.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

Wong dipikir gimana ternyata yang hilang itu podang kuning. Podang kuning garai pikirku Koming katanya. Saya ingat dulu ada komik yang saya suka banget dulu di Kompas kalau nggak salah, Panji Koming. Saya ingat sudah meninggal ya yang bikin ya. Saya ingat bahasanya, cara kritiknya itu luar biasa lucu sekali. Dan ternyata sekarang saya hidup di masa di mana saya bisa tertawa tanpa lihat komik juga. Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk siang hari ini, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya dalam berita siang. Sebelum nanti acara berikutnya akan hadir untuk menemani Anda di 100% Indonesia. Tetap di FM 94,6 MHz program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terjadi dua gempa bumi yang dirasakan, yaitu pada tanggal
1: kita bersama-sama untuk memastikan sampah-sampah
2: itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Wisnu Devendra. Informasi yang pertama pendengar, dua gempa dirasakan di Jatim dalam sepekan periode 2 hingga 8 Oktober.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat dua kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 2 hingga 8 Oktober 2026 dari total 122 kejadian gempa yang terpantau. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Rico Cardoso menyampaikan gempa bumi selama periode itu memiliki magnitud antara 1,18 hingga 4,65. Berdasarkan catatan BMKG, aktivitas kegempaan paling banyak terjadi pada 6 Oktober dengan 25 kejadian. Sementara itu, frekuensi terendah tercatat pada 3 Oktober dengan 9 kejadian. BMKG mengelompokkan 89 kejadian sebagai gempa dangkal dan 33 kejadian sebagai gempa bumi menengah. Aktivitas tersebut berkaitan dengan pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta pergerakan patahan lokal. Gempa yang dirasakan masyarakat menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Namun catatan 2 kejadian yang dirasakan itu tidak dengan sendirinya menunjukkan peningkatan ancaman gempa besar. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terfungsi.

0: kedalaman 20 km dan dirasakan di Lumajang 3 mmi serta di Malang, Blitar dan Jember 2 mmi.
1: BMKG mengingatkan masyarakat untuk mengenali tempat berlindung yang aman, menjauhi benda yang berpotensi jatuh saat guncangan serta mengikuti informasi resmi BMKG dan arahan petugas apabila terjadi gempa bumi. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang terus perkuat penanganan dampak musim kemarau melalui pemantauan kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan petugas tetap bersiaga selama 24 jam untuk memantau perkembangan karhutla dan kondisi kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Malang. Selain pemantauan lapangan, BPBD juga mengaktifkan sistem monitoring di 33 kecamatan melalui jaringan radio komunikasi VHF dan UHF, internet, layanan pesan singkat, aplikasi perpesanan, serta call center kebencanaan. Di tengah upaya pengendalian karhutla, BPBD tetap melanjutkan distribusi air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Kondisi cuaca yang didominasi cerah dengan suhu berkisar 21 hingga 31 derajat Celcius serta kelembaban antara 52 hingga 86% dinilai masih berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau berlangsung. Karena itu pendengar, BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kondisi kekeringan yang membutuhkan penanganan darurat. Ia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat respons terhadap karhutla dan kekeringan hingga masa tanggap darurat berakhir.

0: Sekretaris Daerah Sekda Kota Batu Alfi Nur Hidayat meminta masyarakat bersama-sama memastikan sampah dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut mencakup sampah rumah tangga hingga limbah yang dihasilkan hotel dan restoran di Kota Batu. Alfi menyebut pengelolaan sampah perlu dilakukan di masing-masing desa dan kelurahan serta di bawah otoritas Dinas Lingkungan Hidup. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa dan kelurahan dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif dan berkelanjutan. Alfi juga mengatakan sampah yang dihasilkan masyarakat maupun pelaku usaha harus ditangani secara bertanggung jawab. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik diperlukan agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
1: Kita bersama-sama untuk memastikan sampah-sampah yang ada di Kota Batu ini, baik itu produk dari rumah tangga maupun dari hotel dan restoran, itu bisa tertangani dengan baik di masing-masing desa, kelurahan, dan juga di bawah otoritas Dinas Lingkungan Hidup. Dan sampah-sampah ini dipastikan jangan sampai mengganggu, menjadi polusi udara, menjadi polusi mata, polusi pandangan. Dan mari kita bersama-sama untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang kita timbulkan.
0: Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan persoalan sampah dapat ditangani bersama sejak dari tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah Kota Batu juga mendorong pengelolaan sampah dilakukan tanpa mencemari udara maupun mengganggu kebersihan lingkungan. Alfi menegaskan, sampah merupakan tanggung jawab bersama yang perlu ditangani secara terkoordinasi. Penanganan tersebut mencakup pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Pound with View Volume 2, ajak warga Malang sehat fisik dan mental. Berikut laporan selengkapnya.
2: Irama musik mengiringi gerakan peserta yang memukul stik mengikuti ketukan dalam momen ponfit di halaman Balai Kota Malang. Suasana penuh semangat itu menjadi bagian dari kampanye menjaga kesehatan fisik sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental melalui kegiatan Pound with View Volume 2. Kegiatan yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Malang Raya bersama pemerintah Kota Malang tersebut mengusung tema Gerak Bersama Malang Boys Sehat Jiwa dan Raga. Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan yang juga dihadiri masyarakat dari luar Kota Malang termasuk Blitar dan Nganjuk. Selain olahraga bersama, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan umum, tuberkulosis, dan kesehatan mental. Peserta dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk mengenali kondisi kesehatan

0: kesehatan mereka sekaligus meningkatkan kesadaran melakukan pemeriksaan sejak dini. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi kegiatan yang bertepatan dengan momentum Hari Kesehatan Mental Sedunia tersebut. Menurutnya, olahraga bersama dapat menjadi salah satu cara membangun suasana positif dan mendukung kesehatan mental. Ia menilai kegiatan tersebut sejalan dengan program Ngalam Tahes yang mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.
1: ECTI Kota Malang Raya yang menyelenggarakan konfit ini dalam rangka Hari Kesehatan Mental. Karena di data yang ada, kecenderungan kesehatan mental di Kota Malang ini kan cenderung naik. Tentu harus jalan juga dengan visi-visi saya bersama Pak Wali Kota terkait dengan Ngalam Tahes. Dan Ngalam Tahes ini adalah kita dengan berolahraga, salah satunya dengan konfit ini bisa mengurangi kadar dari kesehatan mental yang cenderung naik. Karena dengan olahraga bersenang-senang dan apalagi olahraga dari konfit ini rancak sekali, bisa memberikan satu kebahagiaan.
0: Ketua ICTI Korda Malang Raya Hilda Daningtyas menambahkan, kampanye kesehatan mental perlu terus dilakukan agar masyarakat semakin peduli terhadap kondisi dirinya. Menurutnya, jurnalis juga dapat mengambil peran dengan menyampaikan pesan kesehatan mental melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Bagi ICTI Malang Raya, kegiatan olahraga bersama menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pesan bahwa kesehatan mental merupakan bagian dari keseharian, bukan hanya dilakukan ketika seseorang menghadapi masalah.
2: Ya, jadi hingga saat ini kesehatan mental masih menjadi concern kita untuk sama-sama mengkampanyekan bahwa menjaga mental yang sehat dengan tubuh yang sehat itu selaras gitu ya. Jadi kita juga bisa menjalani hidup dengan baik saja. Terlebih data di Dinkes Kota Malang tahun ini terakhir itu 1.600-an warga itu ke vaskes sikap utama untuk memeriksakan kesehatan jiwa mereka. Jadi hal ini menurut kami urgent dan kita harus sebagai jurnalis juga ikut mengkampanyekan hidup sehat, mental sehat, salah satunya dengan mengajak berolahraga.
0: Hilda menegaskan PON Witview Volume 2 merupakan penyelenggaraan yang kedua. Ia berharap kegiatan tersebut dapat berlanjut secara rutin dan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Malang mendorong optimalisasi sumber air Mojosari, Kecamatan Lowokwaru untuk perkuat ketersediaan air baku sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah. Satu titik sumber air di kawasan tersebut diperkirakan mampu melayani sekitar 8.200 pelanggan jika nantinya terhubung dengan jaringan distribusi Perumda Air Minum Tugu Tirta. Pemkot Malang bersama Perumda Tugu Tirta dan Kementerian Pekerjaan Umum kini menyiapkan konektivitas sumber air tersebut dengan jaringan PDAM yang sudah ada. Tahapannya mencakup rehabilitasi bangunan penangkap air atau ground capturing sekaligus pembangun jaringan pipa penghubung. Kementerian PU disebut telah memberikan lampu hijau untuk rencana tersebut.
4: Tirta, dan ini adalah satu keberuntungan yang sebetulnya kita dapatkan. Karena terkait dengan sumber air ini, kita selama ini kan banyak tergantung tidak hanya sumber air yang ada di dalam kota, tetapi malah di kabupaten ataupun di Kota Batu. Dan alhamdulillahnya dengan sumber air yang banyak yang kita temukan di sini ada berapa titik, tadi kita sudah cek, dan ini satu sumber tadi itu sudah kita asumsikan bisa terlayani sekitar 8.200 pelanggan. Apabila ini kita optimalkan, karena ini belum ada terkoneksi dengan jaringan PDAM yang ada.
3: Wali Kota Malang mengatakan pengembangan sumber air juga harus dibarengi dengan konservasi lingkungan. Pemkot mendorong penanaman pohon untuk menjaga kualitas dan kestabilan debit air. Selain itu, sejumlah titik sumber air masih dimiliki warga. Pemkot akan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pemilik lahan agar pemanfaatan sumber air tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Konten digital mengubah cara anak muda mengenal sejarah Bung Karno. Berikut informasi selengkapnya.
5: Maraknya konten digital turut mengubah cara generasi muda dalam mengakses informasi termasuk saat mengenal sejarah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Museum dan Perpustakaan Bung Karno Kota Blitar untuk menghadirkan pengalaman edukasi yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, mengatakan generasi muda saat ini cenderung menyukai informasi yang interaktif, visual, serta dapat diakses secara fleksibel melalui perangkat digital. Menurutnya, museum tidak lagi cukup hanya mengandalkan penyajian koleksi benda bersejarah di dalam lemari kaca. Generasi muda membutuhkan pengalaman yang lebih interaktif, mulai dari penyampaian cerita sejarah yang menarik hingga ruang edukasi yang mendukung kreativitas dan diskusi. Ia menilai museum dan perpustakaan perlu dikembangkan tidak hanya sebagai tempat untuk melihat koleksi dan membaca buku, tetapi juga sebagai ruang kreatif bagi pelajar, mahasiswa, serta komunitas untuk mengembangkan ide dan membuat konten edukasi berbasis sejarah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui digitalisasi koleksi buku, arsip foto, artefak agar informasi sejarah dapat diakses lebih luas melalui portal ataupun katalog daring. Selain itu, penyajian sejarah Bung Karno dalam format audiovisual berdurasi singkat di media sosial dinilai dapat menjadi alternatif untuk menjangkau generasi milenial dan generasi Z. Pengembangan podcast edukasi, pelatihan pembuatan konten digital, serta pameran virtual juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah kepada masyarakat lintas wilayah.
6: Untuk upaya adaptasi teknologi digital untuk menarik minat generasi muda, ya, antara lain digitalisasi koleksi, ribuan judul buku, manuskrip.
5: Rika menambahkan penyediaan ruang kreatif atau ide space juga dapat mendukung aktivitas literasi dan produksi konten sejarah oleh generasi muda. Melalui berbagai pendekatan ini, museum dan perpustakaan Bung Karno diharapkan mampu mengikuti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai pusat edukasi sejarah dan pemikiran sang proklamator. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, kini kami sampaikan news feature bersama Rizky Darmawan dengan judul Di Balik Tekanan, Pentingnya Mencegah Percobaan Bunuh Diri di Kalangan Mahasiswa.
7: Menjadi mahasiswa seringkali dipandang sebagai masa untuk mengejar cita-cita dan membangun masa depan. Namun, di balik aktivitas perkuliahan, tugas, organisasi, hingga tuntutan untuk berprestasi, tidak semua mahasiswa mampu menjalani tekanan tersebut dengan kondisi psikologis yang sama. Bagi sebagian mahasiswa, tekanan yang terus menumpuk dapat berkembang menjadi persoalan serius ketika tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat. Dalam kondisi tertentu, seseorang bahkan dapat berada pada titik krisis hingga melakukan percobaan bunuh diri. Lantas, apa yang sebenarnya mendorong seorang mahasiswa sampai berada dalam kondisi tersebut? Ketua Indonesia Sehat Jiwa Sofia Ambarini mengatakan, percobaan bunuh diri pada mahasiswa merupakan fenomena yang kompleks. Menurutnya, tindakan tersebut umumnya tidak muncul akibat satu persoalan saja. Berbagai tekanan dapat terakumulasi dalam waktu tertentu hingga seseorang berada pada titik krisis.
8: Jadi, untuk tindakan percobaan bunuh diri pada mahasiswa itu sebetulnya merupakan fenomena kompleks yang jarang dipicu oleh penyebab tunggal. Biasanya tindakan tersebut terjadi akibat penumpukan berbagai faktor risiko secara bersamaan. Ada akumulasi dari stresor hingga berada di titik kritis atau juga mungkin ada mengalami trigger pada saat itu.
7: Tekanan akademik menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswa. Beban tugas yang tinggi, tuntutan untuk mendapatkan nilai baik, hingga ekspektasi terhadap diri sendiri dapat menjadi tekanan tersendiri. Terlebih, ketika mahasiswa merasa harus memenuhi standar tertentu agar tidak mengecewakan orang tua maupun orang-orang di sekitarnya. Sofia menyebut, kondisi tersebut dapat semakin berat ketika mahasiswa memiliki standar pribadi yang terlalu tinggi atau cenderung perfeksionis.
8: Misalnya dia takut mengecewakan orang tua atau dia ada standar perfeksionis pribadi yang tidak realistis misalnya. Kemudian mungkin juga dia sudah memiliki isu kesehatan mental yang belum tertangani. Misalnya dia sebetulnya sudah mengalami depresi atau gangguan kecemasan ya memang, atau dia merasa ada overwhelming, merasa putus asa bahwa aduh kayaknya tujuan hidup saya ini apa. Nah itu belum tertangani, bisa juga terjadi.
7: Tidak hanya persoalan akademik dan kesehatan mental, hubungan dengan orang lain juga dapat menjadi bagian dari persoalan yang dihadapi mahasiswa. Konflik interpersonal, masalah hubungan, hingga perasaan terisolasi dari lingkungan pertemanan dapat membuat seseorang merasa sendirian dalam menghadapi masalahnya. Di sisi lain, persoalan finansial juga dapat menjadi sumber tekanan. Biaya pendidikan, kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi keluarga, hingga ketakutan tidak mampu melanjutkan kuliah dapat menambah beban dan psikologis. Ada pula fase transisi kehidupan yang harus dihadapi mahasiswa. Perubahan lingkungan, pola hidup, dan tuntutan untuk menjadi lebih mandiri membutuhkan proses adaptasi.
9: Dan transisi kehidupan, misalnya takut tidak bisa membayar biaya kuliah, atau dia ada adaptasi perubahan pola hidup dari misalnya ke ruang tinggi nanti bagaimana kalau DO dan sebagainya. Dan terakhir mungkin ketakutan akan menjadi beban bagi orang lain ya, khususnya bagi orang tua.
7: Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa kondisi krisis pada mahasiswa tidak dapat dilihat secara sederhana. Ada rangkaian tekanan yang mungkin tidak terlihat dari luar. Bahkan, seseorang yang sehari-hari tampak mampu menjalani aktivitas seperti biasa, belum tentu sedang berada dalam kondisi psikologis yang baik. Lalu, apa yang dapat dilakukan setelah seseorang melewati fase krisis? Sofia mengatakan, pencegahan percobaan bunuh diri berulang membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan. Setelah kondisi medis awal teratasi, perhatian perlu diarahkan pada keselamatan serta pemulihan psikologis individu. Pendampingan profesional menjadi salah satu bagian penting dalam proses tersebut.
9: Agar kita mencegah supaya dia tidak berulang kembali atau dia tidak melakukan re-attempt lagi, itu adalah penanganan komprehensif yang berkesinambungan. Setelah fase krisis medis awal tadi kan terlewati ya, misalnya sudah tidak koma lagi dan sebagainya, fokus utama adalah menciptakan lingkungan yang aman dan membangun kembali ketahanan psikologis individu.
7: Pendampingan dapat dilakukan melalui tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater sesuai kebutuhan individu. Jika seseorang mendapatkan pengobatan, kepatuhan terhadap terapi juga perlu diperhatikan bersama tenaga kesehatan. Selain itu, diperlukan sebuah rencana keselamatan atau safety plan. Rencana ini dapat disusun bersama profesional untuk mengenali tanda-tanda ketika kondisi mulai memburuk, menentukan siapa yang dapat dihubungi, serta langkah apa yang perlu dilakukan ketika muncul kembali kondisi krisis.
9: Kemudian selalu membuat rencana safety plan, membuat dokumen tertulis bersama terapis berisi tanda-tanda peringatan kritis misalnya. Kalau misalnya terjadi sesuatu, teman-temannya harus seperti apa, kemudian siapa yang harus dihubungi pada saat dorongan itu muncul kembali. Bisa juga dari lingkungannya untuk restrukturisasi lingkungan, misalnya kalau di Cina itu ada di suatu university itu yang lantai 4-nya itu ditutup, tidak bisa diakses oleh umum untuk menghindari seperti itu.
7: Pencegahan juga tidak hanya menjadi tanggung jawab individu. Lingkungan tempat mahasiswa belajar dan beraktivitas memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang aman. Kampus dapat melakukan evaluasi terhadap lingkungan fisik dan memastikan akses ke area maupun sarana yang berpotensi membahayakan dapat dikelola dengan baik. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan, terutama ketika dikombinasikan dengan sistem dukungan psikologis yang memadai.
9: Jadi, salah satu cara suicide prevention adalah meniadakan alat yang dapat menjadi sarana untuk terjadinya hal tersebut. Kemudian tentunya dengan penguatan sistem pendukung ya, seperti keluarganya diedukasi, kemudian teman-temannya juga, dan jangan dibiarkan sendirian.
7: Dukungan tersebut dapat diperkuat dengan membantu mahasiswa membangun kembali rutinitas sehari-hari, pola tidur yang teratur, aktivitas fisik ringan, serta keterlibatan secara bertahap dalam aktivitas sehari-hari dapat menjadi bagian dari proses pemulihan. Namun, semua dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi individu. Tidak memberikan tekanan berlebihan menjadi hal yang penting.
9: Kemudian juga bangun pola hidup sehat, pola tidur teratur, aktivitas fisik yang ringan, misalnya seperti apa. Kemudian keterlibatan kembali kepada sehari-harinya tanpa memberikan tekanan berlebih ya.
7: Teman sebaya juga dapat menjadi bagian dari sistem dukungan. Bagi mahasiswa yang mengalami kesepian atau membutuhkan seseorang untuk berbicara, keberadaan teman yang mau mendengarkan dapat memberikan ruang untuk tidak menghadapi masalah sendirian. Indonesia Sehat Jiwa sendiri memiliki kelompok dukungan atau support group yang melibatkan peer support. Melalui kelompok tersebut, seseorang dapat memiliki ruang untuk bercerita, ditemani, maupun mengikuti kegiatan bersama.
9: Dan teman-temannya juga harus menjadi peer support buat mereka. Kalau di Indonesia Sehat Jiwa itu kita ada yang namanya support group ya, di mana itu mereka didampingi oleh peer-peer support kami. Kalau misalnya mereka merasa kesepian, hanya perlu seseorang untuk ditemani atau cerita atau berkegiatan.
7: Persoalan kesehatan mental mahasiswa pada akhirnya bukan hanya tentang kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan. Di dalamnya terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari tuntunan akademik, ekspektasi pribadi, kondisi kesehatan mental, hubungan sosial, persoalan ekonomi, hingga proses adaptasi kehidupan. Karena itu, pencegahan juga membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mendengarkan tanpa menghakimi, mengajak mencari bantuan profesional, serta memastikan seseorang tidak menghadapi masa sulit seorang diri dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan. Ketika persoalan kesehatan mental mulai terasa berat, mencari bantuan bukan berarti menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, mencari pertolongan merupakan langkah untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dan menjaga keselamatan diri. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dua gempa dirasakan di Jatim dalam sepekan periode 2 hingga 8 Oktober. Sekda Kota Batu ajak warga bertanggung jawab kelola sampah. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami.

0: Peringat selepas ini 100% Indonesia dengan lagu-lagu pilihan masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita beralih ke Malang sore ini untuk edisi hari Minggu 11 Oktober 2026, tetap bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini berdengar untuk 100% Indonesia. Yang mau join nanti saya tunggu ya di 081-555-600-915. Sambil biar gak lupa saya segera bacakan dulu yang satu ini biar gak nyelip nanti dia. Soalnya tiba-tiba aja ntar hilang gitu ya. Oke deh, untuk warga Jawa Timur, ini ada kabar baik buat Anda. Jadi dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Nah, catat tanggalnya ini berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026 ya. Anda bisa menikmati berbagai keringanan pajak di sini, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan BKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh ya. Kemudian untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ini ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi banyak banget ya, jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban bayar pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/573/013/2026. Pembebasan pajak daerah 2026, ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Emang repot kalau misalnya kita ini ada di friend zone gitu ya, di zona temen. Kan bilangnya kan kalau cuma teman justru malah bisa bikin lebih nyaman ya, daripada melanjutkan hubungan yang lebih serius lagi. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ada apa-apa, selesainya tuh bakal jadi gak berteman lagi gitu loh. Makanya pengennya temenan aja. Repot kalau udah kena TTN ya, sebenernya TTN teman tapi nyaman. Ada yang terdengar lagunya Astrid dengan judulnya Semusim. Abis ini bakal muncul juga ke ruang dengar Anda. Semoga masih tetap bisa jadi pilihan yang baik untuk siang hari ini. Dengan lagu-lagu Indonesia yang masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi Minggu kali ini, 11 Oktober 2026.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan tuan Tuhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Durian sawit, ini belum dipanen.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Buat yang request lagunya Titi DJ tadi, aku ingin, sudah saya puterin ya. Ingin dengar lagunya Titi DJ yang ku ingin, Bang. Main kata juga dia ternyata. Oh ya, kalau dipikir-pikir kan dalam keseharian tuh kita juga punya banyak ya, banyak keinginan pasti kan. Pingin pekerjaan yang lebih baik, pingin keluarga yang harmonis gitu ya, pingin hubungan dengan seseorang berjalan sesuai harapan, atau sederhananya kita pingin punya waktu istirahat setelah seharian sibuk kerja misalnya, itu yang paling sederhana. Tapi kan masalahnya begini, hidup ini kan kadang-kadang gak berjalan sesuai sama rencana kita ya. Ada hal-hal yang memang bisa kita perjuangkan, terus ada juga yang butuh waktu gitu ya. Jadi kadang kita justru diajarkan supaya lebih bersabar di sini, untuk merubah cara pandang juga, atau menerima bahwa memang tidak semua keinginan tuh bisa langsung jadi kenyataan. Semuanya butuh proses. Tapi yang penting jangan sampai keinginan tuh bikin kita lupa ya, untuk menikmati hal-hal sederhana sebenarnya yang sudah kita punya hari ini. Nah, biasanya kan kalau kita pengen sesuatu, kita lupa sama apa yang kita miliki. Nah, karena di tengah kesibukan mengejar sesuatu tadi itu, seringkali ada kebahagiaan kecil yang justru meleset ya, justru luput buat kita syukuri. Pengen banget tuh bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kita tiap hari bisa jalan-jalan, tapi yang deket-deket aja ya. Emang rasanya sama, Bang? Literally sama. Karena kalau misalnya kita ini pengen ke luar negeri dan itu gak ada tujuan apapun, ya gak pengen flexing atau apa, cuma pengen dinikmati sendiri aja. Kalau Anda bandingkan dengan yang Anda kunjungin lokal-lokal, sama aja. Begitu sampai ke tempatnya, ya udah begitu aja. Begitu doang gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu hal yang bisa kita renungkan lewat lagu ini tadi. Bahwa punya keinginan itu wajar, punya harapan itu penting. Tapi ya udah, kita mesti berdamai dengan proses yang sekarang sedang kita jalani gitu ya. Yang pengen dengar lagunya Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Bukan tentang diriku kok, Kak, katanya. Enggak tanya. Pokoknya salamnya buat seseorang aja, semoga aja selalu baik-baik aja, katanya. Oke, oke. Jadi ini kamu doain buat seseorang gitu ya. Tapi terus dia nyanyi juga lagu kayak begini. Emang kalian kenapa sih? Agak jadi pengen tahu kan? Oke, nanti juga masih ada lagunya Payung Teduh tuh di atas meja ya, yang akan hadir juga ke ruang dengar Anda. Terus nanti kalau kita cek lagi nih, ada yang request lagu. Oke. Oh, Bang Suranto gabung doang ya. Siap. Selamat sore juga. Ditunggu dulu ya untuk lagu-lagunya. Apa tadi tuh urutannya? Judika dulu abis ini, oke. Judika, terus nanti ada Payung Teduh. Baru selepas itu kita akan sambung sama lagu-lagu yang lainnya juga ya. Sambil kita tunggu, bentar lagi udah berkumandang tuh, ada Nasar untuk Malang Raya dan sekitarnya. So, tetap bersama kami di Malang Siang ini.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Ternyata berkumandang adzan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk segenap kaum muslim dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah salat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih kami akan hadirkan tumpang-tumpang Indonesia pilihan di sore hari ini hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat plus info-info ringan juga. Masih di edisi hari Minggu kali ini, 11 Oktober 2026. Ada Samsons dengan Langit Runtuh. Kita masih akan hadirkan TV Era dengan Bersamamu dan masih banyak tumpang-tumpang berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar, salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni, yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini. Dan jangan lupa sebelum kita akhiri acara untuk edisi kali ini, mendengar ya, dalam rangka peringati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jatim ini menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Tanggalnya dicatat, ini berlaku sampai nanti 30 November 2026. Anda bisa dapatkan keringanan pajak diantaranya bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, bahkan ya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ini ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025, serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh PT PPD Malang Utara dan Batu Kota. Jadi ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Ya, pendengar, untuk selanjutnya Malang Sore ini akan bersama Rayu Jafar sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, dan kita ketemu lagi di 100% Indonesia edisi-edisi berikutnya.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567 atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Selamat sore pendengar, saya Rejo Pan yang ketemani Anda di Malang sore ini nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami telah menyiapkan beragam rangkaian informasi, juga lagu-lagu pilihan untuk temani sore hari Anda di hari Minggu ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai
2: ngomong. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Pendengar, kabar terbaru dari ajang MotoGP yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika Lombok ini ya, kabarnya pembalap Aprilia Marco Bezzecchi berhasil keluar sebagai juara Grand Prix Indonesia di sirkuit Mandalika tahun ini. Bezzecchi tampil impresif dan berhasil mengambil alih posisi terdepan dari Raul Fernandez yang sebelumnya memimpin jalannya balapan. Fernandez akhirnya finish di posisi kedua, sementara George Martin melengkapi podium di posisi ketiga. Hasil ini sekaligus mengantarkan Aprilia mendominasi tiga besar pada balapan kandangnya di Indonesia. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara dunia semakin ketat. George Martin kembali merebut posisi puncak klasemen sementara setelah mengkoleksi 355 poin. Ia unggul tipis 2 poin dari Marc Marquez yang kini berada di posisi kedua dengan 353 poin. Marquez sendiri harus puas menyelesaikan balapan di posisi ke-6 pendengar setelah sebelumnya memenangi sprint race pada hari Sabtu kemarin. Hasil di Mandalika ini membuat persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP musim 2026 semakin menarik. Dengan selisih poin yang sangat tipis, setiap balapan berikutnya ini akan menjadi kesempatan penting bagi para pembalap untuk mengamankan posisi terbaik di klasemen. Demikian kabar terbaru dari dunia MotoGP. Kita nantikan persaingan berikutnya di seri Australia yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober mendatang.

Indonesia sangat beruntung memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Beberapa di antaranya bahkan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia dengan kategori alam yang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Taman Nasional Komodo, yang terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau kecil yang dihuni oleh sekitar 5.700 kadal raksasa pemakan daging terbesar di dunia atau Komodo. UNESCO menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai warisan wisata alam pada tahun 1991. Yang kedua, Taman Nasional Lawrence adalah kawasan lindung terbesar di Asia Tenggara. Taman ini menjadi warisan dunia pada tahun 1999, merupakan satu-satunya kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati terlengkap se-Asia Pasifik. Yang ketiga adalah hutan hujan tropis Sumatera dengan luas sekitar 2,5 juta hektar yang terdiri dari Taman Nasional Gunung Loser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Merupakan lokasi pelestarian untuk beberapa spesies yang hampir punah seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera bercula dua yang sangat dilindungi. Dan yang terakhir adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan alam pada tahun 1991. Alasannya karena wilayah ini memiliki hutan lindung yang sangat luas, ditambah ada kurang lebih 60 ekor badak dan spesies tanaman hidup bebas di tempat ini.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info Prina. Kami akan kembali di Malang sore ini nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.
1: Apa sinergi Basnas dengan berbagai elemen ini sangat penting dan kami tentu menyampaikan terima kasih karena ini bersama-sama didedikasikan dalam rangkaian hari jadi Pemprov Jawa Timur yang ke-81.
2: Bukan tanpa alasan Basnas Jatim secara spesifik, kegiatan ini ditujukan kepada para guru TK, RA maupun TPG. Ketua Basnas Jatim M. Ghafirin menuturkan, hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada para pendidik bangsa.
3: Guru kita kenal, kesejahteraannya masih begitu perhatian, beda dengan profesi selain guru. Maka ada istilah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah alasan kenapa kami dari Basnas memilih guru yang kami beri perhatian berupa kacamata standar optik pada hari ini.
2: Melalui program ini, Pemprov Jawa Timur dan Basnas Jatim memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
4: Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kini resmi menjabat Kapolda Jawa Timur yang baru, menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto yang mengemban tugas baru sebagai widyaswara Kepolisian Utama Tingkat Sespim Lemdiklat Polri. Faris Yarbo melaporkan.
5: Suasana hikmat dan penuh kehangatan mewarnai upacara tradisi pisah sambut Kapolda Jawa Timur di Mapolda Jatim Minggu pagi. Kedatangan Irjen Pol Dekananto Eko Purwono disambut langsung oleh pejabat utama Polda Jatim, seluruh Kapolres jajaran, serta personil Polri dengan tradisi pengalungan bunga dan pedang pora. Dalam keterangannya, Dekananto mengatakan jabatan baru ini merupakan amanah besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur. Pihaknya berkomitmen akan melanjutkan program serta legasi positif yang telah ditinggalkan oleh Kapolda lama.
6: Saya akan menjalankan apa yang menjadi visi tagline Bapak Kapolri, yaitu polisi bersama masyarakat. Tentunya jajaran Polda Jawa Timur akan lebih mendekatkan, lebih merakyat, lebih bersahabat, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur.
5: Sementara itu, Irjen Pol Nanang Avianto turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran dan masyarakat Jawa Timur atas dukungan sepanjang masa jabatannya sehingga situasi Rekam Timnas tetap kondusif.
7: Pada kesempatan pagi ini, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, kepada seluruh anggota Polda Jawa Timur dan jajaran

0: Polri di Jawa Timur, Faris Yerbo melaporkan.
1: Indonesia memiliki potensi energi panas bumi, namun pemanfaatannya masih 11% dari total potensi yang tersedia. Oni Arianto melaporkan.
2: Indonesia memiliki potensi energi panas bumi atau geotermal mencapai 23,2 hingga 27,5 gigawatt, namun pemanfaatannya masih terbatas sekitar 2.700 megawatt atau 11% dari total potensi yang tersedia. Dosen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Mariadi, minggu siang mengatakan potensi panas bumi di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, mulai Pulau Sumatera hingga Papua. Potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia.
3: Saya jelaskan, Indonesia itu memiliki potensi geotermal yang paling besar di dunia. Ya, 40% itu ada di kita, dan itu tersebar dari Sumatera sampai Papua. Totalnya, perkiraannya adalah 23 gigawatt. Namun realisasi terpasangnya hingga saat ini itu hanya berkisar di 11% atau di 2.700 megawatt. Yang ini menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan pemanfaatan geotermal paling besar di dunia.
2: Mariadi menilai besarnya potensi panas bumi yang belum dimanfaatkan menunjukkan masih terbukanya peluang pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Sekitar 88% potensi panas bumi nasional disebut Mariadi belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menambahkan pemerintah saat ini telah menyusun peta jalan pengembangan panas bumi untuk sekitar 10 tahun ke depan. Rencana tersebut mencakup daftar proyek pengembangan serta kebutuhan nilai investasi untuk mendorong pemanfaatan energi panas bumi. Pengembangan panas bumi diharapkan dapat memperkuat bauran energi terbarukan nasional. Oni Arianto melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menata jumlah pedagang dalam kegiatan Car Free Day atau CFD untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Januar Fahmi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menata jumlah pedagang dalam kegiatan Car Free Day atau CFD untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu fungsi ruang publik. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Hudori, menyebut penataan pedagang menjadi bagian dari upaya mengatur aktivitas usaha di kawasan CFD agar lebih tertib dan terarah.
5: Dengan nanti kami rumuskan setelah ini. Kalau sekarang 1.000 lebih, kalau menurut laporannya Mbak KLHK itu, kalau dari pekuyupan nanti 843, nanti akan kami rumuskan cocoknya berapa ini. Jadi perlu waktu untuk menata itu.
6: Dengan tarif 3.000, apakah pekuyupan ini setuju?
5: Nah, kami rumuskan nanti. Kalau nggak, kalau nggak setuju ya silakan, nggak bisa. Uang ini demi kemaslahatan.
7: Nanti dari 800 itu yang terdapat dari teman-teman jelaskan, nanti kira-kira bakal tepat itu atau bisa turun nggak, Pak?
5: Yang penting arahan Pak Bupati jangan sampai adanya CFD ini mengganggu ketertiban masyarakat juga aja. Nanti kita rumuskan berapa sih? Nah, nanti dari forum kan kita undang.
4: Selain pembatasan jumlah pedagang, Pemkab Sidoarjo juga mewajibkan pedagang yang berjualan di CFD memiliki KTP Sidoarjo. Ketentuan ini menjadi syarat bagi pelaku usaha yang ingin berjualan di kawasan tersebut. Melalui kebijakan ini, penataan CFD diharapkan lebih teratur sekaligus memberi kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk mengembangkan usahanya tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat yang berolahraga dan beraktivitas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Jenderal Fahmi melaporkan.
1: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Bondowoso hingga akhir 2026 baru mencapai 72,44%. M. Samsudi melaporkan.
8: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 baru mencapai 72,44% dari target 26,4 miliar rupiah. Capaian itu setara 19,1 miliar dan masih perlu dioptimalkan karena berada di bawah tren penerimaan tahun sebelumnya dan berada di peringkat terbawah di Jawa Timur. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko, mengatakan capaian itu menjadi perhatian pemerintah daerah bersama UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Samsat setempat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
9: Untuk pajak kendaraan bermotor di tahun 2026, hasil koordinasi kami dengan UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Samsat, itu kita masih jauh di

0: bawah perolehan tahun 2025. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian juga, kami tetap bersama dengan instansi terkait berkolaborasi untuk bisa mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor yang ada di Bondowoso.
1: Menurutnya, penurunan capaian itu baru terjadi pada tahun ini. Jika sebelumnya penerimaan PKB Bondowoso mampu melampaui target, kini posisinya justru berada di jajaran terbawah dibandingkan kabupaten kota lain di Jawa Timur. Selamat menjelaskan bahwa sejumlah faktor diduga mempengaruhi rendahnya penerimaan, mulai dari kelalaian pemilik kendaraan dalam membayar pajak, kendaraan yang telah diperjualbelikan tetapi belum dilaporkan, hingga kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Untuk meningkatkan penerimaan, Bapenda Bondowoso berkolaborasi dengan instansi terkait melalui layanan jemput bola bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan. M. Samsudi melaporkan.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkotika dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Hanum Oktavia melaporkan.
3: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkoba dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 175 orang sebagai tersangka. Kapolresta Malang Kota Kombespol Danang Setio Pambudi mengatakan, dari total kasus yang ditangani, 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait okerbaya. Dari 119 perkara yang ditangani, sebanyak 49 kasus berlanjut ke proses penyidikan, sedangkan 70 kasus diarahkan melalui mekanisme restoratif justice untuk menjalani asesmen di BNN Kota Malang. Untuk perkara yang berlanjut ke penyidikan, polisi masih berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk untuk perkara yang telah memasuki tahap 2.
4: Dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar rupiah. Kemudian untuk tindak pidana narkotika yang terkait dengan ganja, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk pasal 2 ayat 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 penyesuaian pidana.
3: Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan BNN dalam pengembangan kasus. Pihaknya mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran narkotika karena berisiko mengancam kesehatan terutama generasi muda. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Malang hingga awal Oktober 2026 masih nihil. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Malang terus melakukan pencegahan melalui vaksinasi hewan ternak. Awang Sukmawang melaporkan.
5: Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Malang hingga awal Oktober 2026 masih nihil. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau Dispangtan Kota Malang terus melakukan pencegahan melalui vaksinasi hewan ternak. Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Kusdan, mengatakan Kota Malang mendapatkan alokasi 1.700 dosis vaksin PMK dan 1.200 dosis diantaranya telah direalisasikan. Selain vaksinasi, pengawasan lalu lintas hewan juga telah dilakukan meski bukan menjelang Idul Adha. Setiap hewan ternak dari luar daerah yang masuk Kota Malang harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH.
6: Alhamdulillah, per bulan Oktober 2026, awal bulan Oktober, nihil PMK. Dan untuk Kota Malang telah mendapatkan jatah vaksin sebanyak 1.700 dosis yang telah direalisasikan sebanyak 1.200 dosis. Kurang 500 dosis lagi yang akan diaplikasikan selama 3 bulan ini. Semua aktivitas lalu lintas hewan, baik masa-masa menjelang Idul Adha maupun di luar musim Idul Adha, maka pemantauan kesehatan hewan dari daerah asal itu tetap kita minta SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
5: Masyarakat juga diminta segera melapor jika menemukan gejala PMK, seperti mulut berbusa dan keluarnya ingus secara berlebihan. Petugas akan mendatangi kandang untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan. Selamat memastikan pemberian obat hingga hewan dinyatakan sembuh dari PMK diberikan secara gratis oleh Dispangtan Kota Malang. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Program matrikulasi sekolah rakyat terintegrasi 1 Sampang temukan beragam kemampuan siswa dan disiapkan strategi pembelajaran yang lebih personal dan tepat sasaran. Ima Fadila melaporkan.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang menyiapkan strategi pembelajaran baru setelah menyelesaikan tahap awal matrikulasi berupa asesmen diagnosis. Dari hasil asesmen diagnosis, sekolah menemukan tingginya keberagaman kemampuan dasar para siswa. Salah satu temuan penting menunjukkan bahwa masih ada siswa kelas 7 SMP yang belum lancar membaca dan menulis. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang Deno Setiawati menyampaikan pihaknya memastikan pelayanan pendidikan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa sehingga tidak ada lagi siswa yang tertinggal dalam belajar.
8: Produk matrikulasi ini adalah rapot profiling per siswa. Jadi digambarkan di rapot itu siswa ini punya kelemahan di mana, punya kemampuan di mana, kebutuhan belajarnya apa, apa yang perlu masih perlu dikuatkan. Apa yang sudah cukup, apa yang menonjol nanti.
7: Menindaklanjuti temuan yang dituangkan dalam rapor profiling siswa, SRT 1 Sampang menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang inklusif yang berpusat pada siswa. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan yaitu psikotes dari psikolog dan SD. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan yaitu psikotes dari psikolog dan tes DNA talent yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober guna melengkapi peta potensi siswa secara utuh. Ima Fadila melaporkan.
2: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun memastikan pembangunan 4 gerai permanen koperasi Kelurahan Merah Putih terus berjalan. Haris Deka melaporkan.
9: Pembangunan Gerai Permanen Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kota Madiun terus berjalan. Dari 27 kelurahan, baru 4 gerai yang dalam proses pembangunan. Sementara itu, 2 manajer koperasi telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan KKMP. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Disnaker KUKM Kota Madiun, Angga Wahyu Nur Cahyo mengatakan, 4 gerai tersebut berada di Kelurahan Demangan, Kuncen, Nambangan Lor dan Kartoharjo. Menurut dia, pembangunan gerai di Kelurahan Demangan paling mendekati penyelesaian dengan progres sekitar 60%. Adapun pembangunan gerai di 3 kelurahan lainnya masih berlangsung.
10: Gerai itu ada 4. Yang pertama Demangan, kedua Kuncen, 3 Nambangan Lor, 4 Kartoharjo. Ini saat ini sedang berproses adalah Josenan. Untuk mencari lokasi ini masih berproses. Manajer baru laporan itu 2 orang. Dari 4 yang sudah terbangun, sudah datang ke kami, sudah datang ke dinas itu 2 orang khususnya untuk di daerah mana ini? Demangan.
9: Meski belum ada gerai permanen yang selesai, seluruh KKMP di 27 kelurahan Kota Madiun telah menjalankan kegiatan usaha. Untuk sementara, pengurus memanfaatkan berbagai fasilitas, mulai dari ruangan di kantor kelurahan, lapak usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hingga rumah pengurus. Disnaker KUKM Kota Madiun melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan usaha KKMP. Pemerintah daerah juga mendorong setiap koperasi mengembangkan usaha berdasarkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Ponorogo mengencarkan penertiban banner liar. Eka Wulan melaporkan.
11: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Ponorogo menertibkan sekitar 50 banner yang dinilai tidak sesuai ketentuan pemasangan. Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hindra Asmara Putra mengatakan, penertiban dilakukan menyusul aduan masyarakat serta temuan banner yang rusak, sudah tidak terpakai, dan telah melewati masa berlaku atau kadaluarsa.
12: Untuk pelanggarannya satu terkait dengan penempatan banyak di pohon. Terus yang kedua, memang ada yang tidak berizin ya. Tidak berizin kalau di pengajian itu kan diganti tidak masalah. Tapi sudah terlaksana dan kita lepas dan sudah rusak juga banyak yang rusak.
11: Menurut Hendra, sebagian banner yang ditertibkan juga mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan petugas untuk menurunkannya agar tidak terus terpasang di ruang publik. Hendra menegaskan penertiban banner tidak hanya dilakukan sekali. Satpol PP dan Damkar Ponorogo menjadwalkan kegiatan tersebut secara rutin setiap pekan untuk menindaklanjuti pemasangan banner baru yang tidak sesuai ketentuan. Karena itu penertiban diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kerapian lingkungan. Dari Ponorogo, Eka Pulan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong pengembangan desa wisata agar tidak berhenti hanya pada pembukaan destinasi. Khairul Umam melaporkan.
13: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Sampang mengubah pola pendampingan desa wisata dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengembangan destinasi. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Budpar Sampang Enda Nur Siskawati mengatakan, masyarakat bersama pengelola desa wisata dilibatkan untuk menentukan konsep dan menyusun tahapan pengembangan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Enda, pendampingan dilakukan secara berkelanjutan. Petugas tidak hanya memberikan program tetapi tetap mengawal dan melatih masyarakat sesuai kebutuhan di lapangan. Pendampingan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi wisata, berkomunikasi dengan wisatawan dan memberikan pelayanan yang baik.
14: Bagaimana desa itu mau berkembang, bagaimana desa itu mau bertahan, atau desa itu mau melemah, itu tergantung komitmen dari masyarakat penggeraknya. Jadi tidak bisa itu disebut, oh pemerintahnya tidak mengintervensi. Sekarang ini sistem pengembangan wisata itu lebih cenderung community-based tourism. Jadi kita mengembangkan desa wisata itu kenapa? Karena memang harus berbasis masyarakat. Dari masyarakat, untuk masyarakat, dan kembali lagi ke masyarakat.
13: Enda menilai masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan desa wisata. Ketika wisatawan datang, masyarakat harus siap menjadi pelaku sekaligus memberikan pengalaman yang membuat wisatawan nyaman dan tertarik untuk datang kembali. Ia menambahkan keberhasilan dan kondisi lingkungan juga menjadi perhatian, sebab daya tarik wisata harus didukung pelayanan dan lingkungan yang baik agar memiliki nilai jual. Khairul Umam melaporkan.
15: Info olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur antara Persela Lamongan dan Deltras FC pada pekan kelima grup B Pegadaian Championship 2026-2027 menjadi duel sengit perebutan puncak klasmen. Fahri Regi melaporkan.
16: Gelandang Persela Lamongan Hambali Tolib siap berjuang maksimal demi mengamankan 3 poin saat menjamu Deltras FC dalam lanjutan kompetisi Championship di Stadion Surajaya Minggu sore. Duel bertajuk Derby Jawa Timur ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengantongi 4 kemenangan beruntun pada awal kompetisi, sehingga kemenangan menjadi target penting untuk menjaga tren positif sekaligus memperkuat posisi di papan klasemen. Menurutnya, Persela akan fokus menghadapi pertandingan demi pertandingan tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga konsistensi permainan. Ia juga berharap para pemain yang mendapat kesempatan tampil mampu mengerahkan seluruh kemampuan di lapangan.
17: Dari pemain kami sudah mempersiapkan sangat baik, tentunya kita punya tekad yang sama, ingin memenangkan setiap pertandingan satu persatu. Kita fokus di satu-satu pertandingan dan semoga besok pemain-pemain yang diberi kesempatan main memberikan 100% dan juga bisa memberikan kemenangan untuk Persela.
16: Sementara itu dari kubu tim tamu, pemain Deltras FC, Wiki Pratama, menuturkan kesiapan timnya menghadapi Persela Lamongan. Ia menjelaskan The Lobster, julukan tim Deltras, telah mempelajari kekuatan dan pola permainan tuan rumah untuk menentukan strategi yang akan diterapkan di Stadion Surajaya.
18: Ya, dari kami yang seperti Coach Leo bilang, kami sudah berlatih dengan waktu yang ada. Ya, kami sudah menganalisa juga permainan dari Persela. Ya, kami besok harus menampilkan permainan yang terbaik agar kami terus di puncak klasemen.
16: Fakta menarik duel antara Persela Lamongan melawan Deltras FC, antara lain kedua tim masing-masing meraih 4 kemenangan beruntun. Kemudian Persela menjadi satu-satunya tim yang nihil kebobolan, dan Deltras menjadi salah satu pengolasi gol terbanyak dengan 12 gol hingga saat ini hanya kalah dari Rans Nusantara dan PSMS Medan. Farin Raki melaporkan.
15: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Sebuah ledakan keras di kawasan San Antonio, Kompleks Pakuwon City, Kota Surabaya, memecah aktivitas warga dan pekerja, merusak bangunan serta kendaraan, hingga menyebabkan sejumlah korban mengalami luka berat. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
19: Selasa pagi di kawasan San Antonio, Kompleks Pakuwon City, Surabaya, bermula seperti hari-hari biasa. Warga menjalankan aktivitas, sementara sejumlah pekerja mulai sibuk menyiapkan sajian di deretan rumah, toko, atau ruko. Namun, suasana itu mendadak berubah mencekam ketika sekitar pukul 7 pagi, sebuah ledakan keras mengguncang kawasan tersebut. Suara ledakan terdengar begitu kuat, disertai getaran yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Kaca-kaca bangunan pecah, sejumlah kendaraan mengalami kerusakan, dan puing-puing berserakan di sekitar lokasi. Dalam sekejap, aktivitas pagi yang semula berjalan normal berubah menjadi kepanikan. Bagi mereka yang berada paling dekat dengan titik ledakan, peristiwa itu bukan sekedar suara keras. Ada ketakutan, kebingungan, hingga berlarian menyelamatkan diri. Sejumlah saksi mata bahkan menggambarkan suara ledakan tersebut menyerupai bunyi bom. Tito, 21 tahun, seorang karyawan kedai yang berada di seberang lokasi kejadian, masih mengingat betul bagaimana peristiwa itu berlangsung begitu cepat. Di tengah kepanikan itu, sejumlah pekerja rumah makan tempong yang merupakan titik lokasi kejadian mendatangi kedai Tito untuk meminta pertolongan. Mereka juga meminta bantuan ambulans karena beberapa korban dilaporkan mengalami luka bakar serius.
20: Kami berdua lagi ada orderan, jadi ada customer yang lagi pesan. Nah, pas baru buka pintu, terus udah keluar, tutup pintu, meledak. Serpihan kacanya nggak cuma dari sini, tapi serpihan kacanya seberang itu sampai sini juga.
21: Iya, kayak
20: itu belum buka sebenarnya, masih prepare. Terus waktu seperti ledakan, sempat kayak ngeblank di pikir karena ada yang ambruk, soalnya sampai atas kayak ada yang jatuh-jatuh gitu. Ngeliat atas ternyata nggak roboh. Keluar melihat pecahan ini, refleks buat apa, mati nggak. Nah, karena saya keluar ke depan, korban yang dari tempong itu melihat saya, terus lari ke saya. Saya minta tolong, mas, tolong panggil ambulan, saya minta air, mas, panas banget. Itu posisi mereka tuh bajuan, sobek-sobek. Yang saya lihat buat ke outlet itu 3, buahnya itu di depan.
19: Untuk memastikan penyebabnya, kepolisian bersama tim penjinak bom diterjunkan ke lokasi guna melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan bahwa dugaan awal mengarah pada akumulasi gas di dalam ruangan. Dalam pemeriksaan awal, polisi memastikan tidak ditemukan bahan peledak di lokasi kejadian.
22: Tadi sekitar pukul 7 ketika kopi sedang masak, memang sempat mencium bau gas. Ya. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan dan untuk TKP sudah kita lakukan oleh TKP. Saat ini Cibom juga sudah melakukan oleh TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan ledak. Sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
19: Penyelidikan kemudian berlanjut dengan pemeriksaan lebih terperinci di sejumlah bangunan terdampak. Setelah olah TKP dilakukan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan di ruko nomor N162, tepatnya di area dapur lantai 1. Kasih Inafis Ditreskrimum Polda Jatim, Kompol Sukristri Hartono, mengatakan bahwa proses olah TKP melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di ruko yang menjadi titik ledakan, tetapi mencakup sejumlah ruko dan rumah hunian yang turut terdampak. Dari pemeriksaan sementara, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg, beberapa kompor gas, satu tungku, serta barang-barang lainnya. Meski demikian, temuan tersebut belum cukup untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Polisi masih menunggu hasil analisis bidang laboratorium forensik Bitlab for Polda Jatim untuk membantu mengungkap sumber ledakan sekaligus memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi di kawasan San Antonio tersebut.
23: Selesai melaksanakan olah TKP, dugaan terjadinya ledakan di ruko, tepatnya pertokoan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Olah TKP baik fokus di ruko nomor N162 maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini. Barang bukti sementara yang ditemukan adalah tabung gas LPG volume 50 kg, kemudian ada beberapa kompor gas satu tungku dan beberapa yang lain. Dan semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh Bitlapo Polda Jatim.
0: Peristiwa ledakan tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan di lingkungan pemukiman dan kawasan usaha tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi semata. Kesiapan menghadapi keadaan darurat, pemeliharaan peralatan gas, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan merupakan bagian penting dalam melindungi masyarakat.
2: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
15: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, baru saja Anda ikuti info Prima Pro 1 RRI Surabaya. Saat ini Anda kembali bersama kami di Malang sore ini. Masih bersama saya Raja Apar yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya sore-sore begini, apalagi kalau cuacanya lagi dingin gitu ya, kayak Malang saat ini atau habis hujanan, rasanya memang enak banget kalau kita minum sesuatu yang hangat. Kopi boleh atau mungkin juga teh boleh ya, tapi sekali coba bikin minuman jahe sendiri di rumah pendengar. Caranya gampang ya, siapkan jahe sekitar 2 sampai dengan 3 ruas jari, cuci bersih lalu geprek. Rebus dengan 2 gelas air selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Kalau suka tambahkan sedikit perasan jeruk nipis setelah agak hangat gitu ya, atau pakai madu juga boleh, asal jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti malah jadi asam ya. Nah, sesederhana itu, gak perlu beli minuman mahal-mahal, bahannya juga gampang ditemukan di pasar atau di warung dekat rumah. Jahe sendiri mendengar mengandung senyawa yang punya sifat antioksidan dan dapat membantu meredakan mual pada sebagian orang. Minuman hangat ini juga bisa membuat tubuh kita terasa lebih nyaman, terutama setelah beraktivitas harian. Tapi ingat pendengar, bukan berarti minum jahe otomatis bikin semua penyakit hilang ya. Tetap perlu makan bergizi, kemudian juga pola hidupnya harus teratur, seperti tidur cukup, kemudian juga bergerak aktif gitu ya. Dan tentunya menjauhi polusi udara, misalkan seperti asap rokok dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong, ada kebiasaan kecil yang sering kita lupakan pendengar. Nah, kalau sudah sibuk bekerja, minum air putih saja kadang baru ingat ketika tenggorokan sudah kering nih, seperti saya nih yang harus standby di studio gitu ya, harus ngomong terus. Nah, padahal memenuhi kebutuhan cairan itu penting. Jadi sore ini coba cek lagi, dari pagi sampai sore hari ini sudah berapa gelas air putih yang diminum. Gak harus langsung mengubah kebiasaan sekaligus ya, mulai dari hal kecil aja. Besok coba bawa botol minum sendiri, kurangi minuman yang terlalu manis, lalu sempatkan jalan kaki sebentar kalau kerjaan lebih banyak duduk ya. Nah, di rumah juga bisa mungkin tidur yang cukup gitu ya, makan makanan yang gizi, masak mungkin kalau lagi libur ya, beres-beres rumah itu juga bisa jadi olahraga. Nah, pendengar, saya Raja Farmasi akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih punya informasi-informasi menarik lain di Malang sore ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah? Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
1: Ayo dah.
2: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan, pendengar. Nah, buat Anda yang mungkin masih dalam perjalanan ini sore-sore, mungkin habis hangout gitu ya sama teman-teman, sama keluarga, karena ini kebetulan hari Minggu ya, Minggu malam ini pendengar Prosote RRI Malang. Dan besok sebagian dari kita mungkin sudah mulai beraktivitas lagi ya. Tapi gak perlu buru-buru mikirin Senin dulu. Nikmati aja sisa waktu malam hari ini. Dan mungkin sambil makan malam bersama keluarga atau mungkin bersama orang-orang terkasih ya. Nyiapin keperluan besok atau mungkin juga sekedar ya duduk santai melepas capek abis jalan-jalan seharian gitu ya. Di teras rumah sambil mungkin ngobrol-ngobrol sama anggota keluarga lainnya. Semoga minggu malam ini jadi penutup akhir pekan yang menyenangkan. Dan saya masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Malang 94,6 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demikian, sekitar 1.600 warga Kota Malang tercatat telah mengakses layanan pemeriksaan kesehatan jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sepanjang tahun 2026. Data Dinas Kesehatan Kota Malang tersebut disampaikan dalam kegiatan PON With View Volume 2 yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Malang Raya bersama dengan pemerintah Kota Malang di halaman Balai Kota Malang pada Sabtu 10 Oktober kemarin.

Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini diikuti 150 peserta. Selain olahraga Pound Fit, masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan mental, kesehatan umum hingga tuberkulosis atau TBC. Ketua IJTI Korda Malang Raya, Hilda Daning Tias, mengatakan isu kesehatan mental ini perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat. Menurutnya, jurnalis juga memiliki peran dalam mengkampanyekan pola hidup sehat, dan salah satunya ini melalui kegiatan olahraga. Peserta kegiatan ini tidak hanya berasal dari Kota Malang saja, pendengar, tetapi juga dari Blitar dan juga Nganjuk. Hilda berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai olahraga tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga dapat mendukung kesehatan mental. Menurut Wahyu, kegiatan ini sejalan dengan program Ngalam Tahes yang mendorong masyarakat untuk lebih sehat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan fisik maupun mental, serta tidak ragu untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, personel Polsek Ulu Lawang bersama dengan warga menangani kebakaran lahan di Desa Lumbung Sari, Kecamatan Ulu Lawang, Kabupaten Malang. Penanganan ini dilakukan untuk mencegah api meluas ke area sekitar. Salah seorang warga yang bernama Muhammad Sultoni mengapresiasi respon personel kepolisian yang mendatangi lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Ia berharap kesiapsiagaan petugas dapat membantu masyarakat menghadapi situasi darurat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, petugas bersama warga berupaya melokalisasi titik api menggunakan peralatan yang tersedia agar kebakaran tidak meluas. Namun, informasi mengenai luas lahan yang terbakar, penyebab kebakaran, serta waktu kejadian belum dirinci. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri disebut menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengerahan personel ke lapangan untuk membantu tim gabungan dan melokalisasi titik api. Upaya penanganan karhutla juga disebut dilakukan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, termasuk di area pos Jemplang. Meski demikian, pendengar, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai keterkaitan penanganan di kawasan tersebut dengan kebakaran tanah, kebakaran lahan, maksud kami, di Desa Lumbang Sari. Kepolisian mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kering serta tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Warga juga diharapkan segera melaporkan kemunculan api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan masyarakat dan petugas di lapangan, terutama untuk mengurangi risiko meluasnya api yang dapat mengancam lingkungan maupun pemukiman.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Menit ke-31 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Artinya kita hanya punya waktu sekitar 20 menitan lagi ya untuk Malang sore ini, sebelum akhirnya nanti akan ada Ruli Suprayogo yang temani Anda di Malang malam ini. Pendengar, ada satu informasi menarik, ini masih seputar MotoGP yang hari ini lagi hype banget gitu ya. Nah, kemeriahan ajang MotoGP tahun ini di sirkuit Mandalika Lombok bukan hanya terasa dari persaingan para pembalap di lintasan, tetapi juga lewat penampilan musik dan budaya yang ditampilkan dalam acara pembukaan atau opening ceremony tadi siang ya. Meski cuaca cukup terik, tribun penonton tetap dipenuhi penggemar yang antusias menyaksikan opening ceremony. Karena memang sirkuit Mandalika kan berada di area pantai Mandalika ya, jadi cukup terik dan panas. Ya, tapi ini tidak menghentikan antusias para penonton ya untuk menikmati race MotoGP kali ini, juga tentunya opening ceremony. Acara dibuka oleh Nicky Baker, by the way, runner up Indonesian Idol tahun 2026, yang membawakan lagu berjudul Mahadaya Cinta. Ini milik Krisdayanti yang memang lagunya luar biasa, apa ya istilahnya, kayak denger lagu ini kayaknya kita selalu bersemangat gitu ya, apalagi urusan nasionalisme. Nah, penampilannya ini semakin semarak dengan iringan tari Pakarena dari Bali, kemudian color guard double swing flag, juga drum corps IPDN. Kemudian gak kalah menariknya lagi, aktris Indonesia, juga penyanyi Indonesia yang sudah go internasional, Agnes Mo, juga berkesempatan tampil di ajang tersebut, di acara tersebut, dengan menggunakan gaun putih dan membawakan lagu Kebiar-Kebiar. Lagu ikonik ini langsung mengundang antusiasme para penonton yang ikut bertepuk tangan dan juga bernyanyi bersama. Suasana kemudian berubah menjadi lebih khidmat ketika Agnes Mo membawakan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Para penonton juga ikut menyanyikan lagu tersebut sambil mengibarkan bendera merah putih. Sementara para pembalap berdiri mengikuti momen tersebut sebelum akhirnya pertandingan dimulai. Nah, pendengar, kemeriahan MotoGP Mandalika masih berlanjut hingga malam hari ini. Agnes Mo juga dikabarkan akan tampil kembali di panggung Race in Paradise bersama dengan Crossover Band dan juga Tip X. Perpaduan balapan, kemudian musik, budaya Indonesia ini menjadi bagian dari daya tarik gelaran MotoGP di tanah air. Ya, saya sebagai orang Indonesia sangat bangga ya dengan gelaran MotoGP kali ini. Oke, kita lanjut ke lagu dulu karena tadi ada Agnes Mo ya. Mungkin kita putar satu lagu dari miliknya Agnes Mo. Ini lagu sebenarnya udah lama banget, tahun 2012, tapi saya rasa lagu ini masih cukup energik ya untuk didengarkan di tahun 2026 ini. Satu lagu dari miliknya Agnes Mo dengan Mudah.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Lagu yang baru saja didengarkan judulnya adalah Cepatlah Kau Pergi. Ini kayaknya saya udah mau diusir aja ini dari Malang sore ini ya. Tapi tenang aja, kita masih akan berjumpa kembali esok hari di jam yang sama karena besok masih di Malang sore ini juga. Dan malam hari ini sore ya, sore menjelang malam hari ini saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Tapi udah malam juga sih sebenarnya. Saya harus pamit dari ruang dengar Anda mendengar karena sesaat lagi akan ada Ruli Supriyoga yang temani Anda di Malang malam ini. Nanti hingga jelang pukul 19.24 waktu Indonesia Barat maksud kami. Dan seperti biasa pada pukul 19 nanti kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Saya Rahayu Japar. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Salam sehat selalu, RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi

0: kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
1: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
3: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
4: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
3: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak. Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
5: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau 1:30 siang. Andi menjelaskan helikopter Mi-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter.

0: air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul 1:30 siang sampai 5:30 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
1: CPN 8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A. Registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
2: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli servisibel di siang 5.
0: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
5: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
4: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
5: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
6: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
5: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
7: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
8: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah standar minimal.
7: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
9: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
7: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
10: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
11: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
12: Kesulitannya apa?
10: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
13: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
10: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
12: Go for North London Legend. Go score by player number 4.
14: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
15: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
14: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
15: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
14: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Halo, selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali minggu malam ini Ruli bisa kembali menyapa Anda. Dan pastinya di kesempatan malam hari ini, di hari Minggu 11 Oktober 2026, beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pastinya juga untuk bisa mengisi kebersamaan Anda bersama dengan keluarga yang tinggal beberapa jam ini, sebelum besok kembali menghadapi realita di hari Senin. Ya, telah bersama kita itu Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa menikmati lagu-lagu pilihan dalam Malang malam ini. Dan pastinya juga nanti di jam 9 malam akan kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgam yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu mancanegara juga akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang malam ini hingga nanti kita jelang menutup kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prayogo yang akan menemani Anda di Malang malam ini.
1: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjem kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada satu jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dari

0: Selamat ya Nina, kita akhirnya menyelesaikan kuliah dan sekarang Dewi sudah.
1: Iya Mai, lega deh rasanya. Setelah sekian lama kuliah, akhirnya kita lulus.
0: Tapi kita bakal pusing lagi nih.
1: Lah, kenapa pusing? Kan sudah enak, gak mikir belajar lagi.
0: Maksudku, pusing nyari kerjaan.
1: Kamu masih mikir nyari kerjaan?
0: Ya iyalah.
1: Kamu kan tinggal minta orang tuamu. Mereka punya perusahaan yang pasti akan jadi milikmu.
0: Enggak juga. Orang tuaku loh tegas banget kalau urusan keuangan. Paling-paling aku enggak boleh masuk perusahaannya. Aku tuh belum pernah merasakan enaknya jadi anak pengusaha loh, Nin. Kamu tahu kan, selama kuliah aku dikasih uang jajan pas-pasan. Selebihnya ya aku nyari sendirilah.
1: Ah, enggak percaya aku. Emang kamu kerja sambilan sih, tapi aku pikir itu cuma iseng aja.
0: Papaku hanya kasih uang kuliah sama transport. Selebihnya aku diajarkan buat nyari sendiri.
1: Kamu kan anak tunggal toh. Masa sih papamu setega itu ngajarinnya? Bagus sih ngajarin mandiri. Tapi kalau kamu sampai harus nyari uang sendiri, kalau aku sih males.
0: Aku gak merasa berat kok. Aku juga gak takut kalau suatu saat nanti perusahaan itu bukan aku penerusnya. Mungkin papaku punya pemikiran lain.
1: Wah, kalau aku sih bakal aku minta biar aku gak sesusah nyari kerjaan. Kan tinggal nyerusin aja.
0: Oh iya, papamu kan juga punya perusahaan. Perkembangannya juga bagus. Wah, kayaknya kamu bakal jadi pewarisnya dong.
1: Iya dong, apalagi aku juga sudah lulus. Dan latar belakang pendidikan aku pas banget untuk posisi wakil direktur.
0: Wah, keren, langsung jadi wadir gitu. Kamu yakin bisa ngejalaninnya?
1: Ya memang aku masih belajar sih. Tapi kalau nggak sekarang, kapan lagi?
0: Maksudku, kita kan belum banyak pengalamannya dalam menjalankan perusahaan keluarga. Nanti kalau ada apa-apa kan karyawan yang nanggung. Apa nggak kasihan tuh kamu?
1: Kalau itu sih kan pasti ada ahlinya. Kita jangan ikut-ikutan.
0: Wah, nggak boleh gitu dong, Nin. Justru kita harus mulai mengenal cara-cara mengatasi masalah. Karena yang namanya bisnis itu kan nggak selamanya mulus. Makanya aku nggak mau buru-buru deh menyandang jabatan.
1: Jabatan itu kan bisa ningkatin performa kita. Keren banget loh kalau punya jabatan.
0: Wah, pola pikir kita beda, Nin. Kalau aku bangga bila bisa tahu prosesnya, gak apa-apa jadi staf dulu. Kalau perlu, disuruh-suruh jadi tukang fotokopi, ya gak apa-apa juga deh.
1: Kalau aku mah ogah.
2: Itu anak baru ya? Kok kelihatan belagu banget sih? Dengar-dengar ada hubungan dengan orang dalam. Apa itu yang buat dia sok gitu? Coba deh aku sapa dia. Hei kamu, jam berapa ini? Kamu kok baru datang?
1: Kamu manggil aku? Ada apa ya kok ngurusin saya?
2: Loh, aturan perusahaan ini kan maksudnya jam 8. Terus kamu datang jam 9:30. Enak banget. Wah, kalau aku sih pasti ditegur dan dapat surat pernyataan nih kalau gak ada alasan yang tepat.
1: Oh iya, aku tadi kena macet. Terus gak ada toleransi apa kalau karyawannya kejebat macet?
2: Makanya, berangkat itu lebih pagi. Ini bukan perusahaan nenek moyangmu.
1: Heh, jangan bawa-bawa keluarga ya. Mau punya nenek moyangku lah, punya papaku lah, atau punya aku sendiri. Kamu mau apa?
2: Ih, lagu banget sih kamu. Tapi, kalaupun keluargamu bantu ya, pakai kemampuanmu sendirilah minimal. Jangan berlindung di balik keluarga nih.
1: Ih, kamu kok lucu sih, ngatur-ngatur orang. Urus kerjaanmu sendiri. Aku mau ke ruanganku dulu.
2: Dih, sok banget sih itu orang. Tapi, tunggu. Kenapa dia masuk ruang direktur?

0: Permisi.
1: Ya? Siapa ya?
0: Hai Nina, ini aku Maya.
1: Maya siapa ya?
0: Maya teman kuliah kamu. Lupa. Wah, kamu sekarang udah jadi bos ya. Tolongin aku dong. Aku bisa enggak ya kerja di perusahaan kamu?
1: Hah? Kerja? Enak sekali kamu mentang-mentang temanku.
0: Loh, kok kamu gitu sekarang? Enggak bisa bantu teman?
1: Maaf ya, sesuai prosedur aja dong. Kalau di luar, kamu teman aku. Tapi kalau di dalam, aku wakil direktur.
0: Oh gitu, okelah. Kamu gak lebih baik dari aku, Nina. Hanya kebetulan saja, kamu kerja duluan dan di perusahaan bapakmu sendiri. Kalau aku, gak maulah. Lebih baik aku di jalur pelamar dan ikut tes, biar tahu kemampuanku seberapa. Daripada kamu masuk itu aja tanpa usaha.
1: Terserah aku dong, kok kamu iri sih?
0: Oh, kalau aku gak mau, aku akan fight biar aku tahu proses dan sulitnya cari kerja. Oke, kalau kamu gak bisa terima aku bakal cari di tempat lain.
2: Waduh, gawat nih. Sama sahabatnya sendiri aja Nina bersikap seperti itu. Aduh, gimana dengan aku?
1: Heh, kok bengong sih? Kamu sudah lihat semua kan? Apa kamu mau aku keluarkan sekalian? Kamu baru tahu siapa aku kan?
2: Oh, kamu ngancam. Karena omanku tadi kamu ngancam aku ya? Gak apa-apa, aku siap kalau kamu tersinggung dan menggunakan privilege kamu sebagai wakil direktur.
1: Iya sih, agak tersinggung. Masalahnya kamu cuma staf yang berani roksi pimpinan. Dan aku gak suka orang yang sombong kayak kamu.
2: Oke, sekarang semua terserah kamu aja. Mau apa, tapi ingat ya, pimpinan tertinggi masih ada Pak Direktur. Dan aku lebih patuh sama Pak Direktur, bukan kamu.
1: Iya, kenapa, Pa? Ini, Pa, aku mau usul ada karyawan Papa kok nunggur-nunggur aku. Tolong dikasih peringatan ya. Atau kalau enggak, keluarin aja dari perusahaan ini. Apa, Pa? Dia manajer keuangan, orang kepercayaan Papa. Lalu, apa? Aku harus belajar ke dia. Apa-apa? Kenapa sih belain orang daripada aku? Ih, sebel deh sama Papa.
2: Tuh kan, menurutku, meskipun kamu anak direktur, ya tapi bekerjalah dengan kemampuanmu sendiri, tanpa ada embel-embel berlindung di balik kebesaran orang tua. Seperti temanmu tadi, si Maya, bapaknya kan juga direktur, tapi aku lebih menghargai dia daripada kamu. Lagi pula, kalau sudah jadi orang sukses, kamu tuh jangan lupa sama teman baikmu ya, agar kamu tidak dikira sombong.

Demikian tadi mini drama yang berjudul Teman Baik, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Surabaya dengan para pemain Maya diperankan oleh Sari Julia, Nina diperankan oleh Anita, dan Abidin sebagai Randy. Teknik dan montase Bambang. Penulis naskah Ria Enandini. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan Ruli masih menemani Anda di Malang malam ini ya. Pukul 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Biasanya kalau misalnya sudah di hari Minggu malam gitu kan, biasanya rame banget di jalanan. Gak tahu ya hari ini kok gak terlalu rame kayak gitu. Karena memang dari tadi siang seperti itu jalanan gak terlalu padat, gak terlalu rame gitu. Apakah yang ada di Malang ini kulturnya sudah mulai berbeda seperti itu ya, kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya udah mulai berbeda gitu. Kayaknya yang lebih rame itu ada di Jumat malam daripada di Minggu malam. Biasanya Minggu malam tuh masih orang nyempet-nyempetin buat jalan untuk menghabiskan waktu bersama dengan orang terkasih seperti itu. Tapi sekarang ini hari Minggu mulai dari siang sampai malam ini kok ya benar sih lumayan rame, tapi nggak sepadat biasanya seperti itu. Nah, yang penting walaupun Anda ini ya, walaupun Anda mungkin gak kemana-mana, ada di rumah aja, ataupun juga mungkin ya sekarang ini masih ada di jalan, tetap utamakan keselamatan dan jangan sampai lupa untuk ngabarin orang-orang rumah gitu. Ini masih ada di jalan sini kayak gitu, biar mereka gak terlalu khawatir. Biar apa? Biar orang rumah tuh juga jadi tahu Anda ada di mana, dan pastinya juga orang rumah jadi bisa mempersiapkan gitu untuk menyambut Anda. Kira-kira pulangnya jam berapa ya? Oh ya, kalau misalnya masih ada di Jalan Ijen, mau nyampe Sulfa tuh sekitar sekian menit gitu. Ya pasti akan nyampe gitu. Ya pokoknya hati-hati aja di jalan dan pastinya juga utamakan keselamatan biar bisa kembali lagi ke rumah dengan selamat dan juga sentosa.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Single yang satu ini judulnya Mengertilah dari Kamaya, dan pastinya pemerintah Kota Malang juga berusaha untuk mengerti. Mengerti tentang apa? Tentang pengembangan Kayutangan sisi utara. Ya, Kayutangan sisi utara ini masih cenderung sepi seperti itu dibandingkan dengan sisi selatan seperti itu. Nah, kini jadi perhatian dari Pemkot Malang, di kawasan sisi utara Kayutangan ini dinilai banyak potensi yang bisa dikembangkan. Oleh karenanya, kini muncul usulan agar dibentuk kelompok sadar wisata Scarborough Heritage yang nanti diharapkan untuk penghidupan wisata yang ada di kawasan tersebut. Usulan ini disampaikan oleh penasihat arsitektur tata kota sekaligus penggagas Kampung Kayutangan Heritage, Insinyur Budi Fatoni. Ia menyebutkan jumlah potensi peninggalan sejarah yang belum tergarap optimal, diantaranya seperti pintu air bersejarah, rumah-rumah pintu tempo dulu, cagar budaya, pernak-pernik pecah belah, hingga monumen Staatsklok yang ikonik dan juga bersejarah. Jadi karakter heritage-nya ini tetap dipertahankan, tetapi juga bagaimana menciptakan UMKM ini juga harus dibimbing dulu. Dan diusulkan pembentukan Pokdarwis Kabrom Heritage, singkatan dari Semeru, Kayutangan, dan Bromo. Ya, istilah ini cukup dikenal dan cukup keren seperti itu ya. Dijelaskan juga gagasan pengembangan Kayutangan Utara sebenarnya udah dibahas sejak pandemi COVID-19. Saat itu pihaknya telah melakukan pendekatan dengan pengurus rukun warga setempat. Namun upaya ini belum berjalan optimal karena pengurus wilayah tersebut dinilai belum proaktif. Selain memunculkan UMKM kekinian, Budi menyebutkan pengembangan ini juga bisa dilakukan dengan menggelar event-event, bisa di dalam kampung maupun di area koridor luar. Otomatis seperti Staatsklok ini juga akan menjadi bagus daya tariknya gitu ya kan, ini kan pasti jadi support event yang luar biasa. Namun ia mengingatkan agar pengembangan ini tidak hanya fokus di luar tapi justru di dalam kampungnya juga. Budi berharap agar kesalahan pengembangan di Kayutangan sisi selatan tidak terulang di sisi utara. Saat itu pemerintah justru menghadirkan lampu-lampu bernuansa Jawa Keraton yang tidak sejalan dengan konsep heritage. Nah, tidak hanya itu, muncul banyak persoalan seperti parkir yang menjamur di sepanjang jalan dan justru memberikan kesan tidak tertata. Akhirnya ruwet, katanya gitu. Sehingga Budi pun menekankan pentingnya penguatan SDM di kawasan ini lebih dulu, dan dia berharap kreativitas dari masyarakat bisa tumbuh dan memunculkan potensi terbaiknya, terpesuk seperti munculnya UMKM yang bisa jadi daya tarik wisata di sana.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini mengajak masyarakat Malang Raya untuk memanfaatkan layanan Trans Jatim secara gratis pada momentum hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Selama satu hari penuh, di tanggal 12 Oktober, masyarakat dapat menikmati layanan bus Trans Jatim tanpa dipungut biaya sepeser pun. Layanan gratis ini berlaku untuk seluruh koridor operasional Trans Jatim di wilayah Gerbang Kertasusila maupun Malang Raya dengan pengecualian untuk layanan Trans Jatim Luxury. Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat termasuk warga yang selama ini belum pernah merasakan pengalaman menggunakan layanan transportasi massal ini. Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa program ini bukan sekedar bentuk berbagi kebahagiaan dalam memperingati hari jadi Provinsi Jatim, tapi juga sebuah stimulus strategis. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin masyarakat mengenal lebih dekat kualitas transportasi publik dan terdorong untuk menjadikannya sebagai pilihan utama mobilitas sehari-hari. Lewat program ini, Trans Jatim diarahkan untuk menjadi bagian dari ekosistem transportasi berkelanjutan yang memudahkan aksesibilitas warga menuju tempat kerja, sekolah, kawasan ekonomi, hingga pusat layanan sosial. Semakin tinggi tingkat adopsi masyarakat terhadap transportasi publik, semakin efisien pula pergerakan komunal dan penataan lalu lintas di Jawa Timur. Pengalaman perjalanan gratis ini diharapkan menjadi langkah awal yang berkesan bagi masyarakat untuk merasakan langsung kenyamanan dan efisiensi menggunakan bus koridor. Pemprov Jatim optimis budaya transportasi umum akan tumbuh secara alami apabila masyarakat telah merasakan sendiri manfaatnya dan mulai membangun kebiasaan positif ini. Dan momentum hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81 mengusung tema Jawa Timur Unggul, Maju dan Berkelanjutan menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan publik yang memiliki dampak langsung ke masyarakat.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Malam saatnya kami hadirkan untuk Anda sate kerang, sajian tembang keroncong dan langgam yang akan kami hadirkan untuk Anda dari jam 9 malam sampai nanti di jam 11 malam pastinya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami karena sajian tembang keroncong dan langgam siap kami hadirkan untuk Anda sepanjang malam ini.

0: guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hai!

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: bisa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Sabun ako na hagami di papay, babayhin no na yun. At sa sen ni no medikiri, kinang yabelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh.
1: Nya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
2: Mau cari ibu satunya. Iya deh.
1: Tuh kan.
2: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kok nak gue kenal.
3: Pengguna lampu SIM pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu SIM yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu SIM. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi,

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari di hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Dari frekuensi 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Kamimala, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang Pagi Ini, program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6 untuk Anda pendengar di wilayah Malang Raya dan FM 88,3 MHz untuk Anda pendengar di wilayah Probolinggo. Dimanapun Anda berada yang mengakses siaran kami lewat www.rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital, saya Arga Saputra akan temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Malang Pagi Ini edisi Senin 12 Oktober 2026. Sesaat lagi pendengar, Malang Pagi Ini akan kita mulai dengan rangkaian Tausiah Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Dewi Latifah. Pendengar, hari ini kita akan berbincang soal 3 tanda orang yang paling berbahagia. Hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang untuk Anda. Kami lanjutkan dengan musik info dan informasi. Hingga pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional dari RRI. Pendengar, akan hadir dengan warta berita sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pasca warta berita sentral, kami hadir untuk Anda dalam Malang Menyapa. Hari ini opini publik dan informasi, serta kami lanjutkan dengan dialog interaktif Malang Menyapa, akan berbincang soal eksistensi dan adaptasi museum di era digital. Nanti ada 2 narasumber yang siap berbagi infonya untuk Anda, di antaranya ada sejarawan serta mahasiswi dari Museum Blambangan Banyuwangi dan Museum Renaktor Malang 2026. Pendengar, Anda dapat ikuti perbincangannya hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Kali ini hari Senin, Halo RRI akan kembali menyapa Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketika ada laporan, ada kemudian permasalahan, ada kemudian peristiwa terbaru yang patut kemudian kita update untuk Anda, nanti Anda bisa bergabung bersama kami dalam Halo RRI dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian program yang kami hadirkan untuk Anda dalam Malang Pagi Ini, program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi Mutiara Pagi hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian, sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya, baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah semata.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini 12 Oktober 2026, kami akan bersama Ustazah Jadewi Latifah. Pendengar, kita akan berbincang soal 3 tanda orang yang paling berbahagia. Nanti pada waktunya, kami buka interaktif bersama Ustazah Jadewi Latifah. Latifah, pendengar, untuk Anda yang ada pertanyaan, ada komentar, ada yang mau curhat dengan Ustazah Jadewi Latifah, monggo kami persilahkan. Nanti kami undang Anda untuk menyampaikan pesan singkat Anda di 081555600915. Boleh kirim pesan singkat ataupun voice note ataupun telepon langsung ya, lewat WhatsApp sekali lagi di nomor 081555600915. Sudah bersama kami melalui sambungan telepon beliau Ustazah Jadewi Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arda.
1: Kabar baik hari ini, Umi, sehat, Je?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Dalam, Umi?
2: Ngantuk.
1: Oh, agak ngantuk.
2: Capean.
1: Inge, waduh, mudah-mudahan setelah ini bisa istirahat. Tapi, Umi, kita sambung dulu, Je, dalam Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari ini topiknya adalah 3 tanda orang yang paling berbahagia. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan, Umi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Mitra Siar RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi

Muka-muka barokah ngaji pagi hari ini, sakat paring sehat, panjang umur, sakat nambah ibadah, paring rezeki kata barokah, lanam payibah, yasir lana ya Allah, ya rotal Mekah wal Madinah, rumah tanggai sakinah, mawaddah warahmah, anak putusnya soleh solihah, yang sakit-sakit, muka-muka enggal sehat, enggal enggak ada masalah, cepat terus selesaikan. Enggak enggak ada usaha kecil besar muka-muka lancar sengsek itu tanggang lunas ya Allah Allah hadinian itu solihah wisyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi ufirli waliwalidayya walilmu'minina amin ya Rabbal Alamin. Tiga tanda orang yang paling bahagia. Ada yang mengatakan as'adun nasi mallahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qona'atun bima fil yad. Artinya ngenten, orang yang paling berbahagia adalah satu, orang yang mempunyai hati alim. Nomor kali, badan sabar. Nomor tiga, puas dengan apa yang ada di tangannya. Dadase, uang sing paling bahagia niku man lahu kolbun alimun. Orang yang mempunyai hati yang alim. Hati alim itu adalah yang menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertainya di mana saja dia berada. Jadi paham teman bahwasannya awa iki uripono dunyo selalu diperhatikan oleh Allah di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun. Lek uang itu sadar bahwa urip iki kulon jenengan urip anak dunia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak, Allah tidak menciptakan jin, Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi Gusti Allah menganjurkan wala tansa nasibaka minad dunya. Teranten kula jenengan iki urip ana donya ya mestine kudu nggih gelem golek donya. Aja dadi wong males. Wong males iku sak elek-eleke wong. Astagfirullahalazim. Tiang niku nek sadar setiap apa yang kita lakukan itu diperhatikan oleh Allah. Awak iki malah dadi wong iku hati-hati, gak sembrono. Waya salat-salat. Kita tangi bengi salat malam, suka dilakoni Quran diwaca, lesan dijogo. Ya apa adabe nang wong tuwa? Ya apa adabe nang bojo, nang anak, nang tangga? Itu paham bener. Niku jenenge ati, ati sing alim, ati sing alim niku ati paham, ngerti dengan apa yang harus kita lakukan. Muga-muga mawon kulon jenengan bisa seperti itu sehingga kita mampu menjadi orang yang paling bahagia. Nganten sing nomor kali wa badanun sabirun, awa iki badan iki kudu sabar. Ya, badan sabar adalah sabar dalam menunaikan perintah agama dan dalam menghadapi bencana. Ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyiatin famin nafsik. Tunggu no. Kita lah. Ya Allah, apa yang terjadi pada diri kita tentang kebaikan, awak sehat, rezeki lancar, rumah tangga aman, anak nurut, tonggo sae.

0: ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Niki lek mboten asal pitulunge panjenengan tidak mungkin seperti ini. Lha ngono. Ya. Masya Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tapi cobaan hidup itu kok jelek ya Allah. Salam sejahtera, bojo gak mule-mule, anak bojo. Ya Allah, kuwabe gak enak ambek tangga, ambek tangga gak enak, ambek wong tuwa gak enak. Sesumpek uripe ya Allah. Iku nggih, kembalikan kepada dirimu agar mau bertobat kepada Allah, agar mampu mengucapkan astagfirullahaladzim. Itu jadi wong urip iku ana apa carane duduk tak enake dhewe ngene ta. Eh tak main blas Gusti Allah iki aku salat aku ngaji uripku tak pancet tai. Aja ngono, introspeksi diri. Kadang wong sik sehat, males ibadah, rezekine sik lancar, medhite masya Allah. Kasih cai kesempatan, mumung rezekiku akere, kewajibanku tak lakonane, aku tak daftar haji, aku tak kurban, aku tak akiko, aku tak melakukan apa-apa, mumpung juga rezeki akeh. Ngono sing bener niku. Tapi kadang kita kan terlupakan ya pokoke pompong sehat yo seneng pompong duwe akeh digawe foya-foya lek gak duwe kari dikit dari astaghfir wa al azim. Sing nomor 3 tandane wong paling bahagia itu adalah wa qanaatun bima filiat. Napa qanaatun bima filiat itu? Merasa puas dengan apa yang ada di tangannya, puas dalam menerima apa saja ya dari Allah, adalah sikap puas yang mendasar dikala tidak melihat harapan yang lain. Jadi ya apa ya jenenge uang iku kabeh ya kepengin dadi wong sing sehat, wong sing suki, wong sing sukses, anak soleh, solihah, nurut. Itu semua kehendak, keinginan manusia normal itu ya. Tapi wong Gusti Allah ku gak coba urip iku dhewe, dhewe. Kadang wong tuane sukses, anake gawe. Kadang wong tuane gak duwe apa-apa, anake sukses. Itulah hidup, gitu lah. Diterima ae karepku, lek nuruti karepku ya dak nantek ta. Ya karepku pengen duwe bojo sing bener. Oleh gak bener, ya balekno nang ngene Gusti Allah. Anten lho urip niku. Ana tapi ne kepingine aku iku dadi wong sing soge. Ngono. Tapi mulai biyen usaha kok gak dikeki sukses ya. Ya sudah berarti aku anjene ditakdirno kaya ngene dening Gusti Allah, begitu. Jadi dibolak-balik atiki semuanya, kalau sudah tidak mampu kembalikan aja kepada Allah, enteng-enteng. Aja maksa, ya bisa bersyukur alhamdulillah masih bisa hidup ya Allah. Jadi kersaakan uripan donya kula Gusti. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan kesehatan bahiran wa batinan. Kau penuhi hidupku dengan penuh kebahagiaan. Masih agak suge tapi hati tenang. Lu ngono lho sing digolek iku tak gandung ya. Jadi kula kali penjenengan ayo bareng-bareng. Cekne termasuk wong sing paling bahagia. Atine sing alim, badane sing sabar, lan merima napa takdire Gusti Allah. Mungkin itu muka dimainkan kula aturaken Mas Arga.
1: Jumi, Itu dia tadi pendengar, tiga tanda orang yang paling berbahagia telah disampaikan oleh Ustazah Hajah Dewi Latifah. Tadi diantaranya ada yang pertama hati yang aling, Jeumi. Kemudian badannya sabar atau raga yang tabah serta sabar baik dalam menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangannya. Kemudian perasaan yang puas atau kona'ah. Nah pendengar, monggo saya undang Anda untuk berbincang langsung bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, di 081-555-6915 ya. Boleh kirim WA, boleh kirim voice note, mau telepon langsung ngobrol dengan Umi Latifah juga kami persilahkan. Sekali lagi di 081-555-6915. Satu WA yang sudah masuk, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Hajah Dewi Latifah dan juga Mas Arga, semoga diberikan sehat walafiat baik dunia maupun akhirat kelak, amin ya robbal alamin. Mohon izin tanya Umi, dengan cara bagaimana agar tidak runtuh untuk menjaga hati yang kokoh dengan iman, yang bagaimana agar tetap bersandar kepada Allah tidak mudah dipatahkan. Terima kasih, mohon pencerahannya dari Pak Sukhoirianto di Krian Sidoarjo ini, Umi. Monggo Umi.
0: Nah, tetap ngaji, tetap melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, tetap berusaha sekuat tenaga, karena Allah sudah menentukan apa yang akan kalau penjenengan alami hidupnya itu apa dari sisi Allah. Jadi awak itu kewajibannya berusaha dan berdoa, itu saja.
1: Jih, baik, mengaji, berusaha berdoa, itu ya Umi ya kuncinya. Masih di 081-555-6915 ini Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya Rina dari Lawak Waru, Kota Malang. Isi pesannya adalah, saya pernah mendengar bahwa salah satu tanda orang bahagia adalah hati yang selalu merasa Allah itu bersamanya. Saya ingin bertanya Umi, bagaimana melatih perasaan seperti itu, terutama ketika sedang sendirian dan tidak ada orang yang melihat. Misalnya saat bekerja ada kesempatan berbuat curang sedikit tetapi tidak ada yang tahu, bagaimana supaya hati kita itu tetap ingat bahwa Allah itu selalu mengawasi. Nah, monggo Mi.
0: Iya. Pahamlah bahwasanya CCTV ini Allah ambil CCTV ini menungsa iku ora podo. Iya ta? Di kantor-kantor kan ada CCTV, tapi CCTV ini menungso karo CCTV ini Allah tidak sama. CCTV ini menungso kena dirusak, bisa dihapus, tapi kalau CCTV-nya Allah tidak. Dan harus sadar, mayal hidup solin illa ladaihi rokibun atid. Pula ambil sampean urip ana dunia ini setiap saat selalu dikawal oleh dua. Oke, malaikat jadi malaikat roket kali atid. Apa yang kula ambil sampean lakoni mesti dapet kan gak tahu lali. Tapi dua hati keyakinan yang kayak gitu sawaman. Kadek ini lakukan apa-apa, iya wong gak ro, Allah selalu melihat tu. Iya wong gak ro, malaikat kita kawal lagi ini ya apa. Ya adudan ini ya apa.
1: Ije, kita sadari ya Umi, jadi CCTV kita itu tiga, kanan kiri dan juga Allah ya, malaikat rotit atid dan juga Allah. Ngaten ya Burina di Lawak Waru. Ije, WA selanjutnya Umi, ini mungkin di luar dari topik ya. Assalamualaikum Umi, saya dari Pasuruan ini. Waktu orang tua meninggal punya perhiasan, dan ketika misalnya perhiasan itu dijual untuk selamatan yang meninggal, bagaimana hukumnya? Satu lagi Umi, kalau membeli arisan itu hukumnya seperti apa? Nah, monggo ini Umi.
0: Ya. Si lek wong tuwa sedo terus keluarga gak ana sing mampu misalkan begitu. Tuh iki tinggalane mak iki ya apa tak dol tak gawe selametan. Ya sudah monggo. Iya, karena keluarganya ndak ada yang mampu. Kalau keluarganya mampu ya urunan. Kira kula biyen mak sedo ngonten kayak selametan ngono. Aku sengat tangi kiri, orang tak tue kata ya opong, dan dia. Terus mak pulo aku jajani, wae. Mak pulo aku sini mukono iwak, wes. Terus nanti saya bagian ini, ingat kan, dibagi keluarga bareng-bareng. Asik banget, ya. Masih ada orang, si kumpul-kumpul. Nah, ini darah pulo niku keluarga pulo niku 6. Itu nomor 5. yang empat di atas tulang pun saya dosan dalam sama adik tau. Akhirnya ya sudah apa saja. Jadi boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada yang di dipakai dibagi utang kan ngoten nggih. Beli arisan itu haram. Gitu lah. Iya, tidak boleh. Kan ada salah satu yang dirukukan, padahal hukum arisan itu boleh adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oke, untuk saling menolong satu dengan yang lain. Misalkan Mas Arga, aku melu arisan. Mas Arga nomor 3, aku nomor 5. Ya, pas nomor 3 itu aku butuh banget. Ya, lek sing bener itu Mas Arga, Bulati saya sudah tak tuker aja. Sampean yang nomor 3, aku nomor 5 gitu. Itu yang bener.
1: Okay.
0: Wong podo-podo sak sendiri, podo-podo sak kancane saling menolong. Tapi lewis kami dijual barang ini kok merugikan kan.
1: Soalnya
0: papat, jadi duit aku, butuh duit aku. Ya apa ya taruh di sini, gabah, kok sing syukur sampean gak usah bayar, bayaran sini gitu. Kan rugi berapa, leh, warisannya sak jutaan, tak rugi sang juta itu ya. Gak boleh.
1: Baik, ngatain gak Bu Watin dari Kejayaan Pasuruan.
0: Kalau ngenteni oleh gak.
1: Kalau membeli itu yang tidak diperbolehkan ya Umi ya. J. Masih ditunggu pendengar di 0815556915 ya. Kemudian satu WA kembali ini Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni dari Kota Batu. Ustazah, anak saya itu sudah remaja dan sekarang lebih suka bermain dengan teman-temannya daripada mendengarkan nasihat orang tua. Saya berusaha sabar, tetapi kadang akhirnya marah juga karena khawatir dengan pergaulannya. Bagaimana menerapkan sabar dalam mendidik anak tanpa kehilangan ketegasan? Mohon pencerahannya. Monggo Umi.
0: Itulah ya zaman saiki ambek yen ora podo.
1: Nggih.
0: Dadi kelas siro iku mang anak IPN iku Bu. Bu sapa mang
1: Bu Yuni dari Kota Batu Mi.
0: Iya, anaknya sekolah kelas berapa? Dadi zaman saiki niki polahe wong tuane iku masih gak sibuk menyibukkan diri aja selalu. Sehingga kurang perhatian kepada anak lek dari kula ngonten. Mas yo gak sibuk lo menyibukkan diri kuwe po HP iso ae. Anake gak direk. Wae lho.
1: Nggih.
0: Nek wong biyen iki nggih termasuk kula barang ngonten iku biyen anak telu ya Allah iki iki. Ya Allah 94 96 99. Gak punya anak itu.
1: Iya,
0: kecil-kecil. Jadi lek ne waktunya belajar itu mesti aduh, aku sing abine gitu, aku sing anu amat, pokoknya gantak bantian gitu, aku sing isi, sama nakoni, arek kon belajar, terus kayak begitu. Terus apa namanya, hubungan antara orang tua dan anak itu sangat dekat, ini. Kalau sekarang itu nafsi-nafsi kayak, gitu lah, itu repot, kayak ngentul HP ini dewi-dewi,
1: dewi-dewi.
0: Sing akhirnya kasih sayang orang tua dan anak itu gak nyambung. Jadi kita itu sekarang itu kudu iso deketi anak. Apa sing dilakoni anak? Kula niki nggih getun lek ne gak mampu lek. Gak mampu untuk mendekati anak itu susah banget. Makanya kula sayang banyak kok ya orang yang datang ke rumah apa itu menanyakan bagaimana ini kula keadaan seperti dalam saat itu kuat-kuatan dungoai. Ya, ya apa tetap orang tua kasihkan anak dan makanan yang halal. Dan perhatian anak harus di perhatian orang tua kepada anak harus lebih harusnya lebih. Kalau enggak lebih misalnya tak ijo-ijo-ijol lah katanya men. Kalau saya dulu anakku lek katene kerja kelompok tak bilang sampean kerja kelompok maja temenmu njaluk mangan opo ngombe opo tak gawe no. Gitu sampean. Jadi kita itu ada perjuangan doa dan pengorbanan. Yang penting anakku aja sampai ujul kan sih.
1: Baik, mudah-mudahan bisa diimplementasikan, dicontoh ya tadi Bu Yuni di kawasan Kota Batu. Mudah-mudahan lebih dekat lagi nih hubungan dengan putra atau putrinya. WA selanjutnya Umi di 0815556915. Assalamualaikum Ustazah, saya Lina dari Sukun Kota Malang. Kehidupan saya itu sederhana, saya tidak punya banyak tabungan, tetapi kebutuhan sehari-hari masih bisa terpenuhi. Saya berusaha tidak mengeluh dan tetap bersyukur. Apakah keadaan seperti ini bisa disebut dengan qanaah Ustazah? Monggo Ustazah.
0: Iya, tetap harus usaha dan berdoa, tangi bengine ditambahi. sisanya. Sama orang itu tidak langsung penak. Masih kulo biyen mulai kemanten anyar koyo opo kontrak ini ditulung wong sak kamar kayak gitu itu wis perjuangan dan doa. Ya bener gak kekurangan, tapi yo yo kekurangan sih sakjane aku biyen iku yo ngono. Puri pertama itu tapi sabar, tetap usaha, tetap berdoa. Allah tunjukkan cara doa, aku tidak mampu melakukan apa-apa tanpa pertolonganmu. Sampai sekarang juga begitu, ya Allah, katakan kulo cek kata ya Allah. Terus kita komunikasi, Allah, aku ingin, aku kangen Rasulullah, aku kangen ini, aku ingin ke Mekah, berikan jamaah, ya Allah, terus minta sama Allah. Ya, sampai habis. Ya. Jadi, yakinlah kebesaran Allah, terus ditingkatkan ibadahnya, sholat jamaah itu rasar masih tak tubuh, duhai dilakon, ya, Qur'ani diwoco, lesani, didai dikir marang gusti, Allah. Insya Allah, Allah akan suatu hari nanti sesuatu yang lebih.
1: Amin. Jeh, amin rabbal alamin. WA selanjutnya ini Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Iin dari Ngempit, Kabupaten Pasuruan. Umi, apakah benar kalau seseorang ketika berpuasa sunnah bertamu ke orang lain untuk menghormati dan menyenangkan orang yang menyuguhkan makanan atau yang kita tamu itu, kita membatalkan puasa kita? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nah, monggo Umi.
0: Tidak. Zaman dia namik, zaman saya ini orang kodong. Sekarang itu zaman terus terang. Besukui murane pula siam ge, kono ae. Lebihan itu kono, saking sopane, saking tawadu orang dulu, ya. Lebih poso diketahui. Nah, kalau disukui dimakan sedikit, tapi sedikit aja. Untuk menghormat terus, terus poso mana, ngono wong bian. Usah ikin buatan pun, tak usah ya, bilang aja, apunten siam, ya sudah, itu aja.
1: Baik, terus terang ya Umi, memang lagi puasa ya. Keadaannya, Nje. Natan Bu Iin, kemudian selanjutnya ada Bu Maya di Blimbing Kota Malang ini Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Sekarang lewat media sosial itu kita mudah melihat hal-hal yang kurang baik, bahkan kadang muncul keinginan untuk mengikuti sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu tidak pantas. Bagaimana cara menjaga hati kita agar selalu ingat, agar Allah itu ketika sedang menggunakan media sosial? Nah Umi,
0: carane aja buka-buka sih nggak kenal.
1: Betul-betul Nje Umi.
0: Kayak saya itu nggak pernah tahu ya, nggak roh, nggak tahu buka-buka, wedding kok rusak re aku. Oh no, ya weh kan. Kalau nggak bisa kan di Dewan, wedding kok ya weh kan ini kapek. Ya tidak, kalau saya itu yang dikelopo aja, bayi-bayi inter kapek.
1: Nje.
0: Jangan mengikuti sesuatu yang kurang baik. Taman usuru kapi kok di jelok aja.
1: Nah itu dia ya Umi ya. Kalau hal yang kurang baik jangan dilihat apalagi diikuti ya Umi. Ini yang bahaya.
0: Lah wong saiki ndak neki. Balata krobusina ngoten
1: nggih.
0: Nggih. Innahu kana fakhisata wa sa'a sabila. Kan begitu. Jangan kamu dekat-dekat untuk berzina. Karena berzina itu perbuatan yang sangat dilani.
1: Nggih.
0: Dari arek saya ini soalnya lah cek mula tiba lek lakoni lah enak lah repot ah seruat
1: ini
0: awur.
1: Baik. Baik, mudah-mudahan itu ya Umi, kuncinya agar kita bisa tetap menjaga hati walaupun gempuran media sosial ini sangat luar biasa. Saya undang kembali Nje Umi. Nggih, enggak usah ikut-ikut ya Umi ya. Saya undang kembali pendengar monggo di 081555600915 ya. Kita masih bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah. Kita masih ngobrol soal 3 tanda orang yang paling berbahagia. Satu WA kembali Umi dikirimkan dari Pak Bambang dari Wagir, Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Kadang kita melihat orang yang kelihatannya selalu tersenyum, padahal mungkin punya banyak masalah yang tidak diketahui orang lain. Sebaliknya ada orang yang hidupnya berkecukupan, tetapi selalu mengeluh. Jadi apakah kebahagiaan sebagai seorang muslim itu sebenarnya lebih berkaitan dengan cara dia menyikapi kehidupan daripada keadaan yang sedang ia alami? Mohon penjelasannya Ustazah.
0: Iya benar itu. Orang yang kehidupannya Masya Allah sangat-sangat sederhana, tapi dia mesem-mesem, berisi kona'ah ya. Wis pokoke uripe wis pangan sak ono-ono e, sing kepriki kegae, besok di akhirat lak dikit. nikmat, kan begitu.
1: Jeh.
0: Karena dia menerima, masih gak duit, masih gak soge. Karena menerima ya saja. Tapi lek wong gak nerima karo takdir Allah, masih soge sumpek tok.
1: Betul.
0: Sumpek kurang tok. Wis tak, di mobil kurang ini kok ono sing anyar aku durung kok bertuku ngono. Iya ta lah. Omae wis sak kurang ngapi, mobil wis sak kurang ngapi, wis bojone wis sak kurang ngapi, ganti ape aja ini biar.
1: Jay.
0: Kita kembali kepada hati masing-masing.
1: Jay. Baik Umi. Kemudian WA selanjutnya dikirimkan oleh Bu Sulastri ini Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Sulastri, usia 58 tahun dari Kota Batu. Sekarang anak-anak sudah berkeluarga dan tinggal berjauhan. Saya lebih sering di rumah, kadang merasa sepi dan berpikir apa lagi yang bisa dilakukan di usia seperti ini. Bagaimana caranya agar kita tetap merasa bahagia dan berharga di usia senja ini Umi? Nah, monggo Umi.
0: Ya. 58 lah pada pantaranku lah Bu. Nikmati ae, dapa wis sore dhewe-dhewe aja mikir anak, wis dhewe-dhewe. Nek sampean duwe rezeki ikuti semua pengajian. Seneng-senengno atine. Kita dengan beribadah kepada Allah, belajar membaca Al-Qur'an, belajar berzikir apa saja, sing kirane perbuatannya itu untuk ketek gawe sangune besok di akhirat.
1: Masyaallah.
0: Koyak-koyak bukan ya.
1: Ikuti
0: pengajian punya rezeki masjid setelah apa di Subang. Emang kayak begitu Bu, dah wis tua itu. Tapi walaupun tua, usia boleh tua, tapi semangat tetap 45 itu Bu.
1: Besok
0: usia 58 itu sama aku. Tapi juga 58.
1: Sepantaran ya Umi ya.
0: Iya, kan masih tetap apa namanya kegiatan tetap gitu. Nggih, lek rezeki sing lawan Bu. Ayo kalau umroh aku ayo Kak Kerno.
1: Nggih, monggo ini bergabung dengan Umi.
0: Nggih,
1: betul.
0: Kaya apa duwe? Ngulang enten tak kono gelang ya meke sing gelang tok kono matur. Tapi lagi gaya ibadah nama kamu kita ada keinginan terus, kepingin kesana terus.
1: Karena
0: nikmatnya beribadah kepada Gusti Allah. Insya Allah kula berangkat tanggal 9 November.
1: Masya Allah. Jeh, tanggal 9 November ya Umi. Mudah-mudahan lancar ini ibadah umrohnya.
0: Kalau ada yang ingin bareng, monggo.
1: Jeh. Monggo Bu Sulastri, kalau mau bergabung dengan umroh nanti Umi ya, tanggal 9 November insya Allah.
0: Iya.
1: Kemudian selanjutnya, ini Ustazah saya baca WA dari Bu Siti, dari Sukun Kota Malang. Isi pesannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Saya kadang itu kok merasa minder ya, melihat teman-teman yang kehidupannya sudah mapan, rumahnya bagus, anak-anaknya sukses, sementara keluarga saya itu hidupnya sederhana. Padahal saya juga berusaha bersyukur dengan rezeki yang ada. Sebenarnya bagaimana tanda orangnya benar-benar bahagia itu Umi? Nah, monggo ini Umi.
0: Ya itu tadi akhirnya alim kafe itu sukses, anak ibu ini di mobil kafe itu kan dunia Ibu.
1: Ya
0: salah sudah masih kayak apa ya kayak ikro aja dibaca. Oh Allah memberikan dia seperti itu. Jadi menungso ya kadang-kadang nolongso sih. Aku sejarku berusaha wis ini lah kok anakku kok ini yo. Kayak Allah itu gak adil kayak begitu dah. Jangan dong. Iya memang ada kadang terlintas seperti itu. Ya bangun malam aja. Waduh lo nang Gusti Allah. Tapi lek waduh nang Gusti Allah. Itu hitungan ini jadi turno. Waduh di menungso hitungan ini ngertu lo.
1: Betul. Inge, mengadu ke Allah jadi doa ya Umi.
0: Iya, masalah dunia bingkluo, masalah agama ndangao. Kok sukses ngene tapi mbo salat buka, tapi ya gak oleh ngilokno wong. Selelek oh anakku masih gak suci tapi tetap ibadah, tetap baca Quran, tetap takzim nang wong tuwa. Itu aja yang dilihat kebaikan-kebaikannya.
1: Jeh, baik. WA selanjutnya Umi di 081555619915 dari Bu Maria Indah Dwi Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Bagaimana cara mengatasi ataukah ada doa untuk orang yang misalnya sedang berwudu, bersuci atau mandi terlalu lama. Jadi misalnya membuang-buang air itu terlalu banyak. Jadi dilema rasanya di hati ini. Mohon pencerahannya Umi. Nah, monggo ini Umi.
0: Allazi yuwaswisu fi sudurina. Itu jenenge waswasen. ya. Dan itu dari setan itu, abine dibudo itu, dan termasuk penyakit, penyakit yang harus diselesaikan, yang harus diobati, ya, penyakit yang harus diobati, ya. Jadi ngeten, jalankan sholat. Solifat lo subahirok apa ini makmuman bila itulah Allahu Akbar. Kok niatnya koyok kurang pas, ya? Maka setelah takbir diulang lagi tidak apa-apa. Itu lek sholat. Lek wudhu ya apa? Ya gitu kan. Nawaitu urung mana goblok apa ya wae. Saya sering kok ketemu orang-orang kayak gitu. Iya, gua lagi di daerah-daerah itu sekali yang seperti itu. Gak apa-apa paling ngoleku, gak apa-apa. Siapa sih nanggung? Aku. Temen ya bilang gitu. Jangan wudhu. Apa lek wis balik-balik tambah sah. Gak sah. Gak bilang begitu. Jadi kudu yakin. Saku wudhu. Kebajuan pertama. Niat wudhu. Krono bilangakan hukumnya ada salib. Berdurah ta'ala di dalam hati. Terus mandi tambah dua. Gitu aja kan. Ya itu. Jadi kudu ono. Ya kesadaran dari orang itu untuk ingin berubah. Kalau tidak ada kesadaran sulit. Tanda nono tambah tukaran.
1: Inge, baik ngaten ya Bu Maria yang sudah berkirim WA. Selanjutnya ada dari Bu Nur ini dari Lowok Waru Kota Malang, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Dewi Latifa. Isi pesannya adalah beberapa tahun terakhir ini keluarga kami banyak mendapat ujian, mulai dari masalah ekonomi sampai anak yang sering sakit, Ustazah. Kadang saya menangis sendiri, tetapi setelah itu saya berusaha bangkit dan berdoa lagi. Apakah seseorang yang masih sering menangis dan bersedih itu tetap bisa disebut sebagai orang yang bahagia, Ustazah? Nah, monggo ini Umi.
0: Iya, mau seorang bahagia, mau cekakan tok tabu, ya enggak bu, susah, alhamdulillah, mari nangis, terus buyu, kan ngantin tak? Inna ma'al usri, yusro, lama-lama lek gano, cobaan itu yang sangat bahaya bu, udah dinikmati aja, alhamdulillah ya Allah masih dikasih kesempatan hidup, masih dikasih kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah, masih dikasih kesempatan untuk ngaji, untuk bersilaturahmi gitu. Ayo belajar bersyukur kepada Allah. Aja ngerti loai. Wong lek urip ana donya, adunya darul imtihan. Donya iku dunia itu tempatnya ujian. Orang yang tidak mau mendapatkan ujian jangan hidup di dunia. Jadi jenengan kali kula lek isi akeh cobaan iki biasa isi akeh istighfar ibu. Cobaan iku macam-macam, ono cobaan suki. Ya to lho, ono cobaan loro, ono cobaan melarat, ono macam-macam. Sel kan masih dibujo anak loro di tapi rezeki si ono kan si asik. Masih kita bisa berusaha. Ya begitu. Jadi sadar aja bahwasanya ya ini waktunya ujian, karena hidup itu seperti roda berputar. Ketika ujiannya banyak, berarti kita pas di bawah. Nanti akan naik lagi, begitu loh.
1: Baik, matur nuwun Umi. WA selanjutnya ada Bu Fitri di Dau Kabupaten Malang ini Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya berusaha menjaga sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran, tetapi kok masih suka mudah marah. Kemudian tidak merasa puas dengan kehidupan sendiri. Saya jadi bertanya-tanya apakah ibadah yang saya lakukan itu belum benar-benar masuk ke hati. Nah, monggo ini Ustazah. Masih sering marah ini Ustazah dan tidak puas.
0: La tagzab. Ya, jangan mudah marah. Gitu. Sebabnya apa? Orang yang tidak mudah marah dia dicurigai. Wong marahan itu jahat. Karena hatinya dikuasai setan itu ya. Ya istighfar yang banyak, sadari hidup itu. Sehingga orang itu sapa sih? Gusti Allah. Gitu lah. Bapak-bapak mana wis ngaji, wis sholat, wis nene, lah kok marah. Nangis sana Gusti Allah, Allah kenapa aku seperti ini. Berarti hati ini masih kotor, gitu loh. Nangis nang Allah. Kenapa ya Allah, aku tolonglah aku ya Allah, membersihkan hati, menerima takdir Allah. Tekatik moring-moring, astagfirullah, mboten ya Allah, astagfirullah. Karena marah itu dari setan.
1: Baik. Ngaten ya, yang sudah tadi berkirim WA tadi dari Bu Fitri dari Dau, Kabupaten Malang. WA selanjutnya Umi, ini Umi dari nomor akhir 3712. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Umi, apakah dapat pahala kalau ngaji itu pasang tarif? Saya sekarang ngelihat Gus-Gus dan juga Ning-Ning kekinian itu tarifnya luar biasa tinggi. Nah, nah monggo ini Umi.
0: Kalau saya ditanya Bu Latifah tarifnya berapa, aku duduk bis tak bilang gitu. Ilmu itu tidak diperjualbelikan. Ketika ilmu ditarik, maka dia akan dapat di dunia, di akhirat tidak dapat.
1: Masya Allah.
0: Ya sudah, terserah aja. Kalau aku dulu semua Jawa santri pondok pesantren Putri Salafiyah Bangil itu sudah diberikan memang pondok kader dakwah kan. Jadi dibilangin kalau sampai nanti dipilih oleh Allah untuk bisa menyampaikan ilmu, yuk pisan-pisan narik. Tadungano gak baruk pak ilmu ini. Itu takut banget. Yuk pisan-pisan gitu. Ya, jadi kalau ada orang gitu ya sudah lah wong urip dhewe. Mungkin yang ditarik itu mungkin lo ya ambek gowo apa? Apa Mas? Sik bagian ngiringi ku lho. Biasa itu tapi gak ngaji lah anak tarif aku gak tahu roh ya gak tahu ngundang kiai sing narif pokoknya gelem ngaji kematur pun lah gula nih
1: Nggih. Ngaten ya tadi yang sudah berkirim di WA nomor akhir 3712. WA selanjutnya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Saya Dimas dari Tumpang, Kabupaten Malang. Saya masih punya tanggungan keluarga dan sering memikirkan masa depan, mulai dari pekerjaan, biaya pendidikan anak, sampai kebutuhan saat tua nanti. Padahal saya tahu semua rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Bagaimana caranya menumbuhkan hati ini agar selalu ingat kepada Allah, agar kita tetap berusaha merencanakan masa depan tanpa terus dihantui kecemasan. Nah, monggo Mi.
0: Ana indang wani abdi. Itu Allah yang menyatakan. Aku ini menurut persangkaan hambaku. Kalau hambaku yakin aku mampu menjadi, maka cukup. Kalau dia ragu, maka tidak akan kuberikan keberkahan di dalamnya. Begitu. Yakin aja, Pak. Yakin. Al-Ghani wal-Mughani kukusya Allah. Allah itu kaya dan bisa memberikan kekayaan. Boleh tak cerita no gak tutup waktu ini. Wis tahu tapi tak sampai akan. Ini adalah menyambut gai melewarat kayak gini. Gak iso akhirnya mengabdi kepada Allah. Ya ini kewau apa nguras. Nguras jadeng ngosek. Apa jadengnya WC di rumah temen-temenan. Akhirnya dia sadar bahwasannya rezeki aku tak kerja. Kerja nang menungso kok repot, aku tak kerja nang sisi Allah. Firlana zunubana waqshifanna kurbatana. Itu lama hidupnya ditanggung oleh Allah, rezekinya tidak pernah habis.
1: Masya Allah.
0: Saat itu, kaya jenengan. Jadi wong tua nyekolano anak. Wayar piroi, ya iso. Apa anak wajah sekolah wajah diwi gak di duwi. Kan ngono sih. Itu karena sebenarnya rezeki itu sing nanggung Gusti Allah. Makanya mau lak kula aturaken. Mumpung sampean sik duwe, mumpung sik soge, kang daftar haji, kang aram larat, tempui mana? Kita itu punya rezeki ya, kita berikan pada orang lain. Saiki itu mana? Ono mana? Ono mana? Sik simpen ae gak aram mana? Kerdilnya pikiran kita itu lho. Kerdil banget. Aku lek nyambut gawe kaya ngene kok anakku pondok bayar opo? Kalau anakku kuliah bayar rokok, kalau aku tua mangan opo, cuma sekorek. Kurang yakin atas besaran Allah. Dan itu saya merasakan kayak begitu. Makanya kalau anak orang susah perkara duit barang, apa sih susah? Gustawa lu soke, gelem obai gue lo. Kita ini sama yang percaya enggak? Aku iki lo, genuan saya bu, saya iki lah usah mangga ya. Itu yang terkenal mangga Dibangil itu, mangga pukat itu. Sekarang itu aku kemarin dari Madura, kemarin ambil berapa, satu kintal berapa-berapa. Ya ambil di sana, tak jual di lawang. Laku banget ya, karena tidak sama dengan yang diembong-embong itu. Rasanya, aku cuma jualan 15, 1 kilo, tapi yang, apa namanya, ya, bukan yang super, yang super ya, 40 gram. Ya, ini tidak ada. Yang pesen 25 kilo bulat itu boleh, itu ada bawa aja semua gitu. gelem golek dikeki, lek meneng ae sapa sing ngati ngeki. Kan gitu. Pak Toha itu lho ya, Pak Toha itu. Goreng apa sampean? Samiler. Gitu, masya Allah laris banget. Tak bawa berapa bungkus sama Pak Toha. Ya, karena ada kita, ojo wedi, ojo wedi. Apa masa depanku kok ngurusi sing diurus Allah. Ngurus ayo ngurus awake dhewe kewajibane dhewe. Yo apa carane salat dhuwur asar magrib isak subuh jamaah. Yo apa carane aku setang bengi, yo apa aku dzikir, yo apa aku maca Quran, yo apa gitu. Cucu apa carane nyambut gawe terus itu terus. Ambil usaha begitu lho.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Baik Umi. WA selanjutnya ini Umi yang sudah berkirim WA ada Pak Yudi di Singosari Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Saya punya pernah pengalaman mau sodako kemalah dibentak. Dia bilang aku gak minta-minta, gak mengemis. Masya Allah niat baik didamprat. Jadi sekarang mikir-mikir baiknya memberikan sodako itu seperti apa. Nah, monggo Umi terkait dengan hal tersebut.
0: Ya iya ta, zaman gak iki kok ya nengana jok gampang-gampang gak iuang. Iya, jadi tahu makanya wes naik wes weru memangnya butuh ya dikasih lah begitu. Kalau tidak butuh lah kok dikasih. Sekarang itu masih banyak kok yang membutuhkan, ya. Banyak masih yang membutuhkan. Pas penjenengan keliru aja di cetak, alhamdulillah gitu aja. Ya wes gak tak kenal awakmu, tak kenal liane. Ketepakan pula ya rapa apa Pak Yudi.
1: Tidak perlu berkecil hati Jemi.
0: Iya, biasa lah bisa nentak uang ya, alhamdulillah ngono ae.
1: Jadi
0: ono sing nentak, ibang kan sing reken.
1: Baik, kemudian WA selanjutnya ini Mi, dari Ibu Kuni Yulia Diani. Si pesannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Bagaimana kalau kita ikut sholat jamaah tetapi kita melakukan gerakan yang berkali-kali, apakah batal Ustazah? Oh mungkin di luar gerakan sholat ngaten ya Bu Kuni, monggo Mi.
0: Apa itu? Gerakan apa itu?
1: Mungkin garuk-garuk ngaten kali ya Bu Kuni ya.
0: Jadi kalau kita sholat berjamaah ya sholat saja. Tanda kekhusyuan orang itu sholat, sholatnya itu khusyuk, dia itu tenang. Jadi melesetai berarti dia tidak khusyuk.
1: Baik, diupayakan ya agar sholatnya itu senantiasa khusyuk ngaten Jeumi ya. Baik, Umi, dalam perbincangan kita mutiara pagi ini, terakhir sebagai catatan kepada para pendengar, tadi kita berbincang soal tiga tanda orang yang paling berbahagia. Apalagi ini Umi yang mau dipesankan kepada kita semuanya, monggo Umi.
0: Rame banget ya hari ini.
1: Inggi, masya Allah, alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah, muka-muka apa yang kita bicarakan pagi hari ini, dibarengi kali ridhani Gusti Allah.
1: Amin.
0: Ayo diroba. Atine dirobah, percaya, yakino atas kebesaran Allah. Apapun masalah yang kita hadapi, boten nenten sing saged memecahkan, ndak ana sing nulungi kecuali Gusti Allah. Harus yakin kepada kekuatan, kebesaran, kehebatane Gusti Allah. Iya bener, tanpa pertolongan Allah, tanpa keikutsertaan Allah bisa apa kita? Itu yakinkan bahwasannya hanya Allah yang mampu merubah kehidupan kita lebih baik dan yang mampu memecahkan segala masalah baik kecil atau besar hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ayo lek jenengan kepingin bareng-bareng menjadi orang bahagia, dekatkan dirimu kepada Allah. Usahakan sholat lima waktu berjamaah dan istiqomah selat malam, diruangi ingkang suwe, duha, Quran, lesan, di Quran, diwoco, lesan, di jogo. Insya Allah keberkahan akan kita rasakan. Pekatan ingkang sarif kulo sampai akan, kasari atur kulo dari awal hingga akhir, di sepuro singkata, akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustazah Hajah Dewi Latifah sudah bersama kita dalam Tausiah Mutiara Pagi dengan topik tiga tanda orang yang paling berbahagia. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung lewat WA tadi ya, menyampaikan berbagai macam komentar dan juga pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi oleh Ustazah Hajah Dewi Latifah menjadi refleksi, menjadi renungan, menjadi pengingat untuk kita semuanya terkait dengan apa yang kita perbincangkan adalah agar kita menjadi orang orang yang paling berbahagia dengan tiga tanda tadi ya, yang telah disampaikan oleh Ustazah Hajah Dewi Latifah. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita untuk Anda.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Mashudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah, jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada panitia 9 perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Qahir Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad atau Muktamar ke-35 di tahun 1962 yang dilaksanakan di Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir menyampaikan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi bagi kaum perempuan. Ide tersebut akhirnya menjadi nyata dengan didirikannya Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta sebagai salah satu universitas kebanggaan persyarikatan.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: dipandang upaya sebagai sekedar tempat penyimpanan benda kuno.
1: Jatim Park Group udah nunjukin caranya bikin museum yang gak ngebosenin karena dikemas jadi tempat hiburan yang seru.
2: Sari Berita, Hari Museum Nasional, Museum di Malang Raya menawarkan wisata edukasi. Polresta Malang Kota sita 2 ton bahan kimia diduga kosmetik ilegal. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi, edisi Senin 12 Oktober 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Polresta Malang Kota sita 2 ton bahan kimia diduga kosmetik ilegal.
3: Polresta Malang Kota menyita sekitar 2 ton bahan kimia yang diduga berkaitan dengan produksi kosmetik ilegal dalam rangkaian pengungkapan perkara periode Juli hingga September 2026. Kapolresta Malang Kota Kombespol Danang Setiope mengatakan temuan tersebut menjadi salah satu perkara menonjol yang masih didalami petugas. Polisi juga melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan-bahan yang diduga digunakan dalam produk kosmetik ilegal. Polisi juga melakukan pengawasan terkait peredaran bahan-bahan kosmetik yang diduga ilegal karena ini sangat membahayakan, terutama terhadap kulit dan kesehatan penggunanya. Temuan bahan kimia tersebut merupakan bagian dari penanganan 119 perkara yang diungkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota selama 3 bulan sejak Juli hingga September 2026. Dari keseluruhan perkara itu, 116 kasus berkaitan dengan narkotika dan 3 lainnya terkait obat keras berbahaya. Dalam periode yang sama, polisi menyita barang bukti narkotika diantaranya sabu, ganja, ekstasi, pil double L, dan tembakau sintetis. Total terdapat 175 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian pengungkapan tersebut.
4: Betul. Untuk kosmetik ilegal, ini masih berproses dan kita masih perlu pengembangan. Termasuk juga kita melakukan pengawasan terkait peredaran bahan-bahan kosmetik yang diduga ilegal. Karena ini sangat membahayakan, terutama terhadap kulit dan kesehatan.
3: Danang mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk kosmetik dan memperhatikan keamanan produk yang digunakan. Pengawasan terhadap peredaran produk yang diduga ilegal diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan konsumen. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Malang menyiapkan langkah konservasi di kawasan sumber air Merjosari, Kecamatan Lowokwaru. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan debit air, menyusul adanya sejumlah sumber air yang berada di lahan milik pribadi. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, Pemkot akan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pemilik lahan, agar kawasan di sekitar sumber air dapat tetap dijaga sebagai kawasan konservasi. Selain konservasi, pemerintah Kota Malang juga akan memperbaiki sejumlah bangunan penangkap air atau brown chaptering yang kondisinya dinilai perlu diperbaiki. Perumda Air Minum Tugu Tirta bersama Kementerian Pekerjaan Umum juga telah merespon rencana rehabilitasi bangunan serta pembangunan jaringan penghubung ke jaringan PDAM Kota Malang.
5: Ada beberapa titik sumber yang memang masih milik pribadi perorangan. Nanti kita akan upayakan ada pendekatan karena sumber tersebut bisa kita jadikan satu dan juga akan bisa melayani. Dan nanti ini juga ada masukan dari warga. Tadi juga Pak Ketua RW juga menyampaikan kepada saya karena ini sebetulnya sudah lama tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Tapi dari pihak warga tetap menjaga agar kualitas air ini masih bisa dinikmati oleh warga sekitar. Tadi kita lihat droplet ringnya juga di dalamnya juga kotor sekali, padahal kedalaman dari droplet ring ini sebetulnya bisa sampai 4 meter kedalamannya.
2: Wahyu Hidayat menambahkan, warga juga mengusulkan agar potensi sumber air Merjosari dikembangkan menjadi wisata air. Namun rencana tersebut masih akan dikaji dengan mengutamakan kelestarian sumber air dan lingkungan. Penanaman pohon dalam rangkaian World Clean Up Day 2026 juga menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan sumber air Merjosari agar tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan. TPS 3R Kota Batu Pesanggerahan disiapkan menjadi akses jalan koperasi desa.
6: Desa Pesanggerahan Kota Batu tengah mengupayakan penyelesaian administrasi agraria untuk penyediaan lahan pembangunan koperasi desa atau KOPDES. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fahroni mengatakan, kondisi tersebut berkaitan dengan rencana perubahan fungsi TPS 3R di kawasan belakang Balai Kota Among Tani. Dian menjelaskan, TPS yang berada di belakang Balai Kota Among Tani akan menjadi akses jalan menuju KOPDES Pesanggerahan. Perubahan fungsi tersebut membuat akses menuju lokasi koperasi perlu disiapkan melalui kawasan TPS 3R yang ada saat ini. Penataan tersebut membutuhkan penyesuaian jalur agar akses menuju ke Kopdes Pesanggrahan tetap dapat terhubung dengan baik. Rencana tersebut sekaligus berkaitan dengan penataan akses menuju fasilitas koperasi desa.
7: Untuk penyediaan lahan pembangunan Kopdes di Desa Pesanggrahan, seperti kita ketahui, Desa Pesanggrahan belum memiliki Kopdes, sehingga TPS yang ada di belakang Balai Kota Among Tani itu akan dijadikan akses jalan masuk menuju Kopdes Pesanggrahan, sehingga siap atau tidak siap itu menjadi keniscayaan merubah TPS 3R menjadi akses jalan menuju Kopdes dan mengaktifasi TPS 3R yang ada sekarang ini untuk bisa segera dioperasionalkan.
6: Selain perubahan akses, Pemkot Batu juga menyiapkan pengaktifan kembali TPS 3R yang saat ini tersedia di kawasan Pesanggrahan. TPS 3R tersebut ditargetkan dapat segera dioperasionalkan untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Dian menegaskan, penataan akses jalan dan pengaktifan TPS 3R menjadi bagian yang saling berkaitan dalam rencana pengelolaan kawasan Pesanggrahan. Penataan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, sekaligus memastikan pengelolaan sampah di kawasan Pesanggrahan berjalan lebih optimal. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dalam rangka memperingati Hari Museum Nasional, Museum di Malang Raya menawarkan wisata edukatif.
8: Museum di Malang Raya menawarkan beragam pengalaman bagi masyarakat, mulai dari koleksi sejarah hingga pameran bertema transportasi, tubuh manusia, dan musik. Bagi Nadia Dara, warga Kota Batu, museum dapat menjadi pilihan wisata sekaligus sarana mengenal sejarah dan pengetahuan di luar aktivitas digital. Nadia menilai museum tidak harus identik dengan ruang pamer yang hanya berisi benda-benda bersejarah di balik lemari kaca. Konsep penyajian dan pengalaman pengunjung turut menentukan daya tarik sebuah museum. Di Kota Malang, sejumlah pilihan museum antara lain Museum Brawijaya, Museum Mpu Purwa, dan Museum Musik Indonesia. Sementara itu, Kota Batu memiliki Museum Angkut dan Museum Tubuh Bagong yang mengusung konsep berbeda dari museum sejarah pada umumnya. Museum Angkut misalnya menampilkan koleksi kendaraan dari berbagai era dan negara. Adapun Museum Tubuh Bagong mengangkat tema anatomi tubuh manusia melalui sejumlah ruang pamer edukatif.
9: Belum lagi kalau kita melipir dikit ke Kota Batu. Di sana, Jatim Park Group udah nunjukin caranya bikin museum yang gak ngebosenin karena dikemas jadi tempat hiburan yang seru. Lihat aja, Museum Angkut atau Museum Tubuh Bagong. Masuk ke sana tuh gak bakal bikin ngantuk kayak bayangan museum zaman dulu. Kita gak cuma disuruh lihat pajangan jadul di balik lemari kaca atau baca papan tulisan panjang. Tapi bener-bener diajak ngerasain suasananya langsung, foto-foto, dan nyobain wahana interaktifnya.
8: Menurut Nadia, museum dengan konsep tematik dan penyajian yang interaktif dapat memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Kegiatan berwisata tidak hanya berisi hiburan, tetapi juga membuka kesempatan untuk memperoleh pengetahuan secara langsung. Dia menilai penggunaan ponsel dan media sosial tidak harus menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berkunjung ke museum. Pengalaman, melihat koleksi dan menjelajahi ruang pamer secara langsung menawarkan hal yang berbeda dibandingkan mengakses informasi melalui layar. Peringatan Hari Museum Nasional, Nadia berharap masyarakat meluangkan waktu untuk mengunjungi museum di sekitar tempat tinggal mereka. Dari Malang, Jawa Timur, William Nantem melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, di Blitar, Museum Penataran beradaptasi di era digital untuk menarik minat generasi muda.
10: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar terus berupaya meningkatkan minat generasi muda untuk berkunjung ke Museum Penataran. Salah satunya melalui pengembangan konten kreatif di media sosial hingga pemanfaatan teknologi digital untuk menghadirkan pengalaman belajar sejarah yang lebih interaktif. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, Eko Susanto, mengatakan generasi muda sejatinya tidak kehilangan minat terhadap sejarah. Namun, cara mereka menikmati dan mempelajari sejarah telah berubah seiring perkembangan teknologi digital. Menurutnya, museum tidak lagi cukup dipandang sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, museum perlu dikembangkan menjadi ruang edukasi yang mampu menghadirkan pengalaman menarik dan relevan bagi generasi muda. Eko menjelaskan sejumlah upaya yang disiapkan diantaranya pengemasan konten media sosial yang lebih kreatif, pengembangan informasi berbasis digital hingga pemanfaatan teknologi seperti video 360 derajat dan animasi. Konten sejarah juga akan dikemas melalui narasi yang lebih menarik, sehingga koleksi berupa arca dan artefak dapat menjadi sarana bercerita tentang kejayaan peradaban masa lalu. Selain melalui digitalisasi, Disbudpar Kabupaten Blitar juga menggandeng sekolah, instansi pemerintah, dan komunitas untuk menghadirkan berbagai kegiatan edukatif di museum. Eko menyebut minat generasi muda terhadap sejarah juga terlihat dari kegiatan konservasi museum yang dibuka bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin mempelajari secara langsung proses perawatan benda-benda bersejarah.
0: Kita tentu museum tidak bisa dipandang sebagai sekedar tempat penyimpanan benda kuno. Jadi nanti lewat museum penataran kami terus beradaptasi dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman yang interaktif.
10: Ia menambahkan museum penataran diharapkan dapat menjadi ruang publik yang hidup, edukatif, dan inspiratif sekaligus memperkenalkan kekayaan peradaban masa lalu kepada generasi penerus. Melalui berbagai inovasi ini, Disbudpar Kabupaten Blitar mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih mengenal sejarah dan warisan budaya melalui kunjungan ke Museum Penataran. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat terkait Hari Museum Nasional.

0: Ya, untuk memperkenalkan koleksi museum dengan cara yang kreatif dan kekinian. Dengan begitu, museum bisa menjadi tempat belajar yang menyenangkan bagi generasi muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menurut saya, museum masih menarik dikunjungi karena kita bisa belajar sejarah dan melihat langsung benda-benda bersejarah. Selain menambah wawasan, kita juga bisa mendapat pengalaman baru. Dan menurut saya, museum perlu menyediakan spot foto dan video sejarah agar generasi muda lebih tertarik berkunjung dan belajar sejarah dengan cara yang menyenangkan. Terima kasih.
2: Kalau ditanya apakah museum masih menarik buat anak muda di era media sosial, jujur tidak tahu ya, karena saya pribadi udah lama banget nggak ke museum dan nggak begitu merhatiin perkembangannya. Tapi kalau dilihat tren sekarang, mungkin minatnya memang udah jauh berkurang.
3: Pendengar, saatnya kita ikuti komentar dengan judul Hari Museum Nasional Menghidupkan Edukasi di Tengah Era Digital. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Syamsuddin.
4: Selamat pagi pendengar. Setiap tanggal 12 Oktober, Indonesia memperingati Hari Museum Nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa museum bukan sekadar tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga ruang belajar untuk memahami perjalanan masa lalu, mengenali identitas bangsa, dan mengambil pelajaran bagi masa depan. Di tengah dominasi teknologi digital dan media sosial, museum menghadapi tantangan untuk tetap menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Informasi kini begitu mudah diperoleh melalui ponsel, namun pengalaman melihat langsung koleksi, memahami kisah di baliknya, dan menjelajahi ruang pamer memberikan pengalaman belajar yang berbeda. Di Malang Raya, masyarakat memiliki beragam pilihan museum. Museum Brawijaya dan Museum Empu Purwa menyajikan pengetahuan sejarah, sedangkan Museum Musik Indonesia memperkenalkan perjalanan musik tanah air. Di Kota Batu, Museum Angkut menghadirkan koleksi kendaraan dari berbagai era. Sementara Museum Tubuh Bagong mengenalkan anatomi manusia melalui pendekatan edukatif. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa museum dapat menjadi destinasi wisata sekaligus sarana pembelajaran yang menyenangkan. Namun daya tarik museum tidak cukup hanya mengandalkan koleksi. Pengelola perlu menghadirkan informasi yang mudah dipahami, pameran yang menarik, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperkaya pengalaman pengunjung. Dengan demikian, teknologi bukan menjadi pesaing, melainkan sarana untuk mendekatkan museum kepada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memandang kunjungan ke museum sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sekadar berwisata atau berswafoto. Keluarga, sekolah, dan komunitas dapat berperan mendorong anak-anak mengenal sejarah dan ilmu pengetahuan melalui pengalaman langsung. Hari Museum Nasional seharusnya tidak berhenti sebagai peringatan tahunan. Momentum ini perlu menjadi ajakan untuk meningkatkan kepedulian terhadap museum sekaligus memperkuat fungsinya sebagai ruang edukasi publik. Sebab museum tidak hanya menyimpan cerita masa lalu, tetapi juga membantu generasi muda, generasi masa kini, memahami jati diri dan mempersiapkan masa depan. Mari jadikan museum sebagai ruang belajar bersama, tempat sejarah, pengetahuan, dan pengalaman bertemu untuk membangun masyarakat yang lebih berwawasan. Sekian komentar.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Hari Museum Nasional, Museum di Malang Raya menawarkan wisata edukatif. Polresta Malang Kota sita 2 ton bahan kimia yang diduga kosmetik ilegal. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra mendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan beragam program, informasi, dan juga lagu-lagu pilihan menemani Anda beraktivitas pada hari Senin, 12 Oktober 2026. Apa kabar Anda yang pagi hari ini sudah berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang? Sudah memulai hari ya, berangkat ke tempat kerja, ke tempat aktivitas Anda, ke tempat putra-putri sekolah mungkin, atau mengantar putra-putri ke kampus, begitu pendengar. Mudah-mudahan perjalanan Anda semuanya lancar ya. Tapi beberapa titik di wilayah Kota Malang, utamanya pendengar, kalau saya pantau dari aplikasi Waze.com, ini sudah ada yang mengalami perlambatan lalu lintas ya, atau kepadatan lalu lintas. Di antaranya misalnya di kawasan Raden Panji Suroso, sudah ada kepadatan lalu lintas di situ pendengar. Kemudian titik selanjutnya yang mengalami kepadatan lalu lintas di Kota Malang itu di kawasan Panglima Sudirman, ada pula di kawasan Jalan Bandung, kemudian titik selanjutnya ada di kawasan Jalan Bendungan Sutami. Masih di wilayah Kota Malang, Jalan Ranugrati pada pagi hari ini juga sudah padat. Kemudian di kawasan Muharto Kota Malang juga ada kepadatan lalu lintas ya. Untuk Anda yang sedang berkeliling atau mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang pendengar, sudah berada di kendaraan Anda, mudah-mudahan senantiasa dalam berkendara tetap tertib ya. Kontrol kecepatan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar, agar perjalanan Anda tetap aman, nyaman, dan terhindar dari laka lantas. Harapan saya semuanya semua selamat sampai dengan tujuan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah pendengar, pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk Anda yang bermobilitas begitu ya di wilayah Malang Raya ketika menggunakan transportasi umum, utamanya Trans Jatim, ini ada pengumuman yang menarik untuk Anda. Jadi masyarakat Malang ini bisa menikmati layanan bus Trans Jatim secara gratis pendengar pada hari ini ya, Senin 12 Oktober 2026. Program ini digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifa Indar Parawansa mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut pendengar untuk mencoba transportasi publik tanpa mengeluarkan biaya fasilitas gratis. Maksudnya mengeluarkan biaya. Fasilitas gratis ini berlaku selama satu hari untuk seluruh koridor Trans Jatim yang ada di Malang Raya, kecuali layanan Trans Jatim Luxury. Gubernur Hovifah menjelaskan program ini menjadi salah satu cara dalam rangka mendekatkan layanan transportasi publik kepada masyarakat. Jadi selain memberikan kemudahan mobilitas pendengar, kebijakan tersebut juga diharapkan mendorong masyarakat agar semakin terbiasa menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari. Nah menurutnya pendengar, pengenalan transportasi publik ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki lebih banyak alternatif perjalanan. Dan Trans Jatim ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan perjalanan menuju tempat kerja, kemudian sekolah, pusat perekonomian, hingga berbagai lokasi kegiatan masyarakat. Ia juga berharap pendengar, program sehari tanpa biaya tersebut dapat menjadi pengalaman positif ya, utamanya bagi warga yang belum pernah menggunakan Trans Jatim. Dengan begitu, masyarakat bisa memanfaatkan layanan gratis selama perayaan berlangsung dan juga tertarik menggunakan setelah tarif normal kembali diberlakukan. Gubernur Hovifa menambahkan pendengar, penguatan transportasi publik itu sejalan dengan tema hari jadi dari Provinsi Jawa Timur ke-81, yaitu Jawa Timur Unggul, Maju, dan Berkelanjutan. Menurutnya semangat tersebut perlu diwujudkan melalui pelayanan yang memberikan manfaat nyata dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pendengar berharap layanan Trans Jatim semakin menjadi pilihan mobilitas masyarakat di tengah beragam kebutuhan perjalanan. Melalui program gratis ini, masyarakat diharapkan juga dapat mengenal adanya alternatif transportasi yang tersedia dia, sekaligus mulai membangun kebiasaan bepergian menggunakan angkutan umum. Jadi monggo pendengar, hari ini 12 Oktober 2026 untuk Anda yang hendak bepergian begitu ya, ke tempat sekolah, ke tempat bekerja, ke kampus, ataupun mobilitas Anda pada pagi hari ini, monggo digunakan Trans Jatim, karena hari ini 12 Oktober 2026 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Trans Jatimnya gratis untuk masyarakat yang ada di Malang Raya. Kita juga berdoa ya, sudah ada koridor 1 yang mengaspal di wilayah Malang Raya. Sesegera mungkin kita harapkan, kabarnya tanggal 29 Oktober ini pendengar, koridor 2 juga sudah mulai beroperasi untuk Trans Jatim di wilayah Malang Raya. Kita harapkan bersama transportasi publik yang ada di Malang Raya ini semakin terintegrasi, semakin kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat utamanya yang ada di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, beberapa waktu terakhir begitu ya, banyak laporan yang disampaikan oleh Anda ke kami di 081555600915, utamanya dalam program Halo RRI, bahwa beberapa saat terakhir kebutuhan kita akan BBM bersubsidi ya, utamanya Pertalite di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang ini tinggi-tingginya begitu mendengar. Oleh karena itu antrian di beberapa SPBU itu juga panjang sekali begitu ya, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang hendak beli Pertalite. Dan juga dilaporkan begitu oleh beberapa pengendara ataupun juga masyarakat bahwa keberadaan BBM bersubsidi utamanya Pertalite itu juga susah belakangan untuk didapatkan begitu mendengar. Nah, oleh karena itu, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus kali ini melakukan penyesuaian pola distribusi bahan bakar minyak atau BBM pendengar untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah Malang agar tetap terpenuhi. Langkah ini dilakukan melalui pengelolaan stok, pengaturan jadwal pengiriman, serta pemantauan konsumsi BBM di lapangan. Hal itu disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR dari PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, yang mengatakan bahwa pengaturan supply itu mempertimbangkan kebutuhan konsumsi masyarakat dan kondisi operasional. Pengelolaan tersebut juga menjadi bagian dari rantai pasok BBM regional Jatim Balinus yang mencakup 4 provinsi mulai dari sumber pasokan hingga penyaluran ke wilayah operasional pendengar. Nah, menurutnya pemantauan kebutuhan di lapangan itu terus dilakukan agar supply dapat disesuaikan dengan konsumsi masyarakat. Dengan demikian pendengar, ketersediaan BBM dan pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU itu dapat tetap terjaga. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, pengiriman BBM dari Surabaya menuju Malang itu dilakukan bertahap ya. Pada Kamis 8 Oktober 2026 yang lalu misalnya, pengiriman itu dijadwalkan 3 kali kedatangan, masing-masing diperkirakan tiba pada pukul 1, kemudian pukul 7, dan juga pukul 13. 2 pengiriman pertama mencakup Pertamax, Pertalite, dan Biosolar. Sementara itu pengiriman ketiga dijadwalkan membawa Pertamax dan Pertalite. Khusus pada akhir pekan pendengar, pengiriman direncanakan ditingkatkan menjadi 4 ritase untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain mengatur jadwal pengiriman, Pertamina juga mengoperasikan fuel terminal di wilayah Malang selama 24 jam. Operasional tersebut ditujukan untuk menjaga kesiapan dari sarana dan kelancaran penyaluran BBM ke wilayah layanan. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus pendengar juga terus mengevaluasi kondisi pasokan dan memperkuat koordinasi operasional guna mengantisipasi perubahan kebutuhan. Kesiapan fasilitas serta kualitas pelayanan di SPBU juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran distribusi. Pertamina menghimbau agar masyarakat menggunakan BBM secara bijak sesuai dengan kebutuhan dan mengakses kanal resmi dari perusahaan untuk mendapatkan informasi yang terverifikasi. Apabila mengalami kendala pelayanan pendengar atau membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center yaitu 135. Hingga pagi hari ini pendengar, mungkin ada di antara Anda yang sedang mampir ke SPBU begitu ya, bagaimana pantauannya? Biasanya Pertalite begitu antriannya panjang, bahkan ada beberapa SPBU yang tidak ada pasokan Pertalite-nya. Pagi hari ini 12 Oktober 2026, bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya untuk Anda yang sedang berkendara dan juga lagi kemudian ngisi BBM di SPBU begitu ya, juga boleh sampaikan kepada kami pendengar. Laporkan kepada kami, silakan, saya tunggu infonya lewat WA di 081555600915 ya. Bagaimana ketersediaan BBM di wilayah Malang Raya, di Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang, utamanya yang bersubsidi atau Pertalite pendengar, yang dilaporkan beberapa waktu terakhir itu terjadi kelangkaan. Saya tunggu informasinya, silakan di 081555600915.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya pendengar kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
5: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
4: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
6: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir.